0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar apa ya? Biar apa, ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Sahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri. Jadi
2: sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 di Embarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Dubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 di Embarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dengan proses pengeluaran ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami membawa kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menanggung jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, penanganan sementara itu berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara. Hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Musyira Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami habis di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lipat jumrah, sudah semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh sangat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu, apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier effect yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi. informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Pedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol mau serang dengan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di ketang. Nanti kita akan disemdannya ada di sebutkan melihat pemain. Bukan tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral. Tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Dikirimkan ke tengah terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol ketakkan di sebelah agak menggaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Sampang

0: isang pampahiinig.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, saat ini 16 Juni tanggal merah nih ya, berkenaan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar, setiap tahun tanggal 1 Muharram hadir dengan tenang, tanpa kembang api, tanpa hitung mundur, atau tanpa pesta. Dan justru disinilah perbedaan paling mendasar antara tahun baru Islam dengan perayaan tahun baru lainnya yang terlihat sangat jelas. Pendengar, tahun baru Islam bukan tentang euforia sesaat, tetapi tentang refleksi makna yang sangat dalam dan perjalanan sejarah yang sangat berharga. Sayangnya tidak banyak yang tahu cerita di baliknya. Nah, dirasi dari Rumah Zakat ini membahas tentang sejarah tahun baru, mengapa sih kalender Hijriah dimulai dari peristiwa Hijrah dan apa makna sesungguhnya yang seharusnya dibawa oleh setiap muslim di momen penggantian tahun ini. Pendengar, kalender Hijriah yang digunakan umat Islam hingga hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada sejarah panjang dan keputusan penting di balik pembentukannya. Kalender Hijriah pertama kali ditetapkan secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi. Sebelum itu umat Islam tidak memiliki sistem penanggalan yang seragam. Setiap wilayah menggunakan hitungan tahun yang berbeda. Kebutuhan akan kalender dan yang terstandarisasi muncul ketika Umar radhiyallahu anhu menerima surat tanpa keterangan tahun yang jelas, sehingga sulit menentukan kapan surat itu ditulis. Dari situlah diskusi mulai untuk menetapkan titik awal kalender Islam yang disepakati bersama. Beberapa usulan muncul dalam musyawarah para sahabat saat itu. Ada yang mengusulkan dimulai dari tahun kelahiran Rasulullah SAW. Ada pula yang mengusulkan dari tahun wafatnya. Tapi yang disepakati adalah peristiwa Hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Alasan yang sangat dalam, Hijrah adalah tonggak pemisah antara dua fase besar dalam sejarah Islam. Sebelum Hijrah, Islam adalah agama yang tertindas. Setelah Hijrah, Islam mulai membangun peradaban, menjadikan Hijrah sebagai titik awal pengakuan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk bergerak. Sejarahnya sudah dipahami sejak tahun baru Islam ini bukan momen untuk berpesta ataupun membuat resolusi yang sering dilupakan dalam dua minggu. Islam memandang pergantian tahun baru sebagai momen muhasabah, introspeksi diri yang jujur tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Mendengar, dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sudah jelas ayat ini adalah undangan untuk mengevaluasi diri. Dan tahun baru adalah momen yang paling tepat untuk melakukannya secara serius. Tidak ada ibadah khusus yang ditetapkan secara syariat untuk merayakan tahun baru Islam. Tapi ada amalan yang sangat dianjurkan untuk mengisi momen-momen ini. Muhasabah adalah evaluasi diri. Tinjau kembali ibadah, akhlak, dan kontribusi selama satu tahun terakhir. Memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar tahun yang baru lebih baik dari tahun yang kemarin. Memperbanyak puasa di bulan Muharram, terutama puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Membaca secara sejarah hijrah menghayati kembali kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Berbagi dan bersedekah adalah momen awal tahun yang baik untuk memperbaharui niat berbagi kepada sesama. Pendengar, tahun baru Islam bukan hanya tentang satu Muharram saja. Seluruh bulan Muharram menyimpan keutamaan yang sangat besar. Muharram adalah satu dari 4 bulan haram dalam Islam, bulan yang Allah muliakan secara khusus. Keistimewaan paling menonjol di bulan Muharram adalah puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Rasulullah bersabda, puasa hari Asyura, ia berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya. Satu hari puasa dengan pahala penghapusan dosa setahun, ini adalah karunia Allah yang sangat besar yang tersimpan di awal tahun baru Islam. Mendengar, tahun baru Islam adalah momen yang syarat makna. Dimulai dari peristiwa hijrah yang mengubah sejarah, ditetapkan oleh para sahabat terbaik, dan diisi dengan keutamaan bulan Muharram yang luar biasa. Ini bukan momen untuk pesta, tetapi untuk refleksi dan pembaharuan niat. Jadikan awal tahun baru ini sebagai titik tolak perubahan yang nyata. Mulai dari memperbaiki ibadah, mempererat hubungan dengan sesama, dan berbagi kebaikan melalui rumah zakat. Karena sedekah di bulan yang mulia ataupun dimuliakan Allah adalah amal yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita diberi kekuatan lahir batin untuk terus menjalankan segala syariat Islam.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Sampang

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: 100,8 FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahun baru Islam yang jatuh pada hari ini, tepat di tanggal 16 Juni 2026, merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk mengenang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi awal penanggalan hijriah, tetapi juga mengandung pesan tentang perjuangan, perubahan, dan semangat membangun kehidupan yang lebih baik. Momentum satu Muharram juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri melalui refleksi terhadap perjalanan hidup selama setahun terakhir. Setiap muslim diajak untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas ibadah serta hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana makna hijrah dapat diterapkan dalam kehidupan modern saat ini? Apa saja amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram? Dan bagaimana menjadikan tahun baru Islam sebagai awal perubahan menuju masa depan yang lebih baik? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami, beliau adalah Bapak Kiai Haji Mahrus Zamroni, yang merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa?
5: Dengan saya Mas Tohir, yang ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait dengan topik kita. Satu Muharram adalah momentum hijrah, muhasabah, dan juga membangun masa depan yang lebih baik. Pada momen tahun baru Islam ini, Pak Kiai. Enaknya ini panggil Pak Kiai atau Bapak Mahrus Zamroni?
6: Bapak Mahrus Zamroni, biar lebih familiar, nggih.
5: Oke.
6: Oke, monggo ngereng.
5: Sebenarnya apa sih menurut Bapak Mahrus Zamroni tentang makna tahun baru Islam, satu Muharram bagi umat Islam?
6: Tahun baru Islam ini sebuah momentum kita untuk merefleksi kembali apa yang pernah dilakukan Nabi pada saat beliau hijrah. Yang jelas bahwa pada waktu Nabi itu adalah al-hijrah al-hissiyah al-makaniyah. Hijrah, perpindahan fisik seorang Nabi berserta sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi al-intiqal min baladil kufri ila baladil islam, gitu kan. Perpindahan dari negeri-negeri kufur kepada negeri Islam atau Darul Haq, gitu kan, kalau bahasanya Said Ramadan Al-Buti, ya. Nah, itu pada saat Nabi, yaitu berpindah dari Mekah ke Madinah, walaupun sebenarnya ada tiga fase hijrah pada waktu itu. Jadi Nabi pernah menyuruh sahabat untuk hijrah ke negeri Ethiopia, Habasyah, ke Raja Najasyi. Yang kedua, pernah Nabi bersama Zaid bin Haritsah itu ke Thaif. pernah dua kali sebelum itu. Itu karena untuk menyelamatkan akidah mereka, akidah Nabi dan para sahabat dari penyiksaan di kota Mekah, di mana penyiksaan terhadap umat Islam pada waktu itu sungguh luar biasa. Nabi menyuruh sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah, ke Ethiopia. Juga pernah juga Nabi sendiri bersama Zaid bin Harithah ke Taif pada waktu itu. Nah, yang ketiga itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, perpindahan hijrah itu untuk yang hisya ini sebenarnya sudah berhenti pada zaman Nabi, karena Nabi juga bersabda bahwa la hijrah ba'dal fath. Jadi tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, pada konteks yang sekarang, maka itu kita hijrah maknawiyah secara kolbiyah, yaitu hijrah dari kemungkaran, dari hal-hal muharramat, dari syahwat-syahwat yang diharamkan kepada hal yang lebih baik. Karena ada sebuah hadis memang, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma'anahu Allahu an. Jadi orang Islam itu adalah orang yang orang muslim selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang hijrah itu adalah orang hijrah dari apa yang dilarang Allah. Gitu kan. Nah, ini konteks sekarang seperti itu. Konteksnya itu, jadi kita hijrah itu dari masa lalu yang tidak baik, dari masa lalu yang penuh dengan dosa, dari masa lalu yang penuh dengan mungkin kita bergelimang dosa kepada sesuatu yang lebih baik, pertobatan. Nah, hijrah itu sendiri, proses perpindahan itu adalah proses perjuangan. Bukan berarti ketika misalkan kita menginginkan hijrah dari sesuatu yang kemungkaran, ketidakbaikan masa lalu, terus kita langsung otomatis menjadi baik pada masa yang akan datang. Tapi hijrah itu sesuatu yang harus diusahakan. Perjuangan tersendiri, jadi harus yang diusahakan. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu penuh tantangan. Sahabat dulu dikirim ke Madinah. Setelah itu baru Nabi dengan Abu Bakar paling akhir, begitu kan? Okay. Itu penuh tantangan. Diam-diam kan, Nabi diam-diam, sahabat diam-diam. Hanya Sayyidina Umar yang terang-terangan kan. Terus Nabi di belakang masih bersembunyi di gua gitu kan, di gua bersama Abu Bakar gitu. Jadi proses perpindahan hijrah itu ada juga proses perjuangan, bukan sesuatu yang simsalabim begitu kan.
7: Oke.
6: Termasuk ya, dalam konteks saat sekarang gitu kan. Jadi perpindahan kita dari mungkin kita secara personal, kita mempunyai bergelimang dosa, kita masa lalu yang kurang baik, kita berusaha, berjuang, berjihad juga agar ke depan menjadi lebih baik.
7: Oke. Gitu kan.
6: Itu yang pertama.
7: Oke, sebenarnya mengapa peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang dijadikan awal penanggalan hijriah?
6: Sebenarnya memang Nabi itu ketika perpindahan itu bukan di bulan Muharram ya, tapi tanggal 2 Rabiul Awal. Adalah di konferensi itu 20 September 6224. Jadi ini sebenarnya di momentum itu pada saat Sayyidina Umar. Karena pada waktu itu tidak, ketika surat menyurat tidak ada tanggal yang bisa ditetapkan, hanya ditetapkan pada waktu itu pada bulan Muharram, karena pasca bulan Dzulhijjah dan kebanyakan masyarakat pada waktu itu memulai sesuatu yang besar, memulai sesuatu yang agung itu di awal bulan Muharram, sehingga ditetapkan pada satu Muharram itu. Kalau proses perpindahan Nabi itu sendiri pada bulan Rabiul Awal sebenarnya, tapi ditetapkan pada oleh Sayyidina Umar pada bulan Muharram. Tapi momentumnya juga dalam konteks hijrahnya Nabi. Nah, yang penting juga dari peristiwa hijrah itu sebenarnya ada satu ibroh ya, ada satu pelajaran di kita bahwa di ketika Nabi hijrah itu Nabi mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor. untuk saling tolong menolong. Jadi tidak kurang dari 90 sahabat Ansor dan Muhajirin yang berkumpul dipersaudarakan oleh Nabi. Misalkan Mu'ad bin Jabal dipersaudarakan dengan Ja'far bin Abi Thalib gitu kan. Terus Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harits bin Zuhair begitu. Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik begitu. Jadi dipersaudarakan betul. Nah, artinya apa? Bahwa momentum hijrah, bulan hijrah ini momentum untuk kita saling tolong-menolong. Untuk saling tolong-menolong. Jadi memungkinkan umat Islam ini memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Yang kaya dengan yang miskin. Jadi, bagaimana mereka misalkan seorang sahabat dari Ansor memperlakukan dengan baik sahabat-sahabat Muhajirin yang datang ke Madinah pada waktu itu. Nah, semangat ini mungkin harus ditumbuhkan. Bukan hanya secara personal dia berpindah dari Mekah ke Madinah atau dari ketidakbaikan menuju kebaikan, tapi juga ada efek sosial yang luar biasa. Membantu orang yang lemah, mengikat satu dengan yang lain dengan dipersaudarakan. Artinya memupuk persaudaraan sejati antara sama umat Islam. Itulah. Ini yang ini dua ini mungkin ya di momentum hijrah ini yang harus dianugerahkan. Yang pertama kita secara personal, secara komunal maupun dalam konteks bangsa kita harus betul-betul beranjak dari kemalasan menuju ke arah kerja keras, hijrah dari perpecahan menuju persatuan yang dianugerahkan oleh Nabi ini dipersaudarakan kan dari antara Jabir bin Ansor, atau hijrah dari sifat koruptif menuju sifat integritas gitu. Ini yang harus dianugerahkan, kepedulian menuju kepedulian dari ketidakpedulian kita kepada tetangga, kepada orang lemah itu menuju kepedulian sosial. Ini sebenarnya dua ini yang penting. Yang harus bukan hanya dari kebaikan personal tapi adalah kebaikan sosial yang harus kita tumbuhkan.
7: Oke, Pak. Ya. Pak Amarus, kalau tadi sampai sudah menjelaskan tentang nilai-nilai apa yang dapat dipetik dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW untuk kehidupan saat ini, dan sebenarnya bagaimana sih masyarakat bisa memaknai hijrah di era modern yang serba digital nih, Pak?
6: Ya, kita tahu bahwa kita ini sedang terperangkap dalam lini masa media sosial. Dan tidak semua media sosial itu hal-hal yang positif. Kita harus melakukan detox saja, membuang racun-racun media sosial. Kita harus pandai memilih menu yang ada di media sosial kita. Karena apa? Tidak semua orang itu punya niat positif di media sosial. Tidak semua orang mempunyai cara positif di media sosial. Tidak semua orang punya cara berkomunikasi yang baik di media sosial. Oleh karena itu, kita harus mampu menyaring, melakukan detoksinasi, melakukan upaya pembuangan racun-racun di media sosial ini. Karena kebiasaan kita scroll pada sesuatu yang tidak bermanfaat, itu sangat mempengaruhi mental kita, sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Kita dibentuk untuk berpikir instan, tidak mampu menyerap, mempelajari secara utuh apa yang kita terima di media sosial, baru setelah itu kita share. Kita belum menyaring, disaring dulu, diterima langsung di-share bisa. Sementara konteks isinya, konten dari media sosial itu juga menjadi racun kepada masyarakat yang lain. Kita harus belajar untuk melakukan proses penyaringan informasi di media sosial, baik informasi tentang keagamaan, baik informasi tentang berbangsa dan bernegara, atau informasi yang menyangkut hubungan keharmonisan antar komponen di masyarakat kita. Ini kita harus sudah bisa melakukan itu agar kita tidak dipermainkan oleh algoritma ini, algoritma di sosial itu ya.
7: Oke, mungkin dari pandangan Bapak sendiri, karena kebanyakan masyarakat saat ini hanya bisa menikmati, Pak. Hanya bisa dalam dunia media sosial ataupun perkembangan algoritma seperti yang Bapak tadi bilang, dalam proses penyaringan itu, bagaimana sih langkah-langkah yang menurut Bapak lebih konkret dalam memilah, memilih, dan juga menyaring informasi yang ya, baik.
6: Di Al-Qur'an sendiri kan sudah sudah dianukan idza ja'akum nabum binabim fatabayyanu. Jika ada orang fasik itu menyampaikan berita kepadamu idza ja'akum fasikum binabim fatabayyanu, maka tabayyunlah. Maka check and recheck. Maksudnya adalah bagaimana misalkan itu dicek ke media mainstream atau langsung ditanya ke sumbernya gitu kan. Ditanya ke sumber. Karena tidak semua fakta yang ada di media, yang ada di lapangan itu ada merupakan sebuah data yang benar. Sebuah data yang benar. Jadi kita harus betul-betul recheck. Fatabayyanu, tabayyunlah kamu menurut Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an seperti itu, tabayyunlah kamu. Artinya ada proses cek dan dicek, cek and balances itu juga harus dilakukan gitu. Al-Qur'an sudah mengajarkan itu, tidak hanya sekedar terima dan disebar, tidak hanya diterima langsung di-share gitu kan. Di betul-betul disaring dulu tingkat akurasinya, apakah ini sudah menjadi sebuah data atau hanya fakta yang perlu klarifikasi begitu. Ini yang kita mungkin sedang diuji, mungkin upaya-upaya ini, karena kita ini kan inginnya instan, dapat buang gitu. ini sudah Al-Qur'an ini yang mengajarkan kita untuk melakukan cek dan dicek sebuah berita yang masuk kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas sosial kita gitu.
7: Oke, kalau tadi Bapak juga telah menjelaskan bahwa hijrah berarti berpindah tempat ataupun perubahan sikap dan perilaku.
6: Ya,
7: dan mengapa di momen tahun baru ini di satu Muharram identik dengan muhasabah atau introspeksi diri? Dan bagaimana sih bentuk yang perlu dilakukan, muhasabah yang perlu dilakukan dalam diri kita?
6: Yang ini ya, karena kita ini dalam rangka menuju keriduan Allah, kita tidak luput dari kesalahan. Kita selaku manusia ini mahalul khata wan nisyan. Jadi kita ini tempatnya berbuat salah dan dosa. Semampu apapun kita untuk menuju kebaikan, mesti di dalam proses perjalanan itu ada kerikil-kerikil yang kita kadang-kadang terjerembab kepada perkataan yang salah, perbuatan yang salah, atau berkomunikasi dengan orang lain yang salah. Nah, itu kita mesti terjadi. Nah, disitulah kita diminta untuk muhasabah. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apa sih perbaikan yang sudah saya lakukan? Apa sih kemarin-kemarin, hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, kesalahan, baik kesalahan yang transendental, kesalahan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau kesalahan kita kepada sesama manusia. Itu dimuhasabahi, itu dikoreksi. Itu apa dan bagaimana seharusnya ke depan. Ini sebuah kewajaran. Kenapa? Karena setiap Bani Adam itu adalah khata'un. Wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu adalah orang yang selalu berbuat salah. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang mau bertaubat, mau merubah dari kesalahan itu. Itu perintah agama. Muasabah kita itu dianjurkan. Merokobah itu juga dianjurkan, bahwa kita dalam perjalanan hidup ini selalu diawasi oleh Allah, bahwa kita dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah sosial maupun ibadah ritual kita, itu selalu dalam pengawasan Allah. Itu harus terus dilakukan. Untuk apa? Untuk mencapai manusia yang paripurna. Tidak bisa kita menuju Allah itu tapi tidak dengan mengoreksi diri kita. kesalahan proses peribadahan ini benar apa enggak dalam hubungannya dengan Allah, proses saya ketika berbicara dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain itu sudah benar apa belum, itu kan perlu dimuhasabah. Kalau tidak muhasabah, bagaimana kita melakukan perbaikan? Wong diri kita tidak sadar bahwa kita ini pernah melakukan kesalahan. Muhasabah penting, sangat penting. Kenapa penting? Ya untuk memperbaiki. Bagaimana kita memperbaiki diri kalau kita ini belum sadar bahwa kita ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah di masa lalu yang harus diperbaiki di masa depan. Gitu. Mm-hmm. Itu pentingnya muhasabah kita. Kita harus sadar dulu bahwa kita punya kesalahan di masa lalu untuk diperbaiki di masa depan. Gitu. Kalau kita selalu, misal maaf, kita selalu merasa benar, terus merasa sudah baik, itu maka tidak mungkin kita ada kesadaran untuk bermuhasabah, untuk mengoreksi diri. Orang baik itu bagus, tapi merasa baik itu salah. Itu kan problemnya, kita merasa baik itu salah. Tapi kalau menuju orang baik itu sangat sangat baik. Tapi merasa baik itu salah. Merasa baik itu orang yang merasa tidak punya salah, tidak mampu bermuhasabah. Gitu.
7: Kalau sudah merasa baik berarti nggak baik.
6: Nggak baik. Yang nggak baik, karena masalah baik itu nggak baik gitu ya.
7: Oke, Pak Mahrus, berkenan dengan apa yang telah sampean mulai tadi, bagaimana kita bisa menghasabah, mengintrospeksi ataupun merasa baik. Sekarang malah dari berkembangnya media sosial, banyak kata-kata yang mengarah pada, wah, jangan biarkan kita terpengaruh dengan kata-kata orang. Semua orang pasti menilai sisi kita jelek dan bagus. Ada orang yang menilai kita jelek, ada orang yang menilai kita bagus. Sebenarnya langkah apa yang harus kita lakukan dalam momen hijriah ini untuk bisa mengetahui kita ini benar-benar bagus atau kata Pak Manus tadi mengaku bagus?
6: Ya. Jadi gini, ada makalah. Imshi fit tariq wala tubali ahadan fa inna likulli shay'in muhibban wa mubghidan. Jalanlah kamu di jalan Allah, maka jangan pedulikan orang lain, karena setiap langkah kita itu selalu ada orang yang suka dan mesti ada orang yang tidak suka. Jadi titik anunya itu adalah kita menuju ke jalan Allah dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Imsi fitariq, jalan kamu dengan fitariqillah, jalan kamu di jalan Allah. Karena setiap langkah kita ini mesti ada orang yang senang, ada yang tidak senang. Ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama aina ainat sukti tubjil masawiyah. Jadi orang yang senang ke kita, ainur ridho, orang yang senang ke kita, pandangan selalu baik dan setiap kesalahan kita enggak kelihatan dari orang yang baik itu. Tapi pada orang yang benci kepada kita, maka setiap, jangankan salah, benar pun mereka akan menganggap kita ini jelek. Kurang apa Nabi? Kurang baik apa Nabi kepada komunitasnya, kepada masyarakat, kepada sahabatnya, kepada para family-familinya. Toh juga tetap dimusuhi. Tetap dimusuhi kan. Makanya Nabi itu hijrah juga kan. Hijrah juga. Karena disiksa Nabi. Bahkan pernah disiksa dilempari kotoran. Bahkan pernah disiksa juga Nabi itu dilempari abu sampai Siti Fatimah nangis membersihkan kotoran-kotoran itu. Bahkan ketika di anu abu itu salah satu anaknya juga menangis gitu. Itu Nabi kurang baik apa? Orang selembut Nabi, orang sebaik Nabi, dan itu utusan, masih ada orang yang mendengki. Nah, hal itu juga akan kita temui. Orang yang berhijrah itu pasti tidak akan mulus, penuh perjuangan. Sama dengan kalau jenengan tahu ketika Nabi dengan Zaid bin Harithah itu hijrah ke Taif itu. Nabi itu dilempari batu sampai kepalanya kepalanya itu penuh dengan darah sampai darahnya itu mengalir ke sandal beliau. Terus Zaid bin Harithah itu ketika Nabi dilempar di depan, Zaid bin Harithah menuju ke depan untuk menjadi tameng Nabi. Itu sampai mukanya enggak kelihatan bahwa itu Zaid bin Harithah. Artinya proses hijrah itu pun butuh perjuangan. Bukan misalkan simsalabim langsung menjadi baik, tidak, itu butuh perjuangan. Jadi apa? Karena memang ada ayat kan memang amasitum antatul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sementara belum diketahui di sisi Allah siapa yang bersungguh-sungguh di antara kamu? Dan belum diketahui siapa yang sabar di antara kamu. Artinya untuk hijrah itu ada dua kunci, bersungguh-sungguh dan sabar. Jadi saya misalkan yang kemarin-kemarinnya jarang sholat. Nah, untuk menjadi generasi muslim yang taat sholat, rajin sholat, istiqamah sholat, itu butuh perjuangan. Perjuangan melawan kemalasan. Kadang-kadang digoda kawan waktunya sholat, diajak keluar, diajak nongkrong, belum sholat. Sehingga lepas sampai subuh misalkan. Itu kan butuh perjuangan. Nah, jadi dua ini kalau kita mau hijrah, bersungguh-sungguh, yang dua sabar.
7: Oke. Okay. Intinya seperti apa yang Pak Ma'ruf tadi sampaikan, bahwa kita tidak peduli dengan kata-kata orang selama kita berjalan pada tonggak syariat Islam yang benar.
6: Betul.
7: Bukan bukan berjalan seenaknya saja, enggak peduli dengan omongan.
6: Bukan. Jadi undur makalah, kita lihat apa yang diucapkan. Kalau baik khutmah sofa wada makadar, kita ambil yang baik dan tinggalkan yang jelek gitu. Jadi tinggalkan yang jelek, setelah itu bismillah. Kenapa? Karena kan ada cerita nih bahwa ada seorang yang ada anak kecil sama bapaknya, bawa himar enggak kecil, disuruh naiki sama anaknya, karena terus pada titik tertentu dicomot sama orang, ini kurang ajar nih, anaknya disuruh di atas, orang yang tua di bawah, ini ngajarin tidak sopan. Akhirnya gantian, bapaknya yang di atas, anaknya yang jalan. Wah, ini enggak kasihan sama anaknya, gitu. Sama anaknya, bapaknya di atas, anaknya di bawah, enggak kasihan. Akhirnya dinaiki berdua. Loh, ini enggak kasihan sama khimarnya ini, banyak kecil begini, enggak tidak punya pri kebinatangan. Ya, akhirnya dia sama-sama enggak ditunggangi. Dicemooh juga sama orang. Ini mubadir gitu. Mubadir enggak memang ada kendaraan gini. Akhirnya karena ngikuti perkataan orang terus menerus, akhirnya himarnya digendong berdua di pangku berdua. Jadi mengikuti semua perkataan orang itu memang kadang-kadang merepotkan. Maka kuncinya adalah khutmah sofa wadah makadar. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang jelek. Berjalan jalan Allah. Maka jangan pedulikan perkataan orang. Semua perbuatan kita mesti dinilai oleh orang dengan perspektif mereka masing-masing.
7: Oke, okay. Sudah jelas nih kayaknya. lebih spesifik nih. Oke, Pak Ma'ruf. Seberapa istimewanya bulan Muharram dalam ajaran Islam? Dan mungkin ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram ini?
6: Ya, salah satunya adalah kita dengan menyantuni anak yatim ya. Terus di awal tadi malam kita dan di hari kemarin dan tadi malam kita membaca doa-doa akhir tahun dan awal tahun dengan harapan dosa kita di akhir tahun itu di tahun ini diampuni oleh Allah, dan kita berharap ke depan kita bisa mempunyai bekal ketakwaan yang cukup untuk melampaui masa-masa satu tahun ke depan. Itu kan dianukan. Dan ada beberapa memang riwayat disunnahkan minum susu begitu kan. Sebagian dianjurkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki misalkan seperti itu. Kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Makanya di Kemenag itu juga ada program hari rayanya anak yatim gitu kan. Dalam yang akan dilakukan oleh penyelenggara zakat wakaf itu bulan ini juga akan diselenggarakan gitu.
7: Oke. Saat ini peringatan satu Muharram kayaknya lebih semarak nih Pak, dibanding dengan zaman saya masih kecil. Nggak ada kayaknya, nggak ada perayaan satu Muharram. Menurut pandangan Islam sendiri, bagaimana tradisi menyambut satu Muharram yang berkembang di masyarakat?
6: Ya karena begini, karena mungkin ada penyadaran terus-menerus, ya ada penyadaran terus-menerus kepada masyarakat muslim, kepada umat Islam bahwa momentum hijrah ini adalah momentum refleksi terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi kita gitu ya. Bahwa Nabi kita itu hijrah itu dengan perjuangan yang mengorbankan darah, air mata dan sebagainya. Sementara kita melupakan momentum itu. Dan momentum itu diingatkan terus-menerus oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat bahwa momentum hijrah ini untuk mengingatkan kita kepada Nabi kita gitu. Dan ini suatu hal yang sangat bagus bahwa Nabi kita ini dulu penuh perjuangan, di Mekah disiksa, di ketika hijrahnya juga penuh dengan penderitaan menuju Darussalam ke Darul Islam di Madinah. Nah, ini suatu langkah yang suatu capaian

0: ingat dan tahu bahwa tonggak ini adalah tonggak yang ditancapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Sehingga pasca berikutnya adalah kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Ini sebuah hal yang sangat positif sekali. Di masjid-masjid tadi malam itu sudah, di pondok-pondok juga ada yang melaksanakan peningkatan satu Muharram itu dengan berbagai amal-amal kebaikan, kegiatan positif untuk memulai hal yang positif. Sehingga harapannya adalah tafa'ulan dalam satu tahun ke depan kita juga melakukan hal-hal yang positif.
1: Oke, mungkin ada pesan dari Kemenak, Pak Mahrus, kepada masyarakat agar peringatan tahun baru Islam ini tidak hanya bersifat seremonial.
0: Ya, kita memang, mari kita galakkan satu Muharram ini bukan hanya dengan hal-hal yang seremonial, tetapi bagaimana kita betul-betul hijrah dari kemunduran kepada kemajuan. Kita hijrah dari perpecahan menuju persatuan umat Islam. Terus kita juga kepada para pekerja, kita hijrah dari kemalasan menuju kerja keras. Karena sahabat ketika bersama-sama Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan dengan kemalasan. Ketika Nabi menyuruh hijrah, mereka siaga, siap melaksanakan perintah Nabi. Kita juga begitu, tidak boleh bermalas-malasan. Hijrah yang ini mungkin yang lebih penting adalah hijrah dari ketidakpedulian menuju kepedulian sosial. Bangsa yang kuat itu kan bangsa yang peduli terhadap sesama. Semangat hijrah itu kita mendorong tumbuh solidaritas, kepedulian terhadap kaum lemah, komitmen untuk menghadirkan kemaslahatan kepada masyarakat. Ini mungkin yang bisa kita anukan pada konteks hijrah, hingga satu Muharram ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, lebih bermakna kepada masyarakat secara luas, kepada bangsa dan negara.
1: Oke, ya. Sebenarnya ini berkaitan dengan keluarga nih Pak Mahrus. Bagaimana peran keluarga dalam menanamkan semangat hijrah kepada anak-anak ataupun generasi muda sebagai generasi penerus dalam Islam?
0: Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang dituntut oleh kita di keluarga ini adalah bagaimana komunitas terkecil dalam masyarakat itu betul-betul dijaga dari penyimpangan-penyimpangan. Baik penyimpangan dalam konteks ubudiyahnya maupun konteks sosial. Karena yang mengantarkan kita ini kepada ke neraka itu adalah penyimpangan dalam berinteraksi, baik berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berinteraksi dengan sesama. Dan ini yang harus betul-betul diperhatikan. Keluarga kita, anak-anak kita harus betul dijaga agamanya. Caranya bagaimana adalah bagaimana anak-anak kita yang pertama diajarkan agama. Yang pertama dalam agama itu adalah diajarkan tauhid dulu. Mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Mengenalkan cara beribadah kepada Tuhan. Misalkan begini, okelah pendidikan kita ini dengan pendidikan tinggi. Tapi mereka lupa cara beribadah kepada Allah. Cara lupa bagaimana berinteraksi yang baik dengan sesama manusia. Maka itu juga diminta tanggung jawab oleh Allah. Nah, ketika komunitas terkecil, anak-anak kita sudah diajarkan yang baik. Misalkan disekolahkan di sekolah yang benar. Di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren gitu kan. Ini sebuah upaya dari keluarga, dari kepala keluarga, dari keluarga. Agar mendidik menjadi generasi yang baik. Diharapkan nanti generasi yang baik ini juga bisa menularkan kebaikan kepada sesama, kepada umat manusia secara keseluruhan. Gitu. Ini yang penting. Jadi karena bagaimanapun keluarga adalah entitas terkecil, ya. Dan di entitas terkecil dalam sebuah komunitas masyarakat itu adalah ada individu-individu yang harus diperbaiki. Individu yang baik akan melahirkan keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik akan melahirkan bangsa yang beradab.
1: Oke, sebenarnya dalam masa sekarang Pak Agus, Pak Mahrus, banyak sekali tantangan. Mungkin yang tantangan terbesar bagi umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai hijrah di zaman sekarang, terutama bagi kalangan anak muda, dan bagaimana sih cara anak muda menurut Bapak?

0: Ini bisa memanfaatkan momentum satu Muharram untuk meningkatkan kualitas diri.
1: Ya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika badum awliya bad. Wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum waliyyun min syai'in hatta yuhajiru. Nah, ditanamkan dalam diri anak itu begini. Kita diam itu kita mesti berubah. Mm-hmm. Kita diam itu mesti berubah karena yang namanya hidup itu mesti berubah. Mm-hmm. Nah, sekarang hanya persoalannya adalah kita diamnya kita ini dipengaruhi oleh kejelekan lingkungan, kejelekan teman setara menerus-menerus enggak? Karena begini, kejelekan perilaku anak muda itu karena sebenarnya melalui pembiasaan. Coba-coba pembiasaan hanya menjadi kebiasaan yang jelek. Nah, pada ketika kita sadar bahwa kita ini hidup itu mesti berubah, maka harus ditanamkan kita harus berubah ke arah yang positif. Tinggal juga dengan cara yang sama, yaitu dengan pembiasaan yang baik untuk menuju kebiasaan yang baik. Oke, kita diam di rumah, itu sebenarnya kita berubah dari sesuatu yang kita biasa bergerak dengan sesuatu yang kita diam, itu berubah. Oleh karena itu yang harus disupport oleh orang tua, oleh para pendidik itu bagaimana anak didik itu, anak-anak muda itu dirangsang untuk berubah ke arah kebaikan. Melalui apa? Bisa melalui sekolah dengan komunitas yang baik. Karena gini, amar ma'ruf itu tidak hanya diartikan memerintahkan kebaikan, tapi memberi wadah-wadah kebaikan. Misalkan berkegiatan di hal-hal yang positif. Pencak silat, pramuka, olahraga. Itu amar ma'ruf itu. Jadi amar ma'ruf jangan hanya diartikan di atas panggung. Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Tidak harus dengan cara begitu. Tapi menciptakan wadah-wadah yang baik. Klub-klub sepak bola, klub-klub yang merangsang anak-anak untuk berkegiatan, itu adalah juga cara beramar ma'ruf yang baik. Sehingga apa? Dengan begitu menutup pintu-pintu mungkar, kemungkaran. Jadi pintu-pintu kemungkaran itu ditutup dengan membuka lebar-lebar ruang-ruang kebaikan. Nah, anak-anak muda itu harus diberikan wadah itu. Di wadah-wadah amar ma'ruf ini. Wadah amar ma'ruf. Misalkan di pesantren yang pesantren di madrasah yang kegiatannya masih kurang itu ditambah dengan kegiatan-kegiatan ekstra, misalnya ekstrakurikuler, pencaksilat, hadrah. Itu kan itu dalam rangka amar ma'ruf itu sebenarnya memberi wadah kepada anak-anak, kepada teman-teman muda agar berkegiatan yang positif. Kalau sudah berkegiatan positif, tidak ada celah, tidak ada ruang dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu pentingnya gitu kan. Jadi amar ma'ruf tidak jangan hanya diartikan ayo sholat, bukan, jangan hanya diartikan seperti itu, tapi juga membuat wadah-wadah yang baik. Itu jelas konteksnya adalah amar ma'ruf. Sehingga anak itu tidak berkegiatan, tidak membiasakan diri berkegiatan hal-hal yang negatif. Gitu kan. Itu yang yang harus kita lakukan selaku para pendidik, orang tua, dan sebagainya.
0: Oke, wajib sekali nih. Bukan hanya sekedar menyuruh, tapi memberikan wadah.
1: Memberikan wadah.
0: Oke, Pak Marus.
1: Jadi kalau berhasil nanti, antara baik dengan pemerintah, dengan organisasi kepemudaan, organisasi profesi bisa dianukan gitu. Itu aja hal-hal teknis itu mungkin para pemangku di sebuah tempat itu yang bisa melalui itu, bisa kepala desa, bisa pemuda gitu, Karang Taruna, Ansor dan sebagainya, bisa, artinya wadah-wadah itu menjadi tempat-tempat yang baik sebenarnya.
0: Oke, sangat-sangat jelas nih. Sebenarnya ini Pak Marus, ada lagi yang mau dipertanyakan nih Pak Marus. Apa sih hubungan antara hijrah, yang tentunya ada peningkatan di bidang ibadah, dan karakter, pembangunan karakter, dan bagaimana kita dalam menerapkan hijrah dalam pembangunan karakter itu di kehidupan sosial bermasyarakat?
1: Ya. Ini hijrah itu kita berpindah dari hal-hal yang tidak baik ke hal-hal yang baik. Nah, ini kan sebenarnya membutuhkan semangat juang yang tinggi. Artinya salah satunya adalah hijrah itu sebenarnya kalau mau sukses kita berhijrah, karena ini membentuk karakter seseorang, baik karakter orang yang sedang tumbuh maupun karakter orang sudah terlanjur ada di hal-hal yang negatif, itu butuh kolaborasi dalam zaman sekarang. Tidak kalau untuk bisa maksimal, antar ormas bisa kolaborasi dengan kepolisian, unsur masyarakat untuk membawa proses hijrahnya orang yang sudah kecanduan narkoba, misalkan. Itu kan membawa hijrahnya seseorang dari tempat kejelekan ke kebaikan. Tapi butuh kolaborasi. Kenapa? Karena kalau tidak dikolaborasikan, maka hasilnya tidak maksimal. Misalkan butuh rehabilitasi, itu butuh orang-orang ahli di bidang itu. Oleh karena itu, proses hijrah ini betul-betul membutuhkan jihad. Jihad itu tidak hanya diartikan sebagai usaha personal, tetapi juga usaha kolaboratif dari semua unsur, tokoh agama atau para pemegang jabatan yang berhubungan dengan upaya hijrahnya seorang itu. Nah, setelah itu dalam konteks membentuk karakter yang baik. Karena begini, kadang-kadang tokoh agama hanya mampu memberi nasihat. Kamu jangan narkoba ya. Kamu jangan bermain sampai tengah malam misalkan. Karena kamu kalau tengah malam tetap begadang, trek-trekan di jalan, maka besoknya sekolahnya terbengkalai. Itu para tokoh agama tidak bisa langsung masuk ke ranah ini, tapi harus kolaborasi dengan unsur polisi misalkan, dengan unsur pemerintah kabupaten misalkan, untuk misalkan ada jam malam untuk anak sekolah misalkan, jam 10 harus sudah kembali ke rumah gitu kan, untuk istirahat sehingga besok bisa melakukan pelajaran. Ini butuh kolaborasi untuk membentuk karakter yang baik menuju hijrahnya seseorang dari perilaku atau proses yang menyimpang kepada proses yang baik. Ini yang mungkin perlu digalakkan ya, karena kadang-kadang jam saya pernah ada di rumah sakit misalkan ya, di seberang jalan itu jam 3 malam tuh anak trek-trekan gitu kan. Jadi hanya trek-trekan, saya berpikir ini gimana caranya ya gitu kan. Nah, kepedulian kuliah ini sudah harus ditumbuhkan untuk membentuk masyarakat berhijrah dari kondisi tidak baik kepada kondisi baik. Nah, ini namanya amar ma'ruf. Mencari cara dan wadah yang baik, memberikan wadah orang untuk berhijrah dari kebaikan, dari ketidakbaikan menuju kebaikan itu. Itu yang Mas, yang kita rasakan ya, ada kolaborasinya yang
0: perlu dari berbagai sektor ya, Pak.
1: Iya. Tidak bisa hanya mengandalkan dalil begitu, tidak bisa. Kadang-kadang harus ada kekuatan-kekuatan lain yang juga ikut menyentuh proses-proses ini. Kita ambil contoh ya, misalkan dulu di Surabaya ada Doli gitu kan. Kan tidak bisa hanya agama saja yang berulama. Ada sentuhan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota Surabaya gitu. Akhirnya
0: tereksekusi juga. Oke, ini yang terakhir nih mungkin Pak Bahrus. Apa sih harapan Kemenag Sampang terhadap masyarakat dalam menyambut tahun baru, yang tentunya ini sebagai alat pemersatu dan ukhuwah Islamiyah yang sangat penting untuk diperkuat, dan juga bisa, yang pasti karena masyarakat Sampang ini mayoritas Islami, bisa menjadikan masyarakat Sampang di awal tahun baru ini menjadi titik momentum, benar-benar menjadi bisa membangun masa depan yang lebih baik.
1: Oke. Berbeda itu sunnatullah. Jadi sunnatullah artinya berbeda dalam sebuah pemahaman itu adalah sunnatullah, adalah sesuatu yang memang ada dalam Islam. Ketika Nabi menyuruh sahabat untuk ke Bani Quraidah, di tengah perjalanan para sahabat itu ada yang mengatakan kita harus sholat sekarang di sini. Karena kalau sampai ke Allah kita tidak nututi waktu untuk sholat. Satunya, nggak bisa, kita harus melanjutkan. Karena ada sabda Nabi itu la lai sholat ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah sholat selalu kalian kecuali di Bani Quraidah. Artinya dua sahabat yang pecah di tengah jalan itu ada yang sholat, ada yang melakukan perjalanan, dilaporkan ke Nabi. Antum kulum sholat, kamu sama-sama benar gitu kan. Kamu sama-sama benar gitu kan. Jadi yang sholat itu benar, yang anu itu benar. Artinya perbedaan itu adalah sunnatullah yang harus kita terima. Nah sekarang persoalannya bukan kita memperbesarkan perbedaan itu di tengah-tengah umat Islam. Tetapi bagaimana kita merajut kesamaannya. Kesamaannya bahwa kita ini sama-sama menjalankan syariat Islam dengan pandangan dan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Ini yang harus terus kedepankan. Kebersamaannya, kebersatuannya, satu rasa sebagai umat Islam itu yang harus kita harus ditumbuhkan. Bangsa Indonesia yang beragam itu memerlukan semangat persaudaraan, gotong royong, membangun ukhuwah, saling menghormati, gitu. Nah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongannya, gitu ya. Ini yang saling menghormati ini yang harus dipupuk. Bahwa kamu ini adalah Anda adalah umat Islam dengan pemahaman yang begini. Saya umat Islam dengan pemahaman begini. Nah, kita harus bersama-sama. Oke, ini dalam hazanah keilmuan keislaman kita ini sudah ada sejak dulu perbedaan pendapat ini. Ayo kita pupuk kebersamaannya. Pupuk bersamanya. Kalau dicari perbedaannya ya banyak sekali nanti. Terus kapan kita bersatunya gitu. Pada sesuatu yang menjadi tujuan utama kemajuan umat Islam, segala perbedaan itu harus ditanggalkan. Kita kepentingan bersama, kepentingan bangsa, kepentingan umat Islam yang lebih besar, yaitu umat Islam yang cerdas, umat Islam yang berperadaban, itu harus dikedepankan.
0: Oke, ya. Oke, Pak Mahrus, ini ya, adalah konfirmasi terakhir ya. Semoga dialog kita di pagi ini dengan topik satu Muharram menjadi momen hijrah, muhasabah dan membangun masa depan yang lebih baik. Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari semangat perubahan, keteguhan menghadapi tantangan, hingga pentingnya membangun kehidupan yang lebih bermakna. Semoga momentum Tahun Baru Islam ini tidak hanya menjadi pergantian angka dalam kalender hijrah, tetapi juga menjadi titik awal untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat kepedulian sosial, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Mahrus atas waktunya di pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi. Semoga perbincangan kita akan selalu membawa manfaat.
1: Amin. Siap.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar itulah dialog kami dengan Bapak Mahrus Samroni yang merupakan kasih bimbingan masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Dengan topik yang kita angkat adalah satu Muharram, momentum hijrah, muhasabah, dan membangun masa depan yang lebih baik. Saat ini kita telah 57 menit lepas dari titik 8 waktu Indonesia bagian Barat. tepat di titik 9 nanti kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sampang pagi ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik dan juga bahagia. Saya Siti Aisyah kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI yang memang terasa berbeda karena kita ada di hari Selasa ya. Tepatnya di 16 Juni 2026. Kami juga perlu menginformasikan kepada Anda, biasanya Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tapi spesial di pekan ini, kami hadir di hari Senin, Selasa, dan Kamis nanti, begitu pendengar dan juga pemirsa. Karena berkaitan dengan program yang dinanti-nanti oleh Anda pecinta sepak bola, kita ada program spesial yang juga disiarkan di Pro 1, yaitu Pesta Bola Dunia langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan terus untuk program spesial kami dan pastinya Halo RRI tetap melayani Anda dengan menerima aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda melalui line telepon berikut ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk membuka dan Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami. Untuk redaksi Sumenep Anda bisa hubungi 662317 dengan kode area 0328. Untuk redaksi Sampang Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. WA Halo RRI juga bisa Anda manfaatkan untuk bisa terhubung bersama kami di 0811-3345-101. Anda menyaksikan siaran kami juga bisa loh pendengar, tidak hanya bisa didengarkan di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui YouTube RRI Sumenep Net. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga share. Aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan untuk streaming dari manapun Anda berada. Baik, saya ajak Anda untuk mereview terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berhasil mendapatkan solusi bersama di program Halo RRI edisi sebelumnya. Oh ya, tapi saya ajak Anda menyapa rekan-rekan yang bertugas dulu ya. Ada di redaksi kami bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Rukaya Zain. Di gatekeeper ada rekan Andi Jayapurnomo di Sumenep, kemudian di Sampang ada rekan Rini. Kemudian di tim RRI Net kami pendengar ada Nuril dan Yuda. Kemudian di teknik ada rekan Mawardi dan Dita yang bertugas pagi ini. Baik, saya ajak Anda untuk mereview. Yang pertama, Anda juga bisa langsung membacanya di rri.co.id. Ini aduan dari Pak Hendra Cipta di kawasan Pandian begitu ya, yang sudah mendapatkan konfirmasi langsung bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep Bapak Ibda Yudi Kurniawan kemarin terkait dengan apakah ada pengecualian untuk motor petani atau peternak ketika ada operasi patuh begitu ya. Biasanya motor yang mereka gunakan ini motor-motor yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan standarnya karena memang khusus untuk dibuat ngangkut barang begitu. Nah, apakah ada pengecualian? Ternyata jawabannya tidak begitu ya. Dan kenapa demikian? Anda bisa membaca selengkapnya di rri.co.id atau lihat YouTube yang kemarin, silakan bisa juga ya pendengar dan juga pemirsa. Selanjutnya aduan atau pertanyaan tepatnya dari Pak Saiful seputar konvoi penyambutan jamaah haji kita. Nah, ini juga ternyata tidak ada larangan tapi ada himbauan untuk Anda menaati lalu lintas begitu. Kemudian juga ada saran jika Anda ingin mengadakan sambutan yang penyambutan yang kemudian membutuhkan pengaturan lalu lintas dan lainnya. Nah, ini kepolisian juga bisa membantu begitu ya. Lebih detailnya Anda bisa membaca juga di rri.co.id. Baik, langsung saya ajak Anda juga menuju redaksi untuk update info bersama dengan rekan Rukaya Zain di Sumenep dan Rini di Sampang. Ada info terbaru apa dari redaksi? Saya sapa dulu Rukaya Zain dan juga Rini Suciati. Selamat pagi, rekan-rekan. Belum ada suara ya?
2: Iya, selamat pagi juga Ais. Apa selamat kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kita spesial edisi perempuan nih sepertinya. Yeah.
2: Oke, okay, ini spesial di Tahun Baru Islam. Kita berharap momentum Tahun Baru Islam ini bukan hanya sekedar pergantian di kalender, tapi juga melainkan ajakan untuk berhijrah dari kegelapan menuju cahaya dan dari keburukan menuju kebaikan. Mudah-mudahan kita berhijrah ke lebih baik lagi begitu, Ais, ya.
1: Amin. Pasti ini menjadi harapan ya di Tahun Baru Islam ya. Tahun baru, harapan baru, dan pastinya juga lebih baik gitu
2: tadi. Amin, amin.
1: Tapi ada juga yang mungkin dari pendengar serta pemirsa yang merayakan tahun barunya masih besok nih, hari Rabu begitu ya, Rini ya.
2: Oh iya, oke.
1: Baik. Ya, sebentar kita coba juga untuk cek di redaksi Sumenep apakah sudah bisa terdengar nih suara dari redaksi Sumenep Rukaya.
3: Ya, selamat pagi Ais.
1: Selamat pagi juga. Aman ya?
3: Aman.
1: Siap.
3: Selamat ini ya, Tahun Baru Islam ya?
1: Tahun
3: atau
1: Baru
3: belum?
1: Islam ya. Ada yang sudah, ada yang belum.
3: Ada yang belum ya. Tapi perayaannya sudah ini ya, terlihat
1: betul.
3: Di... makin semarak begitu ya, Ais.
1: Betul, makin semarak tentunya. Ada pawai-pawai juga
3: pawai, ya. Di malam hari.
1: Nah, ini mungkin ada keluhan aduan ataupun informasi, silakan juga bisa disampaikan ya. Untuk Anda pendengar serta pemirsa Redaksi Sumenep dan Sampang siap pastinya. Baik, Rukaya, saya kembali ke Rini dulu untuk update info dari kawasan Sampang. Lebih lanjut. Yeah. Baik. Silakan Rini, adakah aduan yang sudah masuk ke redaksi Sampang pagi ini?
2: Oke, Ais, untuk aduan pada hari ini sepertinya belum ada sampai pagi ini, tetapi kita masih punya informasi yang belum terkonfirmasi, dan insya Allah nanti kita akan mencoba mengkonfirmasi dengan Satgas MBG, yaitu Bapak Sudarmanta ya. Jadi kemarin masih ada tersisa bahwa ada aduan dari Nur Inayah di Pangarengan Sampang, ini terkait menu MBG yang dinilai kurang bervariasi dan juga cenderung monoton. Jadi sebagai orang tua siswa penerima manfaat yang menyebut anaknya sering merasa bosan ya, sehingga tidak menghabiskan makanan yang diberikan oleh petugas. Nah, itu laporan seputar MBG dari Nur Inayah di Pangarengan. Dan juga hal yang sama, ini juga aduan dari Bahri di Sampang. Jadi kualitas dan variasi menu MBG perlu ditingkatkan agar siswa lebih antusias untuk mengkonsumsi makanan yang diberikan. Jadi makanan yang kurang diminati ini berpotensi terbuang dan mengurangi efektivitas program pemerintah tersebut. Jadi pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus segera melakukan perbaikan dan inovasi menu agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Nah, ini tadi aduan yang kemarin belum sempat terkonfirmasi, dan mungkin hari ini Ais kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi bersama Sekretaris Satgas MBG Sampang Bapak Sudarmanta begitu, Ais.
1: Berarti redaksi sudah mencoba
2: untuk menghubungi,
1: bisa mengkonfirmasi begitu ya.
2: Oke, siap.
1: Baik. Ada lagi yang masalah trotoar kemarin, bagaimana Rini, apakah ada perkembangan?
2: Oke, kami kemarin sudah mencoba untuk menghubungi, tapi sampai saat ini belum menemukan jawaban begitu, karena memang ada satu kesibukan. Mungkin kita mencoba untuk menghubungi kembali begitu, Ais, hari ini. Ya. Barangkali bisa kita bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut begitu.
1: Baik. Ya, ditunggu update-nya lagi hari ini. Apa saja yang menjadi aduan dan keluhan dari warga Sampang dan juga Bangkalan. Terima kasih, Rini. Saya menuju Sumenep bersama dengan Rukaya. Iya, seperti apa Rukaya untuk hari ini update-nya? Apakah ada voice note, telepon, ataupun aduan yang sudah masuk ke redaksi Sumenep?
3: Untuk sementara aduan masih belum ada, Ais. Tapi kita akan coba mengkonfirmasi terkait dengan beberapa aduan yang di Halo RRI sebelumnya. Terkait dengan dari Saiful Sumenep untuk menanyakan terkait dengan kapan jadwal kedatangan jemaah haji Sumenep, dan apakah kedatangannya dalam satu hari atau dipisah menjadi beberapa hari. Dan ini akan dikonfirmasi dengan kepala ini bagian haji. Kepala haji dan umroh ya, Kiai Haji Halimi.
1: Baik, kita akan coba untuk tanya di jadwal kedatangannya berarti ya. Ini soalnya Pak Saiful ada dua pertanyaan. Yang satu sudah terjawab kemarin ya, berarti Rukaya. Soal konvoi haji tinggal jadwal kedatangan dari jemaah haji Sumenep begitu ya untuk ya. Detailnya. Mm-hmm. Kemudian
3: juga berkaitan dengan update terkait dengan permintaan dari ataupun dari aduan dari pendengar Supriyadi mm-hmm. di Perci Sumenep ini mm-hmm. terkait dengan jaringan XL maupun Telkomsel yeah. di daerah saya internetnya kurang baik. Mm-hmm. Kendalanya apa ya? Ini kita akan coba dengan Mas Rizky nanti, Ais,
1: yeah.
3: kita akan coba perbincangkan bagaimana.
1: Ini dari provider
3: provider ya? Telkomsel,
1: okay, Ais. Ya. Mm-hmm. Baik, kita juga akan mencoba mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Saiful kemarin. Pak Saiful, Pak siapa? Pak Supriyadi begitu ya?
3: Pak Supriyadi. Betul.
1: Soalnya namanya sama dengan redaksi kita.
3: Iya,
1: yeah,
3: betul.
1: Ini dari Braji. Mm-hmm. Kemarin sempat telepon di Halo RRI. Kita coba juga bantu untuk mengkonfirmasi terkait permasalahannya. Kemudian yang Pak Yahya di Sumenep, apakah juga ada perkembangan?
3: Ya Pak Yahya, kita akan coba mencoba mengkonfirmasi juga Ais untuk hari ini
1: ya.
3: Berkaitan dengan ini ya, Pak Yahya ini berkaitan dengan
1: pendaftaran
3: ya? Di rutan Sumenep mm-hmm. begitu ya Ais.
1: Pendaftaran kunjungan secara online ya,
3: mm-hmm,
1: ini menarik
3: online.
1: Juga apakah sudah dimanfaatkan atau belum begitu ya. Mm-hmm. Mereka lebih suka konvensional apa yang online? Saya juga penasaran soal itu nih.
3: Iya, kita akan coba karena baik. Memang untuk hari ini kan kantor beberapa ada yang libur begitu ya, Ais.
1: Nah,
3: kita akan coba begitu ya baik. Dengan instansi terkait apakah bisa menjawab ya. Dari pertanyaan Pak Yahya ini.
1: Baik. Semua pastinya diusahakan untuk bisa ya. Terkonfirmasi. Terima kasih redaksi Sumenep Rukaya bersama dengan Andi ya hari ini uh-huh. yang bertugas di redaksi, semoga bisa menghubungi semua dari narasumber yang dibutuhkan untuk menjawab dan memberikan solusi bersama pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Terima ya. Kasih Rukaya.
3: Baik,
1: dan
3: Ais.
1: Juga tadi terima kasih rekan Rini. Saya juga berterima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa yang senantiasa stay tune bersama kami di Halo RRI. Pastikan Anda menelpon di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Atau juga bisa di WA Halo RRI 0811-3345-101. Halo RRI akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Peradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Masih bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa akses siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Saya masih mengajak Anda untuk mengkonfirmasi apa yang sudah menjadi aduan dan juga keluhan maupun informasi di sekitar Anda yang sudah masuk ke redaksi. Tapi juga saya mengajak Anda untuk menelpon. Silakan Anda bisa langsung telpon ya, pendengar serta pemirsa, di 662317, kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga di 323554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Bahri di kawasan Sampang bersama juga aduan dari Bu Nur Inayah di Pangarengan Sampang terkait dengan variasi menu MBG. Masukannya begitu ya. Baik, saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Sudarmanta, beliau Sekretaris Satgas MBG Sampang, yang terhubung melalui line telepon. Assalamualaikum, Bapak. Halo, Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu.
1: Alhamdulillah. Sebelumnya, selamat tahun baru Islam, Bapak. Satu Muharram.
2: Iya, selamat tahun baru Islam. Salam sehat, salam bahagia semuanya.
1: Salam sehat dan bahagia semuanya, amin. Baik, Pak, ini ada aduan dari Bu Nur dan juga Pak Bahri yang masuk ke redaksi Sampang di program kami Halo RRI, Bapak. Mungkin tadi sempat ngobrol bersama dengan redaksi bahwa Bu Nur Inaya ataupun juga Pak Bahri ini mengharapkan ada variasi menu MBG yang lebih disukai anak-anak di kawasan Sampang. Bagaimana tanggapannya, Pak?
2: Sudah kami catat dan kami sampaikan ke bagian pusat, dan ada Bukus di provinsi dan di Pak Tony di Jakarta, dan kami juga tiap bulan melaporkan tentang potret-potret MBG yang ada di Sampang. Tentunya untuk menu itu memang ada standarnya, tapi kemarin ada inovasi terbaru dari pusat, masih mengumpulkan para ahli-ahli masak untuk menu-menu berbagai daerah, apa-apa yang bisa disediakan tentunya dengan inovasi yang baru. Tapi sampai hari ini belum turun inovasi itu, masih dirapatkan, gitu, Pak.
1: Baik, berarti memang sudah dipersiapkan inovasi atau menu-menu baru untuk MBG kita, begitu ya, Pak?
2: Iya, kedepannya begitu. Kan ini selalu ada perubahan terkait dengan adanya peralihan kepemimpinan di pusat itu.
1: Oke, baik. Pak, terkait dengan variasi menu, apakah juga melibatkan informasi dari para siswa? Maksud saya, misal ada obrolan dengan orang tua kah atau guru kah, menu mana yang jadi favorit, menu mana yang kurang jadi favorit, sehingga ada evaluasi begitu?
2: Termasuk itu salah satunya. Tapi masih tata kelolanya masih disusun itu. Kita juga menunggu apa penunjuk, karena memang selama ini yang difokuskan kan standarisasi.
1: Yeah.
2: Yang sampai hari ini belum, ya, katakanlah belum bisa terpenuhi, terjangkau secara penuh. Hmm. Banyak beberapa SPG yang belum memenuhi syarat sebenarnya gitu, Pak.
1: Sehingga ke depan akan banyak perubahan begitu ya, Pak? Baik itu standarisasi SPPG-nya, kemudian juga pengelolaannya, termasuk...
2: Tata kelolanya. Termasuk itu, sekarang ini BPKP juga sudah mengidentifikasi sekitar 300 indikator. Jadi mulai laporan SPJ-nya, kemudian keterkaitannya dengan supplier, kemudian penyedia apa katakanlah hubungan dengan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah, BPJS kesehatan, semuanya masih di dalam proses penataan semuanya itu.
1: Oke, baik. Ada catatan penting tidak, Pak, dari Satgas MBG Sampang sendiri sejauh ini?
2: Ya, catatan penting kami bahwa standar dari BGN dengan DLH kadang-kadang tidak sama. Artinya untuk mengukur limbah itu, IPAL itu, terakhir di air baku terakhir itu, kuncinya di situ. Ya, kadang-kadang ada beberapa SPG yang sudah beli alatnya, tapi dari penyedia jasa ataupun yang menyediakan IPAL-nya itu tidak dijamin garansi untuk pelaporannya. Padahal itu penting. Untuk uji lab terakhir itulah yang menjadi kunci daripada IPAL itu.
1: Itu, Mbak. Jadi ke depan hal itu apakah ada maksudnya dikawal dan dikoordinasi dikoordinasikan agar permasalahan serupa tidak terjadi atau bagaimana, Pak, solusinya?
2: Oh iya, solusinya ke depan memang kan ini selalu kita update. Kita juga melandakan des di kecamatan, kemudian ada pembinaan dan pengawasan disampaikan bahwa walaupun beli alat pun ya harus ada jaminan garansi lab terakhirnya. Karena untuk mengecek IPAL itu adalah air baku yang terakhir, Mbak.
1: Baik, baik.
2: Nah, itu per 3 bulan itu.
1: Baik. Itu catatan penting dari Satgas ya, Pak. Kembali,
2: termasuk
1: Pak.
2: Yang lain itu, termasuk SLHS. Makanya ini kalau jenengan kan masalah menu. Itu kan anggap apa hilirnya ya. Apa terakhirnya, padahal hulunya belum beres.
1: Oke, baik.
2: Hulunya belum beres.
1: Catatannya ada banyak di hulu.
2: Iya. Baik, baik. Artinya yang di pokok-pokok aja banyak yang belum apa standar, Pak. Termasuk standar chef itu banyak SPPG yang ahli masaknya belum standar itu.
1: Iya. Jadi intinya, Pak, yang diadukan oleh masyarakat barusan dengan suara yang disampaikan oleh Bu Nur dan juga Pak Bahri ini itu dalam tanda kutip bagian kecil dari hal yang kemudian
2: ya, dasar ya.
1: Iya, dikatakan dampak dari hulu yang tadi Bapak sebutkan begitu ya. Dan nanti kalau hulunya sudah beres akan juga berdampak pada menu varian dan lainnya begitu ya, Pak.
2: Iya, varian. Termasuk dampak ekonomi ke masyarakat.
1: Dampak ekonominya.
2: Termasuk kemudian ada rantai pasok yang bisa menggerakkan semuanya.
1: Baik.
2: Sampai hari ini kan belum nampak itu.
1: Wah, ini dibutuhkan berarti, Pak, chef-chef handal ya, yang sesuai dengan standar ya. Yang bisa menciptakan varian menu yang disukai varian anak-anak. Baik. Siap. Ada lagi, Pak, yang mau disampaikan dalam kesempatan ini mungkin?
2: Yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat, tetap terima kasih segala masukannya, segala laporan-laporannya. Karena itu memang sebagai acuan kami untuk dilaporkan ke BGN. Karena kami pun tidak bisa menutup atau membuka, karena semua dikembalikan ke BGN. Kami hanya melaporkan dan memotret. Itu pertama. Yang kedua, kepada mitra dan kepala SPG harus benar-benar bertanggung jawab. Karena mereka sebenarnya sudah tahu, sudah bolak-balik, bahwa kewajibannya A sampai Z sudah ada itu. Memenuhi ruang kepala SPG, dapurnya ada AC-nya, ruang kepala SPG ada AC-nya, kemudian standar-standar lain itu luar biasa yang banyak yang belum dipenuhi. Ini mohon dipenuhi. Baik. Termasuk pengelolaan sampahnya. Gitu, Mbak.
1: Baik, itu tadi ya, termasuk juga yang menjadi aduan dan keluhan masyarakat varian menu dan lainnya, Pak, ya?
2: Ya, termasuk baik. Itu.
1: Ya.
2: Kalau ahli chefnya nggak ada kan repot.
1: Baik, ya. Siap. Ditunggu, Bapak, untuk perbaikan dan update-nya yang dihadirkan dari Satgas MBG, terutama dari kawasan Sampang. Semoga sukses agendanya, Bapak. Terima kasih, Pak Sudar. Mantap.
2: Terima kasih semuanya. Juga terima kasih bantuannya disampaikan kepada masyarakat.
1: Siap. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita ngobrol bersama dengan Sekretaris Satgas MBG, Bapak Sudarmanta. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Nur Inayah, kemudian Pak Bahri yang sudah menyampaikan suaranya sehingga kita bisa mendapatkan jawaban ya dari Pak Sudarmanta barusan, yang memang faktor utama penyebab dari apa yang ditanyakan oleh Bu Nur maupun Pak Bahri ini mencoba untuk terus diperbaiki sesuai dengan harapan dari masyarakat. Pastinya hal itu yang sedang diperjuangkan saat ini ya. Kita tunggu semoga segera terjawab dengan baik apa yang menjadi keluhan dan aduan. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda kembali ke redaksi untuk update bersama dengan Rini dan Rukaya Zain.
3: Iya, Ais.
1: Iya, Rini.
4: Iya, Ais.
1: Dan juga Rukaya. Iya. Iya, saya menuju yang barusan dijawab dulu ya Rukaya. Tadi dari Satgas MBG, permasalahan Bu Nur dan juga permasalahan dari Pak Bahri hari ini ya.
4: Iya, betul.
1: Ini sudah terjawab. Apakah ada aduan lain serupa yang masuk?
4: Oke, alhamdulillah sudah terkonfirmasi ya untuk aduan MBG begitu, Ais. Baru saja kami mendapat aduan begitu yang baru masuk di via WhatsApp kami dari Ibu Latifah di warga Keramat, Kelurahan Gunung Sekar. Ini lagi-lagi mengenai air PDAM yang warnanya agak hitam, kemudian udah hitam, bau lagi begitu kan. Jadi meminta tolong begitu, tolonglah Pak dicek, dilihat sebelum air disalurkan. Jadi beliau meminta solusi untuk PDAM begitu. Untuk lebih lengkapnya Ais, barangkali kita bisa mendengarkan langsung voice note yang masuk ke redaksi kami. Bisa kita dengarkan bersama.
1: Yang masuk voice note disertai pesan lainnya tidak?
4: Voice note beserta dengan foto yang dikirim. Oke, mungkin kita bisa dengarkan bersama dan kita lihat bersama.
1: Baik.
5: Saya Latifah.

0: Ini sudah beberapa hari juga warga sekitar juga mengeluh hal yang sama seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Latifah. Ini tadi kalau dilihat dari sisi
2: fotonya begitu.
1: Fotonya ya, tentu saja kita tidak bisa mencium baunya. Tapi kalau dari fotonya ini memang
2: warnanya buntek begitu ya, keruh kayaknya.
1: Tidak jernih begitu, ya, memang betul. Benar tidak jernih. Kalau hitam sih
2: Enggak terlalu keruh sepertinya.
1: Cuma kalau bertumpuk dan lainnya, kita kan juga harus maksudnya merasakan sendiri gitu loh. Rini ya.
2: Yeah,
1: cuma jadi memang tidak jernih. Untuk masak dan lainnya tentu sangat
2: tidak sehat lah begitu ya Ais ya. Sehingga pengeluaran juga harus bertambah karena membeli air galon begitu untuk kebutuhan masak begitu.
1: Berarti masyarakat warga setempat ini menggunakan air PDAM untuk memasak dan lainnya ya?
2: Betul, selama ini memang masyarakat biasanya untuk memasak biasanya menggunakan PDAM. Atau jika PDAM tidak nyala biasanya mereka membeli air tangki begitu Ais. Termasuk
1: air tangki ini berarti?
2: Air tangki itu yang kita beli begitu. Jadi per 5.000 itu kalau tidak salah harga di kota Rp100.000 untuk 5.000.
1: Ini ada pedagangnya begitu Rini?
2: Ada, karena di Sampang itu sudah terbiasa kok.
1: Baik.
2: Termasuk saya sendiri begitu. Jadi per 15 hari saya memang harus membeli air tangki 5.000 begitu.
1: Berapa liter?
2: 5.000 liter.
1: 5.000 liter per berapa liter?
2: 5.000 liter.
1: Satu jerigen atau berapa?
2: Pakai tangki. Satu tangki.
1: Pakai tangki. Betul. Satu tangki berapa liter tuh?
2: 5.000.
1: Oh.
2: 5.000 satu tangki dengan harga 100.000 untuk kawasan kota. Kemudian kalau tergantung jarak begitu. Kalau memang agak jauh bisa mencapai 200.000 dan lain sebagainya.
1: Oh, harganya ratusan ribu.
2: Ratusan ribu.
1: 5.000 tadi harga loh.
2: 5.000 liter dengan harga 100.000 untuk kawasan kota. Tapi kalau untuk jarak yang agak jauh, medan agak jauh, juga ada yang sampai 500.000 Ais. Dan itu merupakan air mata air dari daerah gunung lah begitu, agak
1: semacam
2: tinggi.
1: Semacam isi ulang begitu Karin?
2: Bukan isi ulang, tapi
1: bukan juga
2: karena dari sumber mata air begitu.
1: Baik. Dan ini biasanya digunakan untuk memasak dan lainnya atau kalau ada kendala air yang tidak jernih itu tadi ya.
2: Jadi kami beli ketika debit air sumur, kami mempunyai sumur begitu. Terkadang masyarakat juga punya sumur, tapi kalau musim kemarau, debit air tidak mencukupi sehingga banyak masyarakat yang alternatifnya adalah membeli air Ais ketika tidak mendapat air PDAM. Contohnya di rumah saya misalnya nih, tidak masuk untuk PDAM. Jadi terpaksa ketika air sumur tidak mencukupi, ya kami terpaksa per 15 hari tergantung pemakaian. Jadi kami harus membeli air begitu, air tangki.
1: Tidak masuk PDAM maksudnya belum ada pengajuan atau memang belum ada pembangunan PDAM di sana?
2: Belum ada pembangunan sepertinya.
1: Baik, siap. Berarti memang kawasannya masih belum menyeluruh ada PDAM gitu ya pelayanannya.
2: Betul,
1: sehingga ada aktivitas tersebut.
2: Barangkali nanti ada solusi dari pihak PDAM begitu Ais.
1: Baik, di Jalan Keramat itu berarti kawasan kota ya Rini ya?
2: Di kawasan kota, di dekat
1: Bu Latifah ya?
2: Iya, kalau pendengar tahu ini di Masjid Dua Poteh.
1: Oke,
2: daerah situ.
1: Baik, terima kasih Bu Latifah. Ini tadi beliau sampaikan sampai malam tadi pun airnya masih seperti itu kualitasnya dan sudah beberapa hari ya, begitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya betul. Sehingga harus membeli isi ulang begitu guys.
1: Baik, ya semoga bisa mendapatkan konfirmasi nih Rini.
2: Oke, nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber terkait Ais.
1: Baik, terima kasih Rini.
2: Oke,
1: saya menuju rekan Rukaya.
3: Iya Ais.
1: Iya, silakan Rukaya, update-nya.
3: Ya, untuk update berkaitan dengan dari pertanyaan pendengar Supriyadi di Bereci Sumenep untuk jaringan Telkomsel ini akan segera ditindaklanjuti oleh SPV Sales Mobile Telkomsel area Pamekasan dan Sumenep, ada Pak Rizky Fadila. Beliau mengatakan bahwa akan segera melakukan pengecekan untuk kemudian nanti akan disampaikan feedbacknya kepada Halo RRI begitu Ais.
1: Baik.

0: Jadi beliau tidak on air hari ini atau?
1: Untuk sementara beliau tidak bisa on air.
0: Jadi mau dicek dulu begitu
1: betul,
0: ya?
1: Betul, karena ini masih untuk menjawabnya harus melakukan pengecekan. Begitu, Ais.
0: Baik, Pak Rizky tadi ya, supervisi di kawasan Pamekasan dan
1: Pamekasan Sumenep. Dan Sumenep.
0: Baik, siap. Terima kasih Rukayah, ada lagi?
1: Ya, ini juga sebenarnya untuk aduan berkaitan dengan jaringan ataupun apapun untuk di Telkomsel ini sebenarnya bisa di bilik aduan website di tsel.id atau aduan signal begitu.
0: Baik. Ais.
1: Ada website tersendiri di Telkomsel begitu, Ais.
0: Baik. Iya, jadi bisa mengadu di sana begitu ya, membuat aduan di sana, tapi juga nanti mendapatkan konfirmasi ya untuk yang sudah masuk ke Halo RRI, kami hubungkan ke pihak provider dan tadi sudah dijanjikan kalau ada update langsung bisa disampaikan ke redaksi begitu ya, Rukayah.
1: Betul.
0: Jadi jangan dilewatkan nih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa untuk sajian Halo RRI-nya pekan ini di hari Senin, Selasa dan Kamis ya, Rukayah. Berarti kemungkinan kalau tidak sampai jam siar Halo RRI hari ini usai, maksudnya kalau belum dapat update berarti dilanjut di hari Kamis begitu ya.
1: Janjinya sih di hari Kamis, Ais.
0: Baik, siap.
1: Ya.
0: Ya. Ada lagi, Rukayah?
1: Untuk update berkaitan dengan pemulangan haji, kita terus mencoba kepada Ahmad Halimi begitu dari Kementerian Haji dan Umroh begitu di Kabupaten Sumenep. Namun beliau nampaknya hari ini sibuk begitu, Ais.
0: Karena memang agendanya padat
1: ya. Iya, betul sekali. Sempat menjawab tapi kemudian ini mungkin lagi ada acara begitu ya, Ais.
0: Betul. Dan saya tahu nih, beliau narasumber yang termasuk sangat cepat dalam respon. Ya, biasanya kalau misalnya kita butuh on air untuk memberikan edukasi pun, Kiai Halim ini biasanya cepat begitu ya, Rukayah. Dan selalu bersedia. Kami sebelumnya sampaikan terima kasih. Dan pasti kalau sudah tidak sibuk akan mendapatkan konfirmasinya. Begitu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Rukayah Zain. Ditunggu untuk update selanjutnya di sesi terakhir nanti. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Sesi terakhir dari program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan kami juga masih menantikan, Anda masih bisa telepon atau kirimkan voice note dan pesan Anda di WA kami 0811-334-5101 atau telepon juga bisa di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep atau bisa juga di 332554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum saya ke redaksi, tadi sudah ada Bu Nur Inayah dan juga Pak Bahri yang sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan apa yang menjadi masukan beliau di MBG, makan bergizi gratis kawasan Sampang begitu, oleh Pak Sudarmanta, Sekretaris Satgas MBG, yang tadi menerima secara positif masukan dari Anda. Kemudian juga kita bersama-sama ya memantau dan berharap perbaikan di program prioritas ini sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Dan baik. Kita juga masih menantikan untuk konfirmasi lebih lanjut, tapi yang penting sudah ada follow up ya, apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi atau Pak Yadi begitu ya, sapaan akrab beliau di kawasan Braji yang sejak lama sebenarnya mengeluhkan dan sempat menyampaikan aduan juga di provider yang dimaksud. Kemudian mengharapkan bantuan dari Halo RRI agar bisa di follow up lebih cepat lagi. Alhamdulillahnya sudah kita sampaikan ke pihak provider dan saat ini sudah langsung di follow up untuk dicek terlebih dahulu. Nanti kendalanya seperti apa, apakah in case satu area saja yang bermasalah untuk jaringan telepon ataupun internetnya atau memang ada masalah menyeluruh begitu ya. Nanti kita tunggu saja update selanjutnya ya. Bersabar Pak Supriyadi di kawasan Braji. Terima kasih juga sudah bersuara di Halo RRI. Kami juga masih menantikan update dari info haji begitu ya, kedatangan para jamaah haji kita. Dan kita doakan juga ya pendengar serta pemirsa agar proses kedatangan ini berjalan dengan aman lancar di seluruh kawasan Indonesia, tidak hanya di kawasan Sumenep, sehingga para jamaah haji kita kedepannya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih positif lagi untuk Indonesia. Jadi haji yang mabrur, memberikan dampak yang positif ke lingkungan, sehingga Indonesia akan semakin maju ke depannya. Tetap optimistis ya kita. Dan saya menuju redaksi bersama rekan Rukayah Zain dan juga Rini. Baik, giliran Sumenep silahkan.
3: Berkaitan dengan untuk mengkonfirmasi terkait dengan jadwal kepulangan kedatangan haji, jemaah haji Kabupaten Sumenep ini insya Allah akan dikonfirmasi pada Kamis, Halo RRI Kamis, AIS, karena hari ini Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Kiai Ahmad Halimi ini sedang menghadiri pengajian di Yonif begitu, AIS.
2: Baik, siap, sedang ada agenda ya beliau, sehingga nanti kita konfirmasi sekaligus semakin dekat dengan jadwal kedatangan tidak sih? sih?
3: Betul.
2: Rukaya?
3: Karena kan
2: tanggal 20-an bukan?
3: Rencananya ini kan untuk pemulangan haji dijadwalkan 21 Juni 2026 AIS untuk di Kabupaten Sumenep.
2: Kloter kita ya.
3: Tapi kita belum tahu nih tahapannya seperti apa. Mungkin di hari Kamis akan lebih jelasnya nanti dengan Kepala Kemenhaj Sumenep, Kiai Ahmad Halimi begitu.
2: Baik. Siap. Ada lagi Rukaya?
3: Sementara itu AIS.
2: Baik, terima kasih Rukaya. Saya menuju rekan Rini di Sampang. Rini.
4: Iya, Ais. Tadi mengkonfirmasi pihak PDAM. Tadi kami mencoba menghubungi kasih hublang hubungan pelanggan begitu di PDAM Sampang, Bapak Ma'ruf. Tapi setelah kami konfirmasi agak lama, telepon belum diangkat begitu. Mungkin dikarenakan masih menikmati di hari libur mungkin begitu, Ais. Mungkin next nanti di hari Kamis kita akan mendapatkan jawaban langsung dari pihak PDAM begitu, Ais. Begitu juga dengan yang trotoar di Sampang aduan kemarin, mungkin insya Allah nanti kita akan konfirmasi di hari Kamis.
2: Baik, siap. Bersabar untuk Bu Latifah tadi ya, yang sudah mengirimkan voice note-nya, ditunggu jawabannya. Insya Allah kita akan coba konfirmasi di hari Kamis ya, Rini ya.
4: Iya, betul, Ais.
2: Ada lagi Rini yang masuk ke redaksi Sampang?
4: Iya, sementara itu saja mungkin, Ais.
2: Baik, ya. Terima kasih banyak Rini.
4: Oke.
2: Dan juga terima kasih Rukaya sudah bekerja dengan keras ya. Tidak ada hari libur untuk rekan-rekan ini ya.
4: Semangat.
2: Semangat, baik. Di redaksi ada bersama dengan siapa Rini? Kita
4: dengan
2: sekali boleh untuk mention.
4: Betul.
2: Di belakang layar.
4: Saya bersama Dita pada pagi hari ini di studio.
2: Bersama Dita ya. Berdua saja apa?
4: Berdua saja, Ais.
2: Waduh. Iya. Tetap ini ya, semangat ya. Kalau Rukaya, saya tahu ada Andi, ada rekan Ririn, Mawardi juga ya.
3: Betul, Ais. Ini nampaknya kita di live YouTube juga ada beberapa komentar ini, Ais, dari dari Gondang Batak India nih, Ais. Jika SPPG tidak memberikan cash flow pada mitra. Oh, mungkin tadi mau bertanya yang tadi ya, Ais ya?
2: Iya, masukannya dicatat ya. Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan untuk memberikan komentarnya. Dan ya, kita tetap berharap yang pastinya harapannya sama ya untuk baik di sistem SPBG maupun MBG secara keseluruhan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudarmanta tadi ya.
3: Betul.
2: Ada perbaikan di hulu sehingga nanti hilirnya semoga outputnya baik begitu. Semakin membaik pastinya.
3: Ya,
2: baik, terima kasih rekan-rekan yang bertugas di hari ini.
4: Selamat ya, sama-sama Ais.
2: Kembali melanjutkan aktivitasnya. Pastinya lebih banyak tumpukan kerjaan lagi ya yang harus diselesaikan.
4: Tetap semangat ya.
2: Tetap semangat. Kita jumpa di hari Kamis ya.
4: Okay.
2: Karena ada program spesial Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Sehingga kita untuk pekan ini sekali lagi hadir di hari Senin kemarin, kemudian Selasa hari ini dilanjutkan hari Kamis. Kalau biasanya hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya rekan-rekan. Dan juga untuk Anda pendengar serta pemirsa, kami sampaikan terima kasih banyak. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Pastikan Anda terus stay tune di Sampang maupun Sumenep di Pro 1. Baik. Dan juga jangan lupa hubungi WA kami 0811-3345-101 untuk aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcun, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobana dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12, Samling Malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Migacuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859541804504.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan. Namun, upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşur menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmous, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat refleks. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menembangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-27 saat lagi akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah tahu di era yang penuh dengan digital ini, kita tidak bisa terlepaskan dari yang namanya gadget. Tidak tiada hari tanpa bermedia sosial, mulai dari chattingan dengan teman, dengan kolega, bahkan berselancar di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan platform lainnya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena dalam data statistik yang terbaru, yang sempat saya cari informasinya, bahwa per Februari tahun 2025, pengguna medsos di negara Indonesia sudah mencapai 143 juta pengguna medsos, yang merupakan persentase 50,3% dari penduduk se-Indonesia. Ini merupakan realitas yang luar biasa, sehingga kita perlu memberikan perhatian khusus, terutama para pengguna medsos. Apa yang akan kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan, tiada lain yaitu bagaimana kita mengenal dengan baik literasi digital dan etika bermedsos. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, lawan bicara kita dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-hadis al-kamaqal. Beliau bersabda, orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang bisa menjaga lisannya, juga bisa menjaga tangannya dari menyakiti hati orang lain. Artinya kita dituntut untuk bisa bertutur kata, kemudian bagaimana kita bersikap, perbuatan kita, tidak tanduk kita, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian Islam juga sangat menjunjung etika berkomunikasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa informasi, maka hendaknya telitilah, tabayun terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian kita sebarkan kepada masyarakat. Ini menjadi fondasi yang sangat kuat, ataupun bisa dikatakan sebagai prinsip komunikasi, bagaimana kita berinteraksi di media sosial dengan penuh bijak dan tanggung jawab. Ketika ada informasi yang masuk ke akun kita, maka kewajiban kita harus memfilternya terlebih dahulu. Mencari tahu apakah informasi itu benar adanya ataupun hanya palsu atau hoax belaka. Karena kita yang bertanggung jawab apabila kita menyebarkannya, share kepada teman-teman tanpa mengetahui isinya malah. Bahkan kita juga menjadi penyambung lidah kejelekan-kejelekan informasi-informasi yang tidak positif.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

1 RW 3 Desa Pangarangan telah hilang STNK Roda 2 Nopol M5676WM atas nama Mega Serianita. Alamat Jalan Mahoni nomor 10 Desa Pangarangan, hilang pada Selasa 2 Mei 2026 pukul 10 pagi, diperkirakan hilang saat perjalanan sekitar kecamatan kota. Bagi yang menemukan, mohon menghubungi Miss Wandi dengan nomor handphone 0823 82 540 77, 082 maksud kami 0823 kali 825 40 77, atau ke LPP RRI Sumeneb. Berita kehilangan selanjutnya dari Sudirman, Jalan Kahaman Sur nomor 73 RT 1 RW 5 Pabian. Kepada masyarakat, telah hilang STNK Roda 2 Nopol 2598 TE atas nama Sudirman SH, Jalan Kahaman Sur nomor 73 Sumeneb. Barang tersebut hilang pada Jumat tanggal 8 Mei pukul 8 pagi, diperkirakan hilang saat perjalanan sekitar kecamatan kota Sumeneb. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Sudirman dengan nomor handphone 081230 77900, 081230 77900, atau ke LPP RRI Sumeneb.

Baik pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk Anda yang berdomisili di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Berita kehilangan dari Miss Wandi, Jalan Mahoni RT 10, Jalan Mahoni nomor 10, RT

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Nah, mereka yang tidak bisa menikmatinya melalui audiovisual, kita bisa memanfaatkan siaran RRI. Jadi RRI menurut saya menjadi pelengkap dari siaran Piala Dunia yang sekarang secara resmi hak siarnya ada di tangan TVRI.
2: Iya.
1: Nah, karena kebutuhan informasi itu sangat besar selama Piala Dunia, maka RRI punya kewajiban untuk memenuhi layanan informasi dan siaran Piala Dunia itu kepada masyarakat kita yang misalnya saat ini ya, tidak bisa menikmati siaran Piala Dunia secara audiovisual. Karena radio itu kan Anda tidak perlu pantengin istilahnya,
2: iya.
1: Nggak perlu dipantengin. Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa sambil tetap menyetir, Anda bisa tetap katakanlah kalau lagi di kendaraan umum menggunakan headset, bisa tetap duduk di kendaraan umum. Jadi kelebihan radio itu dia jauh lebih simple, jauh lebih ringkas, dan kadang-kadang orang yang punya kemampuan membangun imajinasi mendengarkan siaran radio itu punya kemampuan mengimajinasikan sendiri apa yang dia dengar.
2: Iya.
1: Dan itu kadang-kadang lebih seru daripada sekedar menonton.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambrungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Baru. Kamis di Pasar Canci, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura hari ini hadir saya Gita Yu menemani Anda di edisi hari ini pendengar di Selasa 16 Juni 2026. Seperti biasa saya akan hadirkan beberapa informasi dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Ningrum bersama saya kali ini menemani untuk share informasi. Assalamualaikum Ningrum, apa kabar? Ningrum? Ya, apa bisa mendengar suara saya dengan baik, Ningrum? Oke, nampaknya belum ya pendengar. Beberapa informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, kalau dari Kabupaten Sumenep, ini Polres Sumenep sebar informasi pencarian warga Lenteng. Kemudian, kenaikan harga pertama picu antrian kendaraan. Pelaku peredaran sabu di Ganting terancam 20 tahun. Imigrasi Pamekasan sosialisasikan keimigrasian di Kecamatan Tanah Merah. Oke. Dan juga BPJS Kesehatan imbau peserta JKN patuhi jadwal surat kontrol. Baik, kita coba hubungi kembali Ningrum. Baik, pendengar, informasi perdana dari Kabupaten Sumenep akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Baik, terima kasih Anda masih di Madura hari ini. Kita coba menghubungi kali kembali RRI Sampang. Ningrum? Ningrum?
1: Ya, ayo. Ya, ayo.
0: Oke, sudah tersambung ya Ningrum ya. Bisa mendengar suara saya dengan baik Ningrum?
1: Ya, ayo. Ayo.
0: Oke. Ningrum bisa mendengar suara saya?
1: Iya.
0: Baik. Okay. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca informasi di Sampang panas ayo.
0: Informasi apa saja yang akan dihadirkan untuk Sampang dan Bangkalan hari ini?
1: Oke, ada informasi terkait BPBD Sampang himbau warga untuk waspadai cuaca ekstrim saat pancaroba. Juga ada di Sub Sampang dorong budaya keselamatan berlalu lintas. Dan juga dari Bangkalan, ini ada lahan STR 51 Bangkalan rampung dibebaskan kini proses pemadatan. Dan juga tahun baru Islam, wisata religi Mbah Khalil dipadati peziarah. Dan satu lagi ada MQR Polres Sampang jaga jalur black spot. Itu ada 5 informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar, informasi dari Kabupaten Sumenep terkait dengan penerbitan pencarian orang hilang atas nama Sabrina Azaria, 22 tahun, Dusun Jepun, Lenteng. Kepolisian mengajak masyarakat untuk terus membantu memberikan informasi. PLT Kasih Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti, mengatakan informasi pencarian diterbitkan setelah pihak keluarga melapor. Berdasar keterangan, perempuan yang tersebut terakhir kali diketahui bersama berada di wilayah Desa Lakdeje, Sumenep pada Kamis 12 Juni sekitar 14.30. Menurut keterangan keluarga, Sabrina sebelumnya minta diantar ke Desa Lakdeje, namun setelah itu keluarga tidak dapat lagi memastikan keberadaannya. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil. Adapun ciri-ciri Sabrina Azaria, memiliki tinggi badan 155 cm, berat 40 kg, kulit sawo matang, berambut hitam, tertutup kerudung. Terakhir, ia mengenakan jaket berwarna coklat, kerudung segitiga berwarna dongker, celana kain berwarna merah muda atau pink. Kompol Widiarti menjelaskan, Polres Sumenep bersama keluarga masih melakukan pencarian. Polres juga mengimbau masyarakat membantu menyebarluaskan informasi sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Warga yang memiliki informasi terkait keberadaan Sabrina Azaria dapat menghubungi Polres Sumenep 0328-6624 kali atau call center 110 yang aktif 24 jam. Baik, masih dari Sumenep, terkait dengan kenaikan harga Pertamax yang memicu antrian ya di Sumenep, terutama roda 2 dan 4. Ini terjadi ketika BBM non subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang naik di 10 Juni lalu. Banyak pemilik kendaraan memilih beralih dari Pertamax untuk Pertalite, menekan biaya operasional. Peralihan menyebabkan antrian di sejumlah SPBU panjang. Salah seorang pemilik mobil Rian mengaku terpaksa mengantri karena Pertamax harganya dinilai terlalu tinggi. Kenaikan ini membuat pengeluaran bahan bakar menjadi lebih besar. Tidak hanya Pertalite, BBM jenis solar juga mengalami peningkatan permintaan. Jika alternatif saat antrian solar panjang, pilihan tersebut mulai ditinggalkan karena selisih harga yang semakin besar. Dan pendengar, kondisi ini menyebabkan antrian kendaraan sejumlah SPBU terlihat lebih padat dibanding hari-hari sebelumnya. Dan informasi mengawali jumpa kita Ningrum. Informasi selanjutnya silakan dari Sampang Bangkalan.
1: Oke, terima kasih Ayu dan pendengar. Untuk informasi awal di Madura hari ini dari RRI Sampang, saya hadirkan informasi dari Kabupaten Sampang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih terjadi selama masa pancaroba, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin, mengatakan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi dalam bentuk hujan lebat disertai angin kencang, dan kondisi tersebut dapat memicu berbagai kejadian bencana seperti pohon tumbang dan gangguan gangguan aktivitas masyarakat. Menurut Ozin, salah satu dampak cuaca ekstrim yang terjadi baru-baru ini adalah pohon tumbang yang sempat menghambat akses jalan di wilayah Pantai Utara atau Pantura Kabupaten Sampang. Petugas BPBD bersama pihak terkait langsung melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Yang menambahkan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Namun demikian, pendengar, masyarakat diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah karena cuaca ekstrim masih bisa terjadi sewaktu-waktu selama masa peralihan musim. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ini terus mendorong penguatan budaya keselamatan berlalu lintas di tengah masih tingginya angka kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin mematuhi rambu lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Sampang, Khotibul Umam, mengatakan keselamatan transportasi itu membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas itu menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi resiko kecelakaan dan korban di jalan raya. Khotibul menambahkan, selain meningkatkan kedisiplinan berkendara, masyarakat juga perlu memahami langkah yang tepat saat menghadapi kecelakaan. Mulai dari memberikan pertolongan pertama hingga melaporkan kejadian kepada pihak berwenang melalui penguatan edukasi keselamatan. Dishub Sampang juga berharap angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan budaya tertib berlalu lintas semakin tumbuh di tengah masyarakat. Dua informasi diawali dari Kabupaten Sampang, nanti dua informasi dari Bangkalan akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, dan kita kembali dulu ke Ayu di Sumeneb.

Baik, terima kasih Anda masih di Madura hari ini, pendengar. Informasi selanjutnya. Seorang pria berinisial J, 28 tahun, warga desa Ketawang Larangan, Ganding, Sumenep, terancam hukuman pidana berat setelah diamankan karena memiliki narkotika. Dilakukan penangkapan oleh unit reskrim Polres Ganding, Sumenep. Berdasar informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika. PLT Kasih Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti, menjelaskan petugas melakukan penyelidikan setelah menerima laporan mengenai dugaan peredaran narkotika di pinggir jalan Desa Ketawang Larangan. Saat dilakukan, petugas menemukan dua plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di saku celana kiri. Polisi mengamankan dua paket sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 0,35 gram. Selain itu, juga satu unit telepon genggam merek Realme C53 warna hitam berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Bergeser ke Pamekasan. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan terus memperkuat edukasi keimigrasian. Sosialisasi yang dilakukan yakni imigrasi terpadu yang digelar Desa Tanah Merah Deje, Desa Petra Tanah Merah Bangkalan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi. Melalui kegiatan ini, Kantor Keimigrasian Pamekasan berupaya memberikan edukasi. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui pemasangan media informasi, flyer, dan sosialisasi langsung melibatkan masyarakat. Sosialisasi tersebut mengangkat isu diantaranya TPPO, tindak pidana perdagangan orang, pelayanan paspor untuk WNI, serta layanan izin tinggal bagi WNA. Dengan meningkatkan pemahaman, juga diharapkan kesadaran untuk melakukan imigrasi secara aman. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat dan terkait juga memperoleh informasi mengenai paspor, izin tinggal WNA, serta isu keimigrasian lainnya. Masih dari Pamekasan, pendengar? Peserta JKN yang masih memerlukan pemeriksaan lanjutan setelah menjalani pengobatan surat kontrol menjadi salah satu fasilitas yang mempermudah. Peserta dapat melanjutkan pemeriksaan sesuai kebutuhan medis yang diterapkan oleh dokter dan Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan Galih Anjungsari mengatakan, surat kontrol bukanlah dokumen yang diterbitkan atas permintaan peserta. Menurutnya ini diberikan berdasar hasil pemeriksaan dokter. Pendengar, namun surat kontrol dapat diberikan kepada pasien yang baru selesai rawat inap, tapi membutuhkan pemantauan melalui layanan rawat jalan. Galih juga mengingatkan pentingnya mematuhi jadwal kontrol yang ditetapkan. Apabila peserta tidak hadir, perubahan jadwal dapat dilakukan dengan berkoordinasi kepada petugas fasilitas. Kemudian layanan kesehatan juga dilakukan, dirasakan oleh Abdul Mukit, peserta JKN asal Sumenep yang juga mendampingi ibunya menjalani kontrol kesehatan di poli penyakit dalam RSI Garam. Mukit mengaku seluruh proses pelayanan berjalan lancar. Pengalaman ini juga membuat Mukit semakin merasakan manfaat program

Geger telah selesai dibebaskan sesuai ketentuan Kementerian Sosial, kini memasuki proses pemadatan tanah. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengungkapkan dari target minimal 7,5 hektar, lahan yang disiapkan mencapai 7,7 hektar. Proses pembayaran juga telah dilakukan dan saat ini tahap pemadatan lahan sesuai standar Kementerian PUPR dan sedang berlangsung. Lukman Hakim menyampaikan pemadatan dilakukan agar lahan memenuhi standar teknis PUPR termasuk pengujian evaluasi, kontur, dan kemiringan tanah. Bupati Lukman menambahkan proses pemadatan tanah tersebut ditargetkan selesai akhir bulan Juni dan melanjutkan ke proses tahap pembangunan berikutnya seperti pondasi dan lainnya. Dengan kesiapan lahan tersebut, pembangunan SRT 51 Bangkalan diharapkan segera terrealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangkalan, khususnya dalam memperluas akses pendidikan rakyat. Informasi selanjutnya pendengar, masih dari Bangkalan. Memasuki awal tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, kawasan wisata religi Syekhona Muhammad Holil atau Mbah Holil di Desa Martajasa Bangkalan dipadati peziarah arus pengunjung datang silih berganti baik siang maupun malam, membuat kawasan makam ulama besar Madura ini tidak pernah sepi. Salah seorang petugas kantor Masjid Syekhona Holil, Muhammad Markun, menuturkan kepada peziarah sudah menjadi momentum tahunan yang bersamaan dengan menyambut awal liburan sekolah. Peziarah yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat terus berdatangan serta bergantian. Biasanya kondisi ini berlangsung sampai sekolah kembali aktif. Pantauan di lapangan, mayoritas peziarah datang secara rombongan menggunakan bus. Mereka menggelar doa tahlil dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Maqrobah Mbah Holil. Jika rombongan datang bersamaan, masjid penuh sesak sehingga sebagian jemaah harus menggelar tikar di pelataran masjid untuk melanjutkan doa bersama. Ya, itu dua informasi dari Bangkalan dan satu informasi terakhir pendengar, kita kembali bergeser ke Sampang ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kembali menggandeng personel TNI untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat yang kurang mampu di Pulau Madura pada tahun anggaran 2026. Fokus utama program ini itu meliputi 4 kabupaten, yakni Sampang, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Sumenep. Sedangkan di Kabupaten Sampang sendiri, sebanyak 400 unit rumah telah ditetapkan sebagai sasaran program. Komandan Kodim 0828 Sampang, Letkol Sidika Catur Yanuar Anwar, menjelaskan bahwa pelibatan TNI merupakan wujud kepercayaan pemerintah sekaligus bentuk nyata pengabdian institusi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengerjaan renovasi akan melibatkan para bintara pembina desa atau babinsa di setiap lokasi penerimaan bantuan. Sebagai contoh, di Desa Tamplengan, babinsa setempat akan dikerahkan langsung untuk mengawal dan membantu proses pembangunan agar berjalan tepat sasaran. Program perbaikan RTLH ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menekan angka kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak dan sehat. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Begitu juga dengan RRI Sumenep telah dihadirkan keseluruhan informasi baik dari Pamekasan dan juga Sumenep ya. Untuk itu tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini, di siang hari ini pendengar. Kita jumpa lagi di kesempatan yang sama. Saya Ningrum dan kita Ayu di Sumenep undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112. Bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Selasa 16 Juni bersama saya Gita Ayu. Empat tim benua Asia berhasil meraih poin Piala Dunia hingga hari Senin 15 Juni kemarin. Korsel, Qatar, Australia, Jepang mampu melewati pertandingan babak penyisihan dan Korea Selatan mampu mendudukkan Ceko 2-1 di grup A meski sempat tertinggal. Korea mampu membalikkan kedudukan untuk merebut 3 poin, sedangkan Qatar mampu meraih 1 poin saat menghadapi Swiss grup B. Gol Koki di menit tambahan waktu penyelamat Qatar dari kekalahan di laga perdana. Australia juga berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertamanya saat menghadapi Turki. The Sakros menundukkan Turki dengan 2 gol tanpa balas grup D berlangsung di Vancouver. Jepang juga tampil tidak kalah menghadapi skuad Belanda. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil Spartan dan mampu menahan imbang 2-2 melalui gol Daichi Kamada menit 89. Pecinta bola Sumenep Rino mengatakan kekuatan benua Asia cukup bagus dan dirinya menilai permainan yang diperagakan tim Asia justru menyulitkan tim lawan. Kemenangan Korsel atas Ceko juga dilalui dengan pertandingan sengit. Strategi pemain yang diperagakan anak asuh Hong Myung Bo membuat Ceko kesulitan mengantisipasi transisi cepat dari Korsel di laga tersebut. Usai memetik kemenangan tipis 1-0 asal atas Persikoba di Batu Stadion Gelora Berantas, Persepam Pamekasan kini berlangsung mengalihkan fokus untuk menghadapi laga pamungkas

0: Pertandingan terakhir babak 32 besar Liga 4 Nasional Persigar Garut pada sore nanti ini menjadi laga penentu bagi tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati mengamankan tiket menuju 16 besar. Pelatih Persipam Pamekasan Anies Fuad Syamlan menegaskan seluruh jajaran tim mematangkan persiapan. Menurut Anies, pemulihan kondisi fisik pemain menjadi salah satu fokus utama di jadwal kompetisi yang padat di samping penguatan strategi meredam kekuatan lawan. NOC Indonesia resmi memperkenalkan Todo Tua Pasaribu sebagai Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya digelar 19 September hingga 4 Oktober. Hal ini sebagai bagian strategi memperkuat kepemimpinan kontingen nasional. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan ini Asian Games momen penting dalam peta jajaran prestasi olahraga menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Todo Tua akan memimpin koordinasi menyeluruh, mulai sinkronisasi untuk persiapan cabur dan juga menargetkan kesiapan operasional kontingen selama Asian Games. NOC Indonesia menargetkan peningkatan performa tim dari sisi perolehan medali maupun klasemen akhir. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi cabur unggulan serta peningkatan kualitas partisipasi di cabur baru. Todo Pasaribu saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi, Hilirisasi, Wakil Kepala BKM. Dia juga aktif mengembangkan ekosistem olahraga. Khusus untuk melalui klub basket Kesatria Bengawan Solo. Persiapan sejumlah cabur menuju Asian Games terus berjalan termasuk mengikuti fase kualifikasi. NOC Indonesia, NOC Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan federal nasional serta mitra strategis untuk mempersiapkan pendanaan dan kesehatan atlet. Komunikasi intens juga dilakukan dengan OCA panitia penyelenggara di Jepang juga memastikan kelancaran kebutuhan kontingen. NOC Indonesia optimis tim Indonesia tampil kompetitif dan meningkatkan prestasi dengan pendekatan lebih terintegrasi dan profesional. Para atlet diharapkan meraih hasil terbaik dan dukungan penuh diberikan kepada Todo Pasaribu menjalankan amanah sebagai CDM. Atlet bulu tangkis Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah gagal meraih juara dalam Australia Open seusai ditaklukkan wakil Tiongkok di babak semifinal. Familia melaporkan.
1: Langkah tunggal putra masa depan Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australian Open 2026 usai takluk dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao di Kuai Center, Sydney. Bulu tangkis yang akrab disapa Ubed asal Kabupaten Sampang ini menyerah lewat pertarungan sengit 3 jam dengan skor 19-21, 21-19, dan 18-21. Meski gagal ke final, hasil ini menjadi sejarah baru bagi Ubed karena untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 4 besar turnamen level BWF World Tour Super 500. Usai laga, Ubed mengaku telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menyoroti perubahan tempo lawan pada akhir jam penentu sebagai faktor utama kekalahan.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari ini. Lebih jaga fokusnya sama penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pastinya sangat pengaruh, tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa menang di pertandingan tadi.
1: Ubed juga mengakui Dong Tian Yao tampil dengan persiapan yang lebih matang dan mampu mempelajari gaya permainannya pada pertemuan tahun lalu. Kendati belum puas, ia tetap bersyukur dan menjadikan capaian ini sebagai modal penting untuk bersaing di level elit dunia. Kekalahan Ubed ini memastikan Indonesia kehilangan wakil di sektor tunggal putra pada partai puncak turnamen Australian Open 2026.
0: Tiga atlet judo Bangkalan tampil di kejurnas bertajuk Piala Kasat. Ketiganya diyakini mampu tampil maksimal dalam kejuaraan bergengsi. Ketum KONI Bangkalan Tajul Anwar mengatakan ketiga atlet judo, yakni satu putra, dua putra, satu putri, mereka adalah Putri Azka Udi Hairunisa, Noval Bahasyafi Maulidi, dan Akbar Afara Satriagung. Ketiganya tampil di kategori berbeda. Putri Azka berlaga kelas 48 kg, Noval Bahasyafi Maulidi bertanding di kelas 73 kg putra. Al-Akbar Afara Satriagung bertarung di kelas 81 kg putra. Yani optimis ketiganya tampil maksimal dan saat ini ketiga petarung dibina khusus agar mampu menumbangkan lawan. Kejurnas Piala Kasat akan dihelat akhir bulan. Untuk itu atlet masih memiliki waktu latihan serta performa mental juga dipersiapkan dengan baik karena akan berlaga di kancah internasional.

Kesempatan bertanding dimaksimalkan oleh pengurus Kabupaten Kickboxing Indonesia KBI Pamekasan. Jam terbang dinilai menjadi modal penting menyiapkan menuju naik level hingga kelas profesional. Sejumlah atlet dijadwalkan untuk tampil pada Surabaya Tinju Amatir. Event ini berlangsung di Gelora Pancasila Surabaya pada 26 hingga 28 Juni. Pelatih KBI Pamekasan Lexi Yohanes S. Waro mengatakan turnamen ini menjadi ajang penting. Sebab pengalaman bertanding tidak bisa digantikan dengan latihan rutin. Menurutnya, keikutsertaan berbagai kejuaraan menjadi bagian pembinaan jangka panjang. KBI Pamekasan tidak hanya memburu prestasi, tetapi juga menyiapkan atlet menembus kelas profesional. Atmosfer pertandingan akan membentuk karakter, mulai dari kemampuan membaca lawan, mengendalikan emosi, hingga menghadapi tekanan selama laga. Lexi berharap para atlet mampu memanfaatkan kejuaraan tersebut untuk menambah pengalaman bertanding. Menurutnya, semakin sering tampil, peluang berkembang menjadi petinju kompetitif juga semakin besar. Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar setia RRI Pro Dangdut? Saya hadir kembali di 665396 662317 kode area 0328 atau 0811334510101. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
1: Tuan Muda Sidu Kelara Roni Sanjaya yang ada di Pemekasan.
0: Pak Roni, kabar baik hari ini?
1: Oh iya dong, ini Pak siapa ya?
0: Saya Gita Ayu, Bapak.
1: Oh Pak Gita Ayu, aku lupa. Itulah. Sekarang ingat

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
2: Ya, ya,
3: yang
2: ya,
3: paling
2: ya.
3: Penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Oke, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan kali ini Pro Dangdut menemani Anda hingga nanti pukul 15 sore ya. Bersama saya Ningrum yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Dan pendengar, buat Anda yang bergabung di 323554 atau di 323661 ya, buat Anda yang ingin request lagu, kirim salam dan juga berbagi informasi, bisa di Pro Dangdut siang hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Eh, ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Prodangdut! Dangdut adalah kita.

Ku akui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih

0: Gila, ini kenapa kok mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Mas, saya mau pesen. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
5: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap bos, nanti saya kerjakan.
5: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
6: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

apa anda pikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di Selasa 16 Juni 2026. Oh ternyata sekarang tanggal cantik ya. Momennya juga cantik pendengar, ini juga bertepatan dengan satu Muharram ya. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, mudah-mudahan di tahun yang baru ini semuanya terkabul seperti itu. Tapi apa itu harus kita berusaha, berjuang dan berdoa tentunya itu harus pendengar ya. Oke, seperti biasa setiap sore di setiap hari Selasa ya, terkait mitigasi bencana akan kita hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Oke, semuanya selamat sore. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pendengar di sore hari ini di Kentongan ya, maaf Kentongan Palu, hari ini diguncang gempa tektonik daratan magnitudo 6,7. Dan menurut BMKG, peristiwa gempa bumi tektonik ini berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah Selasa pukul 10.27 WIB. BMKG juga menginformasikan bahwasanya epicentrum atau pusat gempa bumi tersebut terletak di darat pada koordinat 1,3 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Gempa bumi tersebut berkategori dangkal dengan kedalaman pusat gempa mencapai 10 km. Namun hasil pemodelan matematis menunjukkan aktivitas seismik ini tidak berpotensi memicu terjadinya tsunami. Selang 3 menit pasca gempa utama, Lembaga Pemantau Geologi Internasional atau WSGS juga mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,2 yang berpusat di 44 km timur tenggara Palu dengan kedalaman yang sama. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD setempat mengenai dampak kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat guncangan kuat tersebut. Tentunya masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari bangunan yang retak atau rusak di sisa guncangan. Serta tetap waspada terhadap potensi munculnya rangkaian gempa bumi susulan yang masih mungkin bisa saja terjadi.
1: RRI Sampang.

0: Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcum, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobanah dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12. Samling malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Migacuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859-5418-0450.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore. Di hari ini menit 38 menit lepas dari jam 15. Tentunya masih banyak informasi dan program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Anda juga bisa ikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 ini melalui RRI ya, baik itu RRI ini dan juga RRI atau radio pendengarnya. Anda bisa dengarkan, ikuti saran kami. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi ya, terpercayanya di portal resmi kami di rri.co.id. Masih terkait dengan informasi bencana alam atau di Palu saat ini pendengarnya, BMKG memastikan tidak ada potensi tsunami pasca gempa bumi tektonik ini pendengar, dan tidak ada potensi karena pusatnya berada di darat ya, dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme yang pergerakan turun. Tentunya masyarakat jangan panik dan tidak terjebak isu yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini beredar video yang viral tentang kondisi air laut di pantai Teluk Palu yang menginformasikan air laut surut. Nah, walau demikian BMKG juga memastikan bahwa tidak ada potensi tsunami akibat gempa tersebut. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan dan hasil observasi, instrumentasi gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 6.7 MMI di Palu, skala intensitas juga. Dan BMKG juga informasikan bahwa epicentrum atau gempa pusat gempa bumi tersebut terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, dan tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Dan gempa bumi ini berkedalaman dangkal dan kedalaman pusat gempa mencapai 10 km. Namun hasil pemodelan metamatis menunjukkan aktivitas sismik tidak berpotensi memicu terjadinya tsunami.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

pendengar, masih di Sampang Sore dan tentunya masih banyak informasi dan juga program lainnya. Dan tepat pukul 16 nanti kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Pastikan Anda selalu masih bersama kami di RRI Sampang. Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: kenalilah tanda-tandanya. Sebelum tanah longsor terjadi, biasanya ditandai dengan retaknya tebing.
1: Kenapa tebing ini retak ya? Aduh, jangan-jangan...
0: Munculnya air tanah tiba-tiba.
1: Kenapa banyak air di tanah ini? Padahal kan gak hujan.
0: Air sumur di sekitar keruh.
1: Kenapa air sumur jadi keruh begini sih?
0: Terjadi longsoran batu-batu kecil.
1: Waduh-waduh, batu-batu dari atas tebing berjatuhan. Ada apa ini?
0: Jika hal tersebut terjadi di daerah sekitar kamu, segera hubungi pihak-pihak terkait atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bisa saja daerahmu berpotensi mengalami tanah longsor. Segeralah mengungsi ke tempat

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. DPRD Surabaya berjanji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ratusan mahasiswa menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Inilah info prima selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Nur Holidi. Pendengar dan pemirsa informasi pertama, SDIT AI Hidayah Subadat menggelar pawai gebiar Muharram untuk menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini menjadi sarana syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan. Berikut laporannya.
2: SDIT Al-Hidayah Sumenep menggelar pawai gebiar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama menuju generasi hebat itu berlangsung meriah dengan melibatkan siswa, wali murid, guru, serta masyarakat sekitar. Kepala SDIT Al-Hidayah Sumenep Tanbihul Ghafilin mengatakan pergantian Tahun Baru Islam hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai ajang perayaan, pawai juga dimanfaatkan sebagai sarana siar Islam. Para peserta dihimbau menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, serta memperbanyak lantunan selawat selama perjalanan berlangsung.
3: Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak di SDIT Al-Hidayah bisa lebih mengenal tentunya Tahun Baru Islam dan juga nilai-nilai Islam, dan pastinya lebih bangga lagi dengan agama Islam. Seperti itu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta pawai, Alesa Kwinara Azahra Takwim, siswa kelas 2 SDIT Al-Hidayah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pawai Muharram menjadi cara yang menyenangkan untuk merayakan Tahun Baru Islam sekaligus mengajak masyarakat mengenal syiar Islam.
4: Mana perasaannya adik ikut ini, pawai?
5: Capek.
4: Capek, tapi senang ya?
5: Tapi senang.
4: Senang, terus? Di jalan juga ini kan ada tong-tongnya. Gimana lihat tong-tong? Seru. Seru ya.
2: Suasana pawai semakin semarak dengan penampilan kesenian tradisional tong-tong Pangeran Kirpapas yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute kegiatan. Melalui kegiatan ini, SDIT Al-Hidayah berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman terus tumbuh dalam diri peserta didik sebagai bekal menuju generasi yang berakhlak, cerdas, dan berprestasi.
0: Dukungan terhadap pengembangan desa wisata Kris Aeng Tongtong, Kabupaten Sumenep terus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan kotak kris berbahan limbah yang digelar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PETS Kampus Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Kata Kris Aeng Tongtong, dosen pembimbing pengabdian masyarakat PENS Kampus Sumenep, Ahmad Khairul Umam mengatakan, pelatihan tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi, tetapi juga praktik langsung pembuatan kotak kris yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai keselamatan kerja sebelum mengikuti sesi praktik. Workshop ini memanfaatkan berbagai bahan limbah, seperti kayu bekas, sisa triplek, kain batik, hingga kain bruto yang tidak lagi digunakan, untuk diolah menjadi kemasan keris yang menarik dan bernilai jual.
7: Keris itu dijual, hanya keris aja, tidak ada kotaknya. Nah, itu kan kurang menjual. Nah, di sini kita melatih masyarakat di sini untuk juga bisa membuat kotaknya, kotak keris, sehingga keris yang dijual itu mendapatkan nilai tambah. Itu.
6: Sementara itu, pengrajin keris perempuan Aeng Tongtong Ika Arista menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun antara PENS Kampus Sumenep dan para pengrajin keris setempat. Menurutnya, program pemberdayaan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan inovasi produk kerajinan keris.
8: Kalau berpaku pada kerisnya, masyarakat Aing Tongtong sudah punya market sendiri, mereka sudah cukup mandiri dengan modal dan lain semacamnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah aspek-aspek yang mendukung keris. Satu contoh misal packaging, kedua misalkan souvenir yang memang itu ada kaitannya dengan keris.
6: Nah, Ika berharap dukungan terhadap pelestarian keris tidak hanya datang dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga pemerintah daerah, sehingga keris tidak sekedar menjadi ikon budaya Sumenep, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga warisan budaya bangsa.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silahkan.
9: Baik, terima kasih Khalili. Pendengar dan pemirsa, bersama saya Dini Wardani dari RRI Surabaya. Kita buka informasi pertama. DPRD Surabaya janji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait dengan aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
10: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya kemarin. Mayoritas tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mulai dari persoalan harga BBM hingga perbaikan tata kelola MBG. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Baktiar Rifai menyatakan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki. Baktiar menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Baktiar menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa mengenai perbaikan tata kelola MBG. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan mengingat sebelumnya juga sempat muncul persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
11: Fungsi yang di mana, bisa meneruskan apa tidak, nanti akan kita proses. Tentunya komunikasi kita akan bangun, dan teman-teman masyarakat kan juga ada di semuanya. Kita juga bangun komunikasi dengan mereka, terkait dengan semuanya.
12: Ini bakal dukung dalam pusat juga?
11: Iya. Beberapa waktu lalu ketika ada demo buruh dari Kaspi juga kita lanjuti bahwa ada permintaan dari teman-teman elemen buruh untuk DPRD bersurat ke surat langsung. Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, baik itu ke DPRD maupun ke presiden ya, atau mungkin ke kabinet yang
10: DPR RI. Yang menambahkan seluruh aspirasi yang telah diterima akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil audiensi nantinya akan dicatat dan dikaji untuk menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya akan terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan dalam berbagai forum audiensi. Koordinasi dengan pimpinan DPRD juga akan segera dilakukan agar tuntutan mahasiswa dapat tersampaikan secara resmi. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pendengar, wujudkan ketahanan pangan, petani optimalkan benih unggulan lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
13: Pada saat ini sebuah pemerintah di Indonesia telah mengoptimalkan varietas benih unggulan asal Kabupaten Kediri yang diberi nama Panjalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Baranasia Group, Hendra Putra, saat menggelar agenda seremonial penutupan tanam program Garda Tebu Nusantara GTN di kebun benih didatar KBD, varietas benih tebu Panjalu di Dusun Sualuh, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini.
14: Saya sudah mendapatkan beberapa penawaran untuk kemungkinan kita bisa handling karena saya kerjasama dengan orang kementerian bahwa memang petani-petani di Jawa Timur masih butuh support dari pengusaha-pengusaha. Karena kalau kita lepas dengan program dari kementerian itu kan besar sekali ya.
13: Pertanyaan sama juga disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Firman Mantau, yang meyakini bahwa hingga saat ini, benih tebu Panjalu asal Kabupaten Kediri ini telah digunakan sebagian besar petani di penjuru Nusantara, mulai dari Pulau Jawa hingga Gorontalo di Pulau Sulawesi. Hal itu karena varietas benih Panjalu memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan jenis lain, misalnya dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan potensi rendemen gula yang lebih tinggi.
15: Ini kan sebelum dilakukan pelepasan paritas, itu dilakukan multi uji adaptasi dulu. Nah, Panjalu semuanya cocok di daerah. Sudah dilakukan uji adaptasi. Dia sudah dilakukan di Gorontalo.
16: Yang Kediri berarti, Bang?
15: Iya, ini memang paritas ini berasal memang dari Kediri. Yeah. Itu sudah dilakukan uji adaptasi di seluruh nasional.
13: Sementara itu, karena memang varietas Panjalu merupakan benih baru, maka pemerintah juga siap memperluas sosialisasi kepada para petani. Apalagi, mereka berharap Kabupaten Kediri ini dapat menjadi salah satu motor penggerak industri pergulaan di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
9: Pendengar psikolog mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang untuk membentuk anak yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
17: Ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Jawa Timur, Dr. Randa Astrid Regina mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, anak yang terlalu dimanjakan beresiko tumbuh menjadi pribadi yang lemah dan kurang memiliki daya tahan menghadapi tantangan kehidupan. Astrid Regina Selasa siang mengatakan pembentukan generasi emas tidak dapat terjadi secara instan. Diperlukan proses pengasuhan yang konsisten dan menumbuhkan ketangguhan, kemandirian, kemampuan, bekerjasama, serta pemahaman terhadap etika dan tanggung jawab.
18: Anak terlalu dibiarkan, dimanjakan, sehingga lemah, sehingga tidak punya daya tahan. Gitu ya. Nah, kita akan menciptakan generasi emas yang kuat, resilient, bisa kerjasama, tahu etika, produktif, bisa mandiri, jaga diri. Itu kerja, Bapak Ibu sekalian, nggak jadi begitu saja.
17: Astrid menambahkan komunikasi yang hangat dan penuh perhatian dapat memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Kondisi ini menjadi fondasi penting tumbuh kembang anak yang sehat, percaya diri, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik di lingkungan sosial. Astrid berharap orang tua dapat lebih sadar bahwa membentuk karakter anak membutuhkan keteladanan dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Oni Arianto melaporkan.
9: Pendengar, kantor staf presiden meninjau pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Sidoarjo guna memastikan penguatan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
19: Kantor Staf Presiden atau KSP meninjau pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, dan Desa Rangka Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Dalam peninjauan itu, tenaga ahli utama Deputi 5 KSP, Letjen TNI Purnawirawan Arif Rahman didampingi Bupati Sidoarjo Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmennya mendukung penuh pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan atau ekonomi desa.
20: Intinya dari kantor staf kepresidenan ini akan mengawal bagaimana program-program prioritas presiden ini berjalan dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Intinya program itu adalah untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, juga untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Dan saya melihat, kalau melihat gedung ini sangat luar biasa ini. Dan bagaimana atensi dari Pak Bupati sangat luar biasa untuk mengembangkan koperasi ini. Saya yakin koperasi yang ada di Sidoarjo ini atas kerjasama semuanya dari pemerintah daerah, dari masyarakat, mungkin dari rekan media, kalau ini bersinergi positif, mudah-mudahan koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih yang ada di Sidoarjo ini bisa berkembang dengan baik.
19: Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk mendukung UMKM serta menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Saat ini terdapat 219 koperasi desa di Sidoarjo dengan 84 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan dan fasilitas pendukung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
9: Pendengar, jalan sehat dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diikuti puluhan ribu peserta. Namun kegiatan sempat diwarnai kericuhan saat pembagian kupon undian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
21: Puluhan ribu masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya antusias mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Satu Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kegiatan ini dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Semula kegiatan berjalan lancar dan tertib, namun saat akan dilakukan pengundian, sebagian peserta yang tidak kebagian tiket mengamuk dengan merusak kotak undian sehingga seluruh kupon berhamburan. Pihak panitia mengambil langkah tegas dengan tidak melaksanakan pengundian. Imam Hidayat, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Seda Prof. Jati menjelaskan, sedianya panitia masih memiliki 6.700 lembar kupon dari 30.000 kupon yang disediakan. Bagi yang tidak memperoleh kupon, disinyalir karena tidak jalan sesuai rute yang ditentukan.
1: Ya, antusiasme masyarakat memang cukup luar biasa. Tapi kalau itu melalui jalur yang sudah ditentukan, insya Allah itu kemungkinan tidak akan terjadi kayak seperti ini. Nah, menyambung tadi apa yang saya sampaikan, bahwa masih terdapat sekitar 6.700 tiket yang kemungkinan yang belum diambil, ini membuktikan bahwa sebetulnya kita ini di lapangan mereka sudah kita bekali ini. Tetapi karena memang pada waktu itu sudah sepi, karena memang sudah tidak ada yang lewat di sana, nah, ditunggu pun akhirnya kupon ini kembali lagi kembali ke kita, ini seperti yang penjenengan bisa saksikan.
21: Salah satu peserta Jalan Sehat, Ajeng, mengaku kecewa karena tidak memperoleh kupon. Ia berharap tahun depan penyelenggaraan lebih baik lagi.
16: Karena kita paling tidak itu kan, walaupun dapat atau enggak, itu kan kita kan juga antusias gitu kan. Kalau memang di awal itu ada keterbatasan kupon, paling enggak itu di awal itu sudah dikasih tahu gitu loh, kalau ada kuotanya segini gitu kan. Jadi enggak kacau kayak gini jadinya.
21: Untuk mengobati kekecewaan peserta, penyelenggara tetap mengapresiasi para peserta yang memakai kostum unik. Selain mendapat hadiah, juga memperoleh uang tunai langsung dari Gubernur Khofifah. Ani Hasana melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
22: Baik, terima kasih Dini. Guna memastikan keamanan saat peringatan 1 Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personil gabungan disiagakan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati.
23: Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Aman Suro tahun 2026 dilaksanakan di alun-alun Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan personil gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat menjelang rangkaian peringatan 1 Muharram di wilayah Madiun Raya. Apel tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas sektor agar Operasi Aman Suro tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama TNI, pemerintah daerah, serta Forkopimda Kota maupun Kabupaten Madiun untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada rangkaian kegiatan 1 Muharram. AKBP Wiwin menyebut, Operasi Aman Suro tahun 2026 akan fokus pada pengamanan kegiatan sejumlah perguruan silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Ia menyebut, tidak ada titik kerawanan dengan kategori tinggi di wilayah hukum Polres Madiun Kota, namun pihaknya tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi. Sebanyak 983 personil gabungan akan diterjunkan. AKBP Wiwin menegaskan, apabila terdapat oknum yang mengganggu situasi Kamtibmas, petugas akan melakukan tindakan tegas.
24: Ya tentunya, kalau ada gerejon di wilayah Kota Madiun dan wilayah Madiun Raya, tentunya kita akan melakukan upaya tindakan represif. Penegakan hukum secara profesional. Karena kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada tebaran ancaman kepada masyarakat. Kami pastikan dari aparat Polres Madiun Kota dan Polres Madiun Kabupaten dan TNI bahwasannya Madiun Raya aman.
23: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menegaskan apel gelar pasukan penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pengamanan kegiatan 1 Muharram perlu didukung kerjasama lintas sektor agar situasi tetap aman dan terkendali.
25: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa arahan dari seluruh pemangku kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman. Dengan adanya gelar apel ini tentunya harapan nanti ke depannya 1 Suro ini semuanya berjalan aman semuanya.
23: Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dalam apel tersebut. Hari juga menekankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap peringatan bulan Suro berjalan aman di kota maupun Kabupaten Madiun.
2: Dengan apel aman Suro, mudah-mudahan Kabupaten dan Kota Madiun selalu aman seperti yang kita dapatkan, bahwa keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Apel ini sebagai salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat untuk bisa mengamankan aman Suro di Kabupaten dan Kota Madiun.
23: Hari juga menilai kegiatan peringatan Satu Muharram memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
22: Festival Bambu Chapter 3 Magetan kembali digelar. Pemkab pun mendorong kepedulian lingkungan sekaligus penguatan UMKM. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Festival bambu yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan kembali menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Memasuki penyelenggaraan ketiga, festival tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga sarana edukasi pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Pasalnya, kapasitas pembuangan akhir TPA di Magetan saat ini sudah overload. Karena itu menurutnya pengelolaan sampah tidak bisa hanya lagi bergantung pada TPA, namun harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Selain mengusung isu lingkungan, Festival Bambu juga menjadi wadah promosi berbagai potensi lokal. Beragam stand yang ditampilkan memperlihatkan kreativitas masyarakat mulai dari produk UMKM hingga pengenalan kembali pangan tradisional. Menurut Nani, kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.
4: Ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tujuan jadi nanti warga masyarakat ini bisa mengelola sampah itu sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Magetan ini untuk pengelolaan sampah utamanya TPA-nya ini sudah overload. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengelolaan sampah ini harus selesai di tingkat desa maupun kelurahan. Gitu. Bambu itu maknanya sangat luar biasa. Semuanya bisa dipakai. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, perputaran khususnya yang ada di Magetan ini akan lebih baik, akan meningkat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saif Muklisun menjelaskan Festival Bambu digelar untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap besarnya manfaat tanaman bambu baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Menurutnya, bambu merupakan tanaman multifungsi.
5: Jadi, tadi disampaikan oleh Bupati, ini kan dalam rangka lingkungan hidup mengedukasi, kemudian juga untuk membangkitkan ekonomi, khususnya terkait dengan bambu. Kita punya ikon nanti Eko Bambu Park, yang mana sekarang masih tahap penanaman untuk menghidupkan namanya hutan bambu. Ini nggak bisa sekaligus. Selain sebagai fungsi ekonomi, itu juga sebagai fungsi ekologi menahan longsor, menyimpan air, kemudian yang terkini untuk perubahan iklim ini bisa menyerap karbon.
3: Kepala Dinas LH menambahkan, bambu telah lama menjadi salah satu produk unggulan Magetan, terutama yang berkembang di wilayah Ringinagung. Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan Eko Bambu Park yang saat ini masih berada pada tahap penanaman dan pemeliharaan guna mewujudkan kawasan hutan bambu. Penyelenggaraan Festival Bambu melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, sehingga festival ini diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
22: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
7: Terima kasih Nindi. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Jember menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu ekonomi, program pemerintah, hingga revisi Undang-Undang Polri dan TNI. Berikut laporan Gea Deborah.
8: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas
0: Universitas Islam Jember, BEM Stikes Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator Lapangan Aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
6: Ini ialah merupakan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember bersama kawan-kawan BEM Jember.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
10: Kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan kepada kami untuk kami teruskan kepada pemerintah pusat. Karena penghentian krisis ekonomi dan kegagalan fiskal dengan menurunkan harga bahan pokok BBM, kemudian realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah dari hasil diskusi terutama masalah MBG dan KDAMP, ketiga revisi Undang-Undang Polri serta menghentikan kriminalisasi, keempat revisi Undang-Undang TNI dan menghentikan praktek militerisme di ruang sipil. Itu yang menjadi tuntutan teman-teman, di mana kami akan meneruskan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI berupa presiden. Itu kita ketahui bahwa hari ini hampir semua di seluruh Indonesia serta mengadakan aksi yang tidak jauh berbeda atau serupa.
7: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli. Silakan Ruli.
11: Terima kasih Retno. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prastia Akbar memiliki pilihan tim unggulan yang cukup berbeda, yang menjagokan Timnas Maroko untuk kembali mencetak kejutan pada ajang sepak bola terbesar dunia. William Nathan melaporkan.
12: Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prastia Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brasil, Argentina, atau Prancis yang menjadi pilihan utama perwira polisi tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan Timnas Maroko sebagai kuda hitam yang siap mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah dan ikatan emosional keluarga.
14: Kalau saya sebenarnya dari tahun 2018, ada kecintaan sama negara namanya Maroko. Jadi saya memang suka sejarah Maroko, kemudian Andalusia, dulu kan kerajaan Granada, Cordoba gitu. 2018 agak kurang performanya, 2022 kan kita tahu semua jadi juara 4 dan ya menakjubkan kita semua. Nah sekarang 2026 ini, saya harap mereka jadi dark horse minimal seperti 2022 kemarin.
12: Okay.
14: Kebetulan ada kedekatan lagi karena orang tua kami kan sekarang kerja di Maroko.
12: Maroko sendiri memang memiliki rekam jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Momentum kebangkitan total mereka pecah pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan tampil fenomenal dengan menjabat gelar peringkat keempat dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Holili. Holili, silahkan.
26: Baik, terima kasih Riza. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
27: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
26: Pendengar dan pemirsa, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Irfan Yusuf meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepulangan jemaah berjalan lancar hingga akhir operasional haji. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
28: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf melakukan pantauan langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyambut kedatangan jemaah haji kloter 56 sekaligus meninjau seluruh alur layanan pemulangan yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPH Debarkasi Surabaya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan jemaah haji kloter 56 yang tiba di Asrama Haji Surabaya. Menteri Haji dan Umroh kemudian meninjau secara langsung langsung proses kedatangan jamaah, mulai dari penerimaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan bagasi, hingga proses kepulangan menuju daerah asal. Menhaj Irfan dalam arahannya mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan hingga proses operasional berakhir.
1: Untuk memastikan pelayanan kepada para jemaah di Indonesia harus sebaik-baiknya. Kami bekerja keras dalam pemulihannya, ibu-ibu yang di sini, kemudian teman-teman semua bekerja keras untuk satu hal memberikan pelayanan terbaik kepada ibu bapak sekalian.
28: Sementara Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Asarul Anam, menyebut pihaknya telah menerima kepulangan sebanyak 21.224 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya.
1: Debarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jemaah, mulai dari jemaah haji petugas Provinsi Jawa Timur, Bali, dan juga NTT. Jumlahnya persis 44.000, alhamdulillah. Kemudian tergabung di dalam 116 kloter, 116 kloter, dan saat ini sudah tiba 56 kloter, sejumlah 20.849 jemaah.
28: Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLT Kepala Kanwil Kemenhas Jawa Timur, sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad Asadul Anam, lalu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Haji Jawa Timur, Wiwit Samsul Hadi, dan juga ada Kepala UPT Asrama Haji Kelas 1 Surabaya, Ventin Istifaiyah, serta jajaran instansi yang tergabung dalam PPIH Debarkasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
27: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
26: Dengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumedap jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Noroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore hari ini 46 menit lepas di jam 16. Dan selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Perjalanan Sampang Sore kita masih lanjut pendengar, seperti informasi berikut di mana saat ini hari ini yang merupakan hari pertama di bulan Muharram. Bagi masyarakat Madura, malam Muharram ini bukan sekedar pergantian kalender Islam. Ini momen tersebut menjadi waktu untuk merenung, memohon ampunan, sekaligus menata harapan baru. Setelah asar, para di penghujung tahun, sebagian warga membaca doa akhir tahun, dan ketika adzan maghrib berkumandang juga memanjatkan dengan doa awal tahun dan harapan kehidupan lebih baik pada tahun yang akan mendatang. Menurut budayawan Sampang, R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurnia di Jati Budoyo, mengatakan bahwa terdapat sejumlah tradisi yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah minum susu putih pada malam 1 Muharram. Dan tradisi ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan simbol harapan agar perjalanan hidup selama setahun ke depan dipenuhi kesucian, keberkahan, kebaikan. Dan juga banyak di rumah warga musala hingga masjid malam Muharram ini diisi dengan pembacaan surat Yasin, zikir, dan juga berbagai doa. Dan sebagai masyarakat Madura, ini mereka melakukannya bersama keluarga, sementara yang lain berkumpul di tetangga dan di masjid, di surau, dan suasana yang tercipta saat pada saat itu mungkin kita merasakan bagaimana hangat dan penuhnya kehikmatan pendengar ya. Dan keseharinya juga biasanya berlanjut dengan khatam Quran, khataman ya. Sejak pagi mereka membacakan ayat suci Al-Quran bergantian hingga 30 juz. Dan di tengah arus modernisasi, masyarakat Madura ini menyebut satu Muharram tetap bertahan nilai-nilai

Terkandung dalamnya tidak hanya mengajarkan kedekatan kepada Allah, tapi juga mempererat hubungan antar sesama. Dan doa yang dipanjatkan tentunya ayat tadi dilantunkan sehingga bersamaan terjalin. Masyarakat Madura juga menjadikan tahun baru Islam ini sebagai momen memperbaiki diri dan menata langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani. Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun rupiah. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa membongkar dengan dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun rupiah. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, serta Kementerian Keuangan. Namun, tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya nggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Baik pendengar, masih di Sampang Sore. Sesaat lagi, tepat pukul 17.21 menit, kita akan mengumandangkan adzan salat maghrib untuk Sampang dan sekitarnya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan

0: cara Allah mengabulkan doa?
1: Satu,
0: mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Jadi kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu, karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Tiga, Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 ke informasi dan inspirasi di program Sampang Sore hari ini. Tentunya masih banyak ya informasi lain dan juga program lain yang akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Dan sekarang kita sudah masuk di program buletin ya, tentunya berbagai informasi juga akan hadir untuk Anda, seperti informasi pertama di mana Satuan Lalu Lintas Polres Sampang kembali menggelar patroli Mobile Quick Response atau MQR di sepanjang Jalan Raya Torcun, Kabupaten Sampang. Patroli intensif ini difokuskan untuk mengantisipasi kecelakaan di titik rawan atau black spot dengan mengurai kemacetan di titik trouble dan serta menindak para pelanggar lalu lintas. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menegaskan bahwa patroli ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan angka pelanggaran yang memicu kecelakaan. Selain melakukan pengawasan, petugas dan di lapangan juga ikut aktif memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. Dan pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dan tetap menggunakan komponen standar sesuai pabrikan, termasuk larangan keras menggunakan knalpot brong. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan menggunakan helm SNI dan sedangkan pengemudi mobil wajib memakai sabuk pengaman.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Masih di Sampang Sore Pendengar, dan kita lanjut perjalanan kita di hari ini ya. Budayawan Madura atau budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan bahwasanya tradisi Satu Muharram di Madura ini memiliki kemiripan dengan sejumlah di daerah-daerah di Pulau Jawa, termasuk kegiatan jamasan pusaka dan pawai obor ya. Menurutnya sejumlah komunitas, budaya dan keluarga keturunan keraton di Sampang mulai merencanakan kegiatan penyambutan Tahun Baru Islam yang memadukan unsur budaya dan nilai keagamaan masyarakat. Selain kegiatan budaya, masyarakat di sejumlah wilayah Sampang juga menggelar pengajian dan khataman Al-Quran yang berlangsung sejak pagi hingga malam pada Satu Muharram. Dan kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur sekaligus momentum meningkatkan ibadah pada awal tahun dalam kalender Hijriah yang memiliki makna penting bagi umat Islam. Menurutnya, perayaan Satu Muharram di Madura tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan masyarakat.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang pastinya masih di seputar informasi seputar kesehatan ya. Kali ini ada pepaya buah dengan beragam manfaat. Pendengar, pepaya merupakan tanaman buah yang banyak dibudidayakan di wilayah tropis. Memiliki rasa manis dan aroma yang khas. Melansir dari laman Medical News Today, pepaya merupakan buah yang mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Pendengar, pepaya mempunyai manfaat baik untuk rambut dan kulit ya. Pepaya mengandung vitamin A dan vitamin C. Vitamin A berperan dalam produksi sebum, yaitu minyak alami yang membantu menjaga kelembapan rambut. Sedangkan vitamin C mendukung pembentukan kolagen yang diperlukan untuk kesehatan kulit. Dan pepaya ini juga mengandung vitamin K yang berperan dalam membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Asupan vitamin K yang cukup baik untuk kesehatan tulang. Pepaya mengandung senyawa seperti likopen, terus ada karoten dan seksiten, diketahui berperan dalam melindungi mata dari stres oksidatif dan peradangan yang dapat terjadi seiring bertambahnya usia. Selain itu, pendengar, kandungan karoten dalam pepaya dapat mencegah rabun senja. Dan asupan buah dan sayuran yang cukup dikaitkan dengan risiko asma yang lebih rendah. Pepaya yang mengandung karoten, likopen, dan seksiten yang dalam berperan penelitian dikaitkan dengan penurunan risiko asma pada orang dewasa. Dari sisi pencernaan, kandungan serta dan air dalam pepaya dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Pola makan yang kaya serat dapat membantu pengelolaan kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Meski memiliki bagian berbagai kandungan nutrisi pendengar yang bermanfaat, perlu diingat sebagai orang yang memiliki alergi terhadap getah, perlu berhati-hati. Oleh karena itu, konsumsi pepaya dianjurkan sebagai bagian dari pola makan seimbang dan tetap disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Nah, masih dipersatukan informasi dan inspirasi berdekar. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi berkembang, supaya bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD seperti itu.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
12: Ada, karena kan indikasinya merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
11: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
14: Sudah sekian lama berusaha dengan keluarga, sudah lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan sorenya dinas, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
13: Diketahui secara keseluruhan, Jemaah Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kegiatan persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Malaysia Johor Bahru, kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
21: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam. Ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer. Jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Baik, pemirsa masih tetap di 100,8 FM Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi kita akan ikuti mimbar agama. Jadi tetap stay tune di Pro 1 Sampang FM 100,8 FM.
1: Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran kekacauan dan kebingungan serta ketidakpastian nanti di akhirat ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, yakni pada yaumul ba'ats, digambarkan sebagai suasana di mana pada saat itu seluruh manusia tidak akan pernah memikirkan siapa-siapa kecuali dirinya. Seluruh manusia bingung siapa dirinya, berada di mana ketika dibangunkan dari alam kubur, dan ia tidak tahu berada di mana dan tidak tahu akan kemana. Bingung sama sekali. Ketika semacam itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi dan suasananya itu membuat kita seperti seorang yang sedang mencari sesuatu, yakni mencari perlindungan. Kepada siapakah pertolongan atau perlindungan yang bisa kita, yang bisa didapat. Maka pada saat itu semua orang tidak bisa mendapatkan atau memberikan perlindungan. Ketika manusia semuanya pergi kepada, digambarkan di situ, manusia berbondong-bondong pergi kepada, ingat. Ketika ingat pada bahwa bapak mereka itu adalah Adam, mereka pergi kepada Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Al-yawma nafsi. Pada saat ini mohon maaf, aku juga memikirkan diriku sendiri, kata Nabi Adam. Sekarang sendiri-sendiri dulu. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan siapapun juga. Kita bayangkan seorang nabi yang seluruh hidupnya diwakafkan untuk umat, itu tidak bisa memberikan pertolongan. Di saat itu digambarkan manusia itu seluruh dunia berkumpul, dan manusia pada saat itu digambarkan matahari ada di atas kita sejengkal di atas kepala kita, begitu panasnya, begitu suasana gaduhnya, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul di situ. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu yang hanya bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah, keridhaan Allah. Yang di situ hanyalah Allah yang bisa memberikan pertolongan. Sebelum para nabi, sebelum orang tua, sebelum guru kepada si santri, kepada siswanya, sebelum yang lain-lain. Maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan pada saat itu. Nah, siapakah mereka yang bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat? Maka ada tujuh kelompok digambarkan dalam hadis, ya ini hadis yang sangat masyhur. Ada tujuh kelompok orang pada saat itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu nafarin yudhilluhumullah. Ini dalam hadisnya riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atu nafarin yudhilluhumullah tahta dhilli 'arsyhi aw ma la dhilla illa dhillu. Tujuh kelompok inilah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi pertolongan. Di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung pertolongannya istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Kita seorang menjadi seorang pemimpin, ketika ia adil, maka niscaya ia akan mendapatkan pertolongan pertama kali. Sebelum para nabi memberikan pertolongan, sebelum orang tua memberikan pertolongan, sebelum syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah, maka tujuh kelompok ini yang Allah prioritaskan pertama kali. Imamun adil, yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil, dalam artian adil indallah, bukan adil hanya di mata manusia semata, tidak. adil indallahi ta'ala, adil di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena imam yang adil itu akan berdampak yang sangat luas. Keadilan seorang imam akan berdampak kepada rakyat yang sangat luas, dan keadilan seorang imam, seorang pemimpin akan memberikan kesejahteraan dan kenyamanan kepada rakyatnya. Adilun, yang adil. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda. Syabun artinya pemuda yang sejak usia dini, yang sejak usia remaja, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Wa rajulun, itu yang kedua. Jadi pentingnya kita sejak dini sudah menjadi hamba Allah yang soleh. Ya ini. Nanti kita di akhirat akan senantiasa dilindungi oleh Allah dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun, dan seseorang, zakarullah khalian fafadat aynahu dam'an min khasyatillah. Dan seseorang yang ketika ingat kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, khalian ketika sendirian, ketika dalam kondisi sepi, fafadat aynahu dam'an min khasyatillah. Di saat ia mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, fafadat aynahu, maka bercucurlah air mata, bercucuranlah air matanya, fafadat aynahu, bercucuranlah air matanya, min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ketika ingat Allah sampai menetes air mata, sampai menangis karena takut kepada Allah, bukan karena permohonan atau karena doa, bukan karena kesedihan yang sedang dikeluh kesahkan kepada Allah, bukan karena permintaan yang sedang disampaikan kepada Allah, bukan. Ketika berzikir dalam kesendirian, ia merenungi dan meresapi makna-makna zikirnya, kebersamaan bersama Allah, hingga air matanya meleleh, hingga air matanya menetes, maka disitulah ketakwaan kepada Allah, atau karena takut kepada Allah, karena memang benar-benar merasa khusyuk kepada Allah. Orang semacam ini akan nanti mendapat pertolongan dari Allah, langsung istimewa dari Allah pertolongannya, bukan dari siapa-siapa. Yauma la dhilla illa dhillu, pada saat tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapat pertolongan dari Allah, mereka lah yang akan selamat. Para pemirsa dan pendengar perusahaan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menangis dalam ajaran Islam itu penting. Ketika kita menangisnya hanyalah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat berikutnya adalah warajulun. Warajulun, yang seorang laki-laki, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid, pada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun, dan seseorang yang hatinya terpaut, selalu muta'allikun, selalu bergantung kepada masjid. Idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Ketika ia keluar dari masjid hingga kembali lagi ke masjid, hatinya selalu berada di masjid. Muta'allikun bil masajid, bergantung kepada masjid. Maksudnya apa? Pribadi muslim, seseorang muslim yang hatinya menjadi pribadi masjid, yaitu menjadi seseorang yang selalu merasa berada di masjid, itulah nanti akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid, hatinya masih seperti berada di masjid. Kita tahu masjid adalah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat yang lain. Bukan untuk apa-apa kecuali hanya untuk bersujud kepada Allah. Di luar masjid, hatinya masih dipaksa, hatinya selalu terpaut untuk senantiasa seperti dalam masjid, maka orang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, berikutnya yang kelima adalah, seseorang yang tasaddaqa bisadaqatin, orang yang bersedekah, falam ta'mal shimaluhu ma sona'at biyaminihi. Maka, dalam bersedekah, ia benar-benar menjaga sedekahnya, menjaga kesohihan sedekahnya dengan merahasiakannya. Kalau orang sekarang kita menyebut apa? Sedekah sir. Artinya apa?

0: karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang perempuan, oleh seorang wanita yang cantik dan berwibawa, punya pangkat, status sosial, tetapi fa'aba, ia menolak. Faqala inni akhafu Allah ta'ala. Faqala inni akhafu Allah ta'ala. Ia menjawab, ia menolak ajakan perempuan yang cantik, perempuan yang berharta, perempuan yang punya status sosial yang tinggi. Ia menjawab, menolaknya karena inni akhafu Allah ta'ala. Aku takut karena orang yang takut karena Allah, orang yang dermawan dengan sir, dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian orang yang saling mencintai dan karena Allah, sehingga ia bersama dan berpisah karena Allah. Kemudian ada seorang yang pemuda, sejak dini, sejak usia muda, sudah tumbuh menjadi seorang yang soleh dan imam yang adil. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pemirsa, masih bersama Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Ada sebuah informasi yang datangnya dari Kabupaten Semenep, tepatnya di Kecamatan Saurengke, yaitu jejak budaya di kaki siswa MI Al-Ittihad Tanah Merah. Terik matahari Sabtu 13 Juni menyelimuti Kecamatan Saurengke, Kabupaten Semenep. Namun panas siang itu tak mampu mengurangi semangat ratusan siswa MI Al-Ittihad Tanah Merah yang telah bersiap dengan aneka kostum budaya untuk mengikuti Al-Ittihad Culture Carnival 2026 dengan bertema Jejak Budaya Langkah Masa Depan. Dari halaman kantor Kecamatan Saurengke, barisan peserta mulai bergerak perlahan, langkah-langkah kecil para siswa berpadu dengan warna-warni pakaian adat, atribut kerajaan, dan berbagai simbol budaya Nusantara. Sepanjang perjalanan menuju MI Al-Ittihad, Tanah Merah, mereka seolah membawa masyarakat menelusuri lorong waktu yang mempertemukan masa lalu dengan masa depan. Sorak-sorai warga terdengar dari tepi jalan, banyak yang mengabadikan momen tersebut melalui telepon genggam. Sementara, anak-anak peserta karnaval tetap melangkah penuh percaya diri. Senyum mereka tak sekedar menunjukkan kegembiraan mengikuti acara sekolah, tapi juga kebanggaan saat mengenalkan budaya bangsa kepada masyarakat. Di balik kemerahan itu, tersimpan pesan yang lebih dalam. Karnaval budaya bukan hanya tentang kostum yang indah atau penampilan yang menarik perhatian. Kegiatan tersebut menjadi ruang belajar yang mengajarkan bahwa sejarah dan budaya merupakan bagian penting dari identitas yang harus dijaga oleh generasi muda. Pemirsa, tepat di pukul 20 nanti kita akan ikuti mini drama yang pada malam ini berjudul Mencuri dari Pencuri. Begitu. Tetap stay tune di Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, Yu. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah ya, Mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja, Mas. Sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan...
2: Ih, cantik sih, tapi maling.
1: Jambak. Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
3: Oh, mau dijambak, hah? Sini.
2: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
4: Ada yang gelut? Waduh. Aduh, dilerai dong.
5: Wah, ini malah divideoin.
0: Cukup! Kalian ini kenapa sih?
3: Tuh mas, si maling!
1: Apa nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya? Kayak anak kecil tau gak?
2: Udah mas, biarin aja. Itu si nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor to aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar! Sana, kerja lagi!
3: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah!
6: Ini ada apa?
0: Ini pak, Niar sama Ayu ribut.
6: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
3: Nah, itu. CCTV pasti bisa lihat, pak.
6: Hah? Maksudnya?
3: Jam saya ini hilang, pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi, saya ingat betul.
6: Oh, lalu?
3: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
6: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
3: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
6: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
6: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
3: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
6: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
3: Maaf pak.
6: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
6: Mana? Wong nggak ada gini.
2: Lokernya juga tuh pak, kali aja.
6: Ayo, coba buka lokernya.
3: Iya pak, cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
6: Mana? Ada, Niar.
3: Kok nggak ada ya?
1: Kok?
2: Nggak ada gitu loh Niar.
6: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
3: ya lihat CCTV aja, Pak.
6: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
6: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
3: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih,
1: kok Mas Aziz?
6: Loh, kamu ini Jis, lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas sudah di CCTV.
1: Iya, Pak.
3: Cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
6: Mana? Ada, Niar.
3: Kok nggak ada ya?
1: Kok?
2: Nggak ada gitu loh Niar.
6: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
3: ya lihat CCTV aja Pak.
6: Iya, saya juga mau ngomong gitu. Ah,
0: maaf pak, nggak usah lihat CCTV.
6: Eh, maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
3: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih, kok Mas Aziz?
6: Loh, kamu ini Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya, daripada nunggu ketahuan, pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, pak.
5: Walah, Mas Aziz.
2: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
6: Wes, wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, pak.
6: Kamu ini Jis, Jis.
0: Aziz, pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
6: Sempat kuyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
0: Saya
6: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
6: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, pak.
6: Masuk yuk. Sini, duduk.
0: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
6: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini pak, Niar. Dia punya utang sama saya, pak.
6: Utang? Berapa?
1: 2 juta, pak.
6: Lalu?
0: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, pak.
6: Jis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, pak.
6: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma, cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Ya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
6: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, pak. Terus ini kami dihukum.
1: Saya minta maaf ya, pak.
6: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV lalu menyimpulkan kan? Eh, yuk.
1: Iya pak.
6: Urusan Niar, biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

0: Selamat malam, masih bersama Pro 1 Sampang FM 100,8, kanal informasi dan inspirasi. Ada sebuah informasi dari Kabupaten Sampang, yaitu tradisi doa akhir dan awal tahun Hijriah masih lestari di mana. Ya, memang momennya hari ini bersamaan dengan satu Muharram, yaitu di sini diinformasikan bahwa masyarakat Madura masih mempertahankan berbagai tradisi keagamaan dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Selain pawai obor yang umum digelar di berbagai daerah, terdapat pula amalan-amalan yang diwariskan para ulama dan masih diamalkan hingga saat ini, baik secara individu maupun berjamaah. Budayawan Sampang Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jatibudoyo mengatakan salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah membaca doa akhir tahun setelah sholat asyar pada akhir bulan Zulhijjah dan doa awal tahun setelah sholat maghrib pada satu Muharram. Tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memasuki tahun baru. Menurut Bustomi, masyarakat juga mengenal tradisi minum susu putih pada malam satu Muharram. Tradisi tersebut merupakan simbol harapan agar kehidupan pada tahun yang baru menjadi lebih bersih, suci, dan dipenuhi berbagai kebaikan. Selain itu, sejumlah amalan lain seperti membaca surat Yasin, memperbanyak zikir, membaca ayat kursi, hingga menulis basmalah sebagai bentuk tabaruk juga masih dikenal di kalangan masyarakat. Amalan-amalan tersebut merupakan bagian dari hasanah tradisi Islam yang berkembang di Madura sejak lama. Tradisi ini tidak harus dilakukan secara massal, bisa dilaksanakan sendiri bersama keluarga, di musala maupun di masjid sesuai kemampuan masing-masing. Dan beliau juga menilai tradisi menyambut tahun baru Islam bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Masih bersama Pro 1 FM Sampang 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Momen awal Muharram, 1 Muharram, banyak sekali beberapa tradisi-tradisi adat yang masih dipakai oleh warga-warga sekitar. Contohnya aja yang dari Kabupaten Sampang, yaitu Tajin Sorah, sepiring syukur yang menyatukan masyarakat Madura. Di bulan Muharram selalu menghadirkan suasana berbeda di sejumlah kampung di Madura. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur rumah warga. Aroma santan bercampur rempah menyebar ke sudut-sudut perkampungan. Sementara para ibu sibuk mengaduk bubur dalam panci besar. Di tengah kesibukan itu, sebuah tradisi lama kembali hidup, yaitu Tajin Sorah atau Bubur Suro. Bagi masyarakat Madura, Tajin Sorah bukan sekedar makanan. Tradisi yang hadir setiap bulan Muharram itu menjadi simbol rasa syukur atas kesempatan menyambut tahun baru Hijriah dari generasi ke generasi. Kebiasaan memasak dan membagikan bubur terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya yang masih bertahan hingga sekarang. Semangkuk Tajin Sorah biasanya disajikan dengan beragam pelengkap. Ada suwiran ayam, telur, tauge, sayuran, hingga kuah santan gurih yang kaya rempah. Perpaduan berbagai bahan itu menciptakan cita rasa khas yang akrab di lidah masyarakat Madura, sekaligus menghadirkan tampilan yang penuh warna. Tajin Sorah bukannya hanya hidangan yang disantap bersama, tapi juga wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan memasuki tahun baru Hijriah.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: lagi. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pemirsa, masih di Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah informasi datangnya dari Kabupaten Bangkalan, yaitu sambut tahun baru Islam Kodim Bangkalan gelar doa bersama. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, Kodim 0829 Bangkalan menggelar doa bersama di Masjid An-Nur Makodim Bangkalan. Kegiatan ini mengusung tema Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat. Dandim Bangkalan Letnan Kolonel Infantri Heru Dwi Santoso menegaskan bahwa doa bersama ini menjadi wadah memperkuat keimanan sekaligus kebersamaan antar anggota. Momentum Tahun Baru Islam ini hendaknya kita jadikan sebagai titik awal untuk memperbaiki diri, meningkatkan kinerja, serta memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara demi terwujudnya Indonesia yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Sekitar 60 peserta hadir terdiri dari perwira staf dan ramil jajaran, bintara, tamtama, PNS, serta pengurus dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 0821 Bangkalan. Seluruh rangkaian kegiatan berada di bawah tanggung jawab Danding Bangkalan. Acara diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan pembukaan doa bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Suasana berlangsung hikmat, mencerminkan refleksi diri menyambut tahun baru Islam. Kapten Infantri Badur Mutamam, Ketua Takmir Masjid An-Nur, memberikan ceramah singkat yang menekankan pentingnya Muharram sebagai momentum introspeksi dan perubahan menuju kehidupan lebih baik. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, tahlil, serta doa bersama yang dipimpin langsung olehnya hingga selesai dengan tertib.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pilih ke acara selanjutnya.
1: Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk di acara Ruang Rindu. Ruang Rindu yaitu berisi lagu-lagu tentang yang era-era 90-an, begitu, yang istilahnya sebagai sebagai flashback aja buat yang teman-teman yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang sesuai dengan pada zamannya. Tetap stay tune di Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep, Ruang Rindu.
1: Saudara di Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam pendengar. Malam ini bersama Refka di Sumenep malam ini. Refka bakal sama Anda di aplikasi kanan kita di RRI Digital, di rri.go.id. Anda juga bisa akses bersama kami di FM 101.3 MHz. Dan Anda juga bisa bersama kami di dua line telepon seperti biasa, 665-396 dan 662-317. Anda bisa bersama kami di Ruang Rindu. Reva langsung kata aja telepon malam ini di dua line telepon kita. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lagu, lagu lewat memori, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Tak nalah.
2: Kelupaan boleh lah.
1: Aduh. Penelpon perdana lah salah. Mas Waduk sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Hah? Sehat sampean.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau ndak sehat ndak calling dirimu.
1: Ya siapa tahu, Mas. Iya kan?
2: Iya.
1: Sambil kok buko. Iya kan?
2: Kok buko. Iya, telep. Malah kok enggak terbilum.
1: Kok tak entar bocong.
2: Kemarin lusa, lusa cerita sama seseorang, sama orang lentang, katanya takut kan diceritain aku, katanya nggak mau dia sama telepon sama aku katanya karena takut sama pocong jadi-jadian.
1: Monggo Mas, Mas Waduk mau ya, lagu apa nih?
2: Ya lagunya ada apa?
1: Ada Gajah dari Tulus, tentang Kita Kalau Project, ada Di Atas Normal Peter Pan, ada Juwita Hati Best Jam, ada Cinta Kita Sheila on Seven, Sheila Majid.
2: Ya itu aja.
1: Sheila Majid bukan Sheila on Seven.
2: Cinta Kita Sheila on Seven.
1: Bukan Sheila Majid. Bukan Sheila on Seven. Sheila Majid, Cinta Kita. Ada Cantik dari Kahitna. Cantik. Mau main mana?
2: Cantik aja.
1: Punya Kahitna ya.
2: Iya, cantik aja ya.
1: Siap, Mas.
2: Yang nyanyi siapa tuh? Cowok atau cewek?
1: Cowok, Kahitna.
2: Oh iya.
1: Sip. Mantap.
2: Salamnya ya untuk Monggo. Dirimu. Adikku si ganteng Refka Kari, selamat bertugas. Ayo saya dengar beritanya tuh, Refka Kari. Kari.
1: Lagi dengan opor pas ntar ke Kari.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ya, tentunya mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin Mas Waruk. Doa yang sama juga ya. Mas Waruk.
2: Terus salamnya untuk Elvi. Kalau ada pertama Elvi, jangan rujak malolo. Yuk masuk. Untuk Elvi juga ada Basuni, Ricky Anggora, Anggara. Juga ada Dewa Soraling, Lopot Boy. Juga ada Pak Hendra ya. Pak Hendra Cipta. Ciptaan. Dan juga ada Bu Fathor, Mama Susana, ada Irma, Irma, ada Cempaka Ayu Suci, juga ada Arindi Adilia Farid, ada Sukron Wanda. Juga ada siapa saja ya? Daruni. Dan ada kesemuanya saja.
1: Siap Mas Waruk.
2: Lagunya untuk yang telepon tadi siang ya.
1: Nezi.
2: Selamat menikmati cantik kalau Rita Sugiarto tuh cantik. Memang aku akui.
1: Ini
2: kena lagu. Ya, makasih waktunya, Deruka.
1: Sama-sama, Suruk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi, aduh, Rita Sugiarto. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, terlalu jauh suaranya. Kayaknya dari suara nih Mbak Evi nih. Halo. Ya, meresek. Akhirnya putus ya. Baik. Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, lewat memori, kenangan masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asik.
1: Ebeles.
3: Ebeles. Apa di otang?
1: Oh, mon kun siol tak kubater, mon pantun. Maaf, Basuni.
3: Pada.
1: Ada, Basuni tak tak bebe dok. Aduh, aktivitas apa tak sekarang, Mas Jia? Bek, Mas J aja, pas putus Mas J, aduh. Baik, Rev, angkat telepon lagi ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ya, dari Pamekasan.
1: Dari Pamekasan.
4: Iya, namaku Pak Nur Kumala.
1: Bah, alhamdulillah Pak Nur Kumala.
4: Iya, baru masuk mulai kemarin-kemarinnya.
1: Iya.
4: Bisa, ya.
1: Dicari sama yang lain Pak Nur Kumala.
4: Iya, emang udah tahu banyak yang ngirol saya. Tapi kalau saya masuk gak bisa, apa boleh buat?
1: Ah, buat boleh apa gitu ya Pak Nur ya?
4: Iya, iya. Gimana tuh, gimana ini tuh masuk? Sulit sekali.
1: Habis
4: yang sekarang ini banyak yang putus.
1: Nah,
4: barusan bisa masuk saya nomor.
1: Evi putus, JA putus. Ya, rezekinya Pak Nur ya.
4: Iya, iya.
1: Siap Pak Nur. Monggo Pak Nur.
4: Iya, iya, ya, terima kasih. Juga untuk Evi, Evi tidak ada.
1: Evi barusan kayaknya suaranya Evi, tapi HP-nya mungkin ada masalah trouble Pak Nur.
4: HP-nya rusak, Evi jangan dipakai terus sih. Iya, pakai yang lain. Rusak itu.
1: Beli yang baru.
4: Kalau rusak jangan dipakai itu sepertinya. Biasanya EV itu nggak boleh diganggu.
1: Iya, biasanya betul.
4: Biasanya masuk pertama ya.
1: Betul,
4: tapi
1: Pak Nur.
4: Kalau udah rusak, HP-nya udah.
1: Ganti yang baru.
4: Bekel orangnya. Orangnya bekel. Bekel yang ngamuk kepada Nusisi.
1: Siap. Siap, Pak Nur.
4: Jangan dipaksa, sih, kalau udah rusak. Dari api lain, nanti kartu itu.
1: Betul, betul, betul.
4: Iya, iya. Barusan ada Faruk-Faruk gitu ya.
1: Iya, Faruk sama Mas J.A. yang terputus.
4: Iya, iya, maka itu J.K. itu kuat juga sebenarnya di sana.
1: Iya.
4: Tapi kalau udah tak pecer, udah putus, jodot.
1: Udah tak pecer.
4: Udah tak pecer, jodot.
1: Sudah tak bercerai. Siap, siap, Pak Nur.
4: Aduh. Ya, salamnya.
1: Monggo, Pak Nur.
4: Untuk Evi yang sempat cocot. Juga untuk Jiki Asmara yang sempat cocot juga. Ayo masuk lagi. Siapa tahu bisa masuk.
1: Siap.
4: Juga untuk Sony. Lagi untuk Pak Ketua. Pak Ketua siapa namanya itu?
1: Hendra.
4: Hendra Cipta. Hendra Cipta, juga untuk Pak Nyodes, lagi untuk Pengiran Bukabu, lagi untuk Bu Patahor, lagi untuk Paruk yang ada di Seromsi, juga untuk ke semua aja.
1: Baik, Pak Nur.
4: Kecuali, ya.
1: Siap.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, Pak Nur. Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Nur santai, ya. Bijak suaranya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Nur, ya. Thanks, Pak Nur Kumala. Lanjut di belakang, Pak Nur Kumala. Ruang Rindu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua kali ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mari kita kenang masa lalu.
1: Dan kata saya tuh tusun Mas Jaya. Tanya aki seharian sibuk apa di PTL.
3: Wah, beni PTL cotot.
1: Cenah banur cotot, mantap eh, untuk rezeki.
3: Iya, bisa jadi itu.
1: Bisa jadi. Sinyal
3: karena kuat, ya. Iya, karena kan sinyal sinyal kalau kadung enggak bisa diajak kompromi begitulah.
1: Tuson.
3: Tuson. Takut kan sinyal mungkin itu.
1: Aduh. Bola deh bola siolan. Siap, siap Mas Ja.
3: Iya. Gimana? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
3: Keluarga juga semuanya ya, sehat.
1: Sama-sama.
3: Ya.
1: Sehat juga.
3: Mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Iya, amin amin Mas Ja.
3: Ya. Lagunya ada apa ini?
1: Lagunya ada Elva Singers, Katakanlah Cinta Kita dari Sheila Majid. Terus ada Senyum Dalam Duka, ada Kau Beri, dan Kau Beri punya Gigi, Tentang Kita punya Club Project, ada Miliki Aku dari dia siapa nih, Merinda.
3: Yang apa itu, yang project apa itu?
1: Yang Club Project, Tentang Kita.
3: Ya.
1: Asik.
3: Yang itu aja lah.
1: Asyap.
3: Salamnya?
1: Monggo Mas.
3: Yang pertama untuk sang penulisku yang ganteng dan bertugas.
1: Siap Mas.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Amin. Amin.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti jam 3 ya.
1: Mana nyongok Prancis. Siap, siap Mas ya.
3: Ya, di lain kesempatan ya.
1: Ya, siap Mas.
3: Barusan ada Pak Rukarisma ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada Pak Nur ini. Masuk lagi Pak Nur. Tenang Pak Nur. Ikening Pak Nur.
1: Mm-hmm.
3: Ada FV juga ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada Mas Putra Setia.
1: Yeah.
3: Ada Syukron Wanda.
1: Mm-hmm.
3: Terus ada Bu Pathor, Mbak Cempaka. Yuk. Mm-hmm. Ada Mbak Suni, Mas Dewa, mm-hmm. Mas Riki. Di Sampang ada Sahden.
1: Mm-hmm.
3: Kalau malam itu Sahden.
1: Mm-hmm.
3: Kalau siang Syahdan. Ada siapa lagi ya?
1: Gerlopenya mau Syahdan.
3: Ada kesemuanya ya. Salam.
1: Siap, siap Mas.
3: Salam Pempakan.
1: Siap Mas ya.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pempakan.
1: Yes.
3: Salamnya dalam selalu ya.
1: Siap Mas.
3: Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Siap Mas ya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Mas Tia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Refka harus pilih lagu dulu ya. Bergerak nanti Refka balik lagi setelah lagu Cantik dan Tentang Kita. Cantik ini Club Project Eka Hitna. Ini Refka spesial kan untuk Mas Faruk. Untuk orang yang tadi yang telepon katanya. Mantap nih Mas Faruk. Ada Tentang Kita, ada Club Project. Refka bingkis untuk Mas Tia dan Mbak Win yang ada di Sabang Kasan sana. Ini dia lagunya.

pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Perlu saudara di seluruh kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, balik lagi di Ruang Rindu malam ini bersama Refka ya. Refka langsung sapa untuk anda yang baru bergabung malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu. Asik.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Wah, bakun apa bakun itu? Wah, ijak kocak.
0: Bukan ijak kocak, suara kente, Mbak Evi. Tadi aku juga, tadi Mbak Evi benar ya?
1: Iya, benar.
0: Aku
1: kebetulan punya saya HP-nya ada ada sarkanya gitu. Jadi ya sekarang kan bersih kan nggak ada.
0: Wih sekarang sudah, aduh sebersih hatimu.
1: Dong sekarang.
0: Siap.
1: Iya. Lagunya ada apa?
0: Miliki aku punya Demir senyum dalam ekornya. Dan kau beri punya Gigi. Terus di atas normal punya Peter Pan. Cinta kita ya, punya Sila.
1: Miliki aku aja dah.
0: Hah?
1: Miliki aku.
0: Miliki aku.
1: Iya dong.
0: Yang mana?
1: Katanya iya tadi.
0: Oh iya betul. Betul. Siap.
1: Iya kok.
0: Siap pak.
1: Salamnya ya.
0: Monggo baby.
1: Buat Mas FK. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap.
1: Panjang umur. Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
0: Amin. Doa yang sama juga. Terus, untuk baby.
1: Sekarang tanggal 2 itu ya. Tanggal 2 Muharram ya.
0: Masa, bukan tanggal 1 nih?
1: 2 kok, tadi malam yang... Mungkin dah.
0: Iya. Yeah.
1: Alasannya, tadi malam udah banyak yang ngaji, banyak apa gitu pokoknya.
0: Iya, malam. Malam 1 yang... Muharram. Semalam.
1: Iya.
0: Iya. Sekarang kan baru tanggal 1, malamnya kan kemarin.
1: Oh gitu, iya. Mungkin. Mudah-mudahan Mas Refkanya sehat ya.
0: Amin sama, doa yang sama juga Mbak Evi ya.
1: Iya, amin juga. Terus juga... Buat Mbak Yuni, ada di Pathor, ada Vicky Anggara, ada Panor, yang tadi nomor Panor, mau landi, cakoh jahit ya. Ungguan, produs dulu, saya Mas Reza, adik. Terus juga ada Paruk,
0: siap.
1: Ada Jackie. Ada Parit, terus juga ada Abah Sunni, ada Mama Intan, ada siapa ya lagi ya? Itu ada Bapak Ketua Hendra Cipta, terus juga ada Mas Panji Ketawang. Pokoknya buat kesemuanya aja, ditunggu gabungannya. Tanpa terkecuali yang belum gabungan ya.
0: Siap.
1: Spesialnya buat yang ada di batang-batang. Asik.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Evi sudah bareng kita ya. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ya? Dengan Mas Refka ya?
0: Lain masih lagak ini. Ini sih masalah salah ini. Bocor keluar tengah-tengah. Dengan kalau udah ada salah-salah kamu di. Boh, mau bisa gila. Mbak Ibir.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Ibir.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi kamu gimana kabar?
0: Ipa baru mah tanya Ipa bosan lagi. Kamu gimana kabar? Kabarku sehat, Mbak. Alhamdulillah.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Amin
1: ya,
0: amin.
1: Semoga ya.
0: Amin, Mbak Irma.
1: Lagunya ada apaan, Mas?
0: Lagunya sebentar lagi miliki aku tapi punya si Evi. Ada Juwita Hati, ada Cinta Kita punya Sela Majid. Ada Dua Dalam Satu Irma Jun. Ada Di Atas Normal Peter Pan.
1: Iya, dua di apa? Dua di dalam satu ya.
0: Iya, dua dalam satu. Apolong.
1: Iya. Iya, namanya sama itu.
0: Kalau cuaca lu sama lu mau ketemu sampean ini.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Siap.
1: Salam ya. Salam yang perdana buat Mas Repka, selamat bertugas. Semoga sehat di keluarga ya. Juga ada Jeki Asmara Arindi, ada Mbak Suci, juga ada Mbak Cempaka Ayu, ada Kak Riki Anggara ya, juga ada Cokel.
0: Siapa Cokel?
1: Ayu Kefungkel. Jodes. Tadi anak Cokel. Ada Baruk Karismia. Ada Rian. Juga ada Sandal.
0: Boh, masuk ke Sandal. Sampang.
1: Sampang, Sanda, Sandang, Sandel, Sadun. Ada Mama Susanta ya. Warot kita. Ada Pumator. Juga ada Farid Adelia. Ya. Ada Abah Suni. Buat Abah Suni. Tak tunggu kabungannya Abah Suni.
0: Ya betul Abah.
1: Kerongka gelek nawa.
0: Akhir lagi Abah Suni.
1: Ah, padek ya takut kalah kan. Takut kalah kan saya. Salamnya buat ke semuanya Mas Rapka ya.
0: Siap.
1: Dari Asam Besat. Salamnya salam kompakan selalu di
0: siap,
1: udara.
0: Siap Mbak Irma.
1: Lagu ini tak bingkis buat yang ada di rumah ya.
0: Tak lagi bingkis.
1: Semoga, semoga belum tidur, selamat mendengarkan ya lagunya.
0: Situ Roma posang tidurnya panjang, ya Allah. Roma. Siapa Irma?
1: Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti bisa kembali lagi kabungan, bisa ketawa lagi ya.
0: Amin, amin, amin Mbak Irma. Oh,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bingung ya, satu rumah padahal. Nggak tahu tidur apa enggak. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Siapa ya biasanya, terkenal biasanya.
0: Biasanya terkenal, ini suara
2: BRG.
0: Ngegas-ngegas soalnya. Ah, gue tepak kok, parah nepoko sudah saya. Kalau sudah ngegas-ngegas itu, biasanya kan lembu. Ada di luar ya, Mas Supriyadi ya.
2: Iya, ada di luar. Kebetulan saya di sini ada acara, Mas.
0: Acara apa itu?
2: Ada acara, katanya itu di sini tanggal 1 Muharram. Yang sebenarnya, di mana sebenarnya?
0: Oh, sebenarnya?
2: Yang 1 Muharram.
0: Oh, 1 Muharram itu sebenarnya tadi malam. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oh iya, tong-tong ada ya, yang... kepora ya.
2: Hah?
0: Ada tong-tong di Kepora ya?
2: Iya.
0: Siap.
2: Oh, kebetulan ada info, nah?
0: Iya, tadi saya melintas di situ. Kayaknya ada dekor gitu. Pas banyak oh, teman-teman iya. Yang nge-live juga.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Paling nabu sampai kabur cinta ya? Siap, Mas.
2: Sampai kapan suka bisa, sampai kapan tuh? Diiringi dengan bentong.
0: Apa bentong?
2: Bentong itu drum band sama tong-tong. Nah, iya deh dana, iya.
0: Enggak ini aslinya atau hanya singkatannya dari sampean saja Mas Supriyadi?
2: Enggak, aslinya? Bentong sudah.
0: Bentong.
2: Iya.
0: Drum band.
2: Drum band sama tong-tong kayak gini.
0: Aduh ya Allah, kelen. Siap Mas Supriyadi.
2: Iya.
0: Kabar baik tapi ya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, baik-baik saja. Kalau kabar, kalau Mas Refka itu gimana kabarnya sih?
0: Nah, kalau Refka sudah duduk di meja siar itu pasti baik. Mohon tak peng-peng.
2: Wah, alhamdulillah.
0: Tak peng-peng ya baik.
2: Alhamdulillah. Rekin, dia sampai locot.
0: Siap Mas
2: Supriyadi. Ocot bahaya.
0: Aduh, siap. Monggo Mas.
2: Itu yang namanya Ruang Rindu ya.
0: Ya, betul.
2: Ruang rindu berkelana. Mm-hmm. Kenangan masa lalu.
0: Ya, betul. Mas?
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Miliki Aku yang Refka bakal hadirkan lagi dengan dua dalam satu.
2: Miliki aku saja.
0: Mm-hmm, siap.
2: Montai kan dia lagu cinta ni macam.
0: Oh, nyari di mana boleh?
2: Nyari di mana? Cinta ni mau boleh sih lah.
0: Siap mas.
2: Ya salamnya ya.
0: Monggo mas Priadi.
2: Salamnya untuk Mas Ganteng, terima kasih atas memberi waktu bersama BRJ. Iya.
0: Ya.
2: Terus salamnya ada Abah Suni, ada Mas Jeki, ada Mas Faruk, ada Mas Faruk Karisma, ada Bapak Haji Kamarudin, ada Bapak Haji Burhan, ada Bapak Ketua lagi. Pak Hendra, mana ya? Kok gak muncul masih?
0: Mandi geteran masih mas.
2: Lep seorang kain kumicil. Kumicil, dia macam.
0: Jawab langsung.
2: Kumicil.
0: Siap, mas.
2: Ya, salamnya terus. Ada Pak Dewa Surayeng. Ada Abah Suni. Ada Mbak Siti Hozaima. Saya dengar-dengar itu orang tuanya Mbak Siti Hozaima itu meninggal ya mas?
0: Siapa Siti Hozaima? Aku juga enggak.
2: Iim.
0: Oh Iim. Iya katanya iya.
2: Yang mana itu mas?
0: Nah,
2: perempuan atau
0: itu yang
2: laki-laki mas?
0: Yang saya kurang jelas itu yang kurang jelas. Kurang tahu infonya.
2: Iya kesian ya. Soalnya kemungkinan mas, kemungkinan sama kayak seperti aku orangnya ya. Mudah-mudahan tabah.
0: Amin.
2: Ya, mudah-mudahan tabah.
0: Iya.
2: Kalau orang tua pasti meninggalkan kita.
0: Iya, betul. Karena usia ya dan sudah ketentuan ya. Dari Allah ya, Mas ya.
2: Iya. Hmm. Karena kalau bahagia pasti ada kesusahan. Ya gimana lagi? Ya yang penting bisa mensyukuri apa adanya kayak
0: betul,
2: gini ya.
0: Betul, Mas.
2: Mudah-mudahan tambah bahagia, terus mudah-mudahan dikasih ketabahan oleh Om Boy ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan amin. Orang tuanya masuk surga ya.
0: Amin ya Allah.
2: Terus ada Pak Asep yang ada di Bangkal. Ada Lia Rimbi. Ya semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap Mas Supriyadi.
2: Untuk Mas Gantengnya, terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama, Mas Supriyadi.
2: Saya mulai dari tadi panjang lebar bicara.
0: Gak apa-apa kok.
2: Santai. Jombo kalau bisa masuk sekarang, masuk kembali ya.
0: Amin, Mas Supriyadi, ditunggu nanti.
2: Iya, ya, karena ya. Kalau acara maturun, lecet-lecet orang yang gak bisa masuk. Ini macam. Ya, yang penting orangnya sehat.
0: Amin.
2: Aman terkendali ya.
0: Ya, siap Mas Supriyadi.
2: Mudah-mudahan tambah sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Supriyadi. Ya. Lanjut, Refka angkat telepon lagi nih di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
0: Kemana saja dirimu?
3: Ada diriku.
0: Dirimu kok sudah tak muncul? Berapa kali yang laki aja muncul iya, pada diriku?
3: Ini lagi. Ini apa namanya? Baru 2 hari ini aku ada di rumah. Oh. Ya, Bibi.
0: Oh, sih.
3: Ya, terus keesokan harinya lagi ada di rumahnya Mbak.
0: Touring lah.
3: Hah?
0: Touring?
3: Enggak. Enggak Mas Refka. Cuma
0: bertamu ya. Tapi enggak lupa kan sama

0: udah ini, yang penting sama-sama sehat ya Mbak Win ya.
1: Iya.
0: Aku, waduh, siola alos. Monggo Mbak Win, sambil dia banyak dicari orang, monggo salamin mereka.
1: Ya, lagu ada apa dulu?
0: Lagu miliki aku punya Dea, dan ada dua dalam satu punya Irma.
1: Ya, nggak apa-apa aja, yang mana aja, yang penting komputer.
0: Ada punya Sheila Majid, Cinta Kita.
1: Oh iya, yang
0: pasti
1: itu aja.
0: Pasti komputer ini. Ya, siap.
1: Ya. Salam ya.
0: Monggo, Mbak.
1: Salamnya yang pertama buat Mas Rizka, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Mbak Irma, ada Abah Sini, ada Supriyadi, ada Faru Karisma, Umar Karuk, ada Pak Dewa, ada Anwar Putrasia, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Pak Cempaka, ada Bupat Hor, ada Rian, ada Sukron, Mbak Wanda, ada... Itu semuanya aja.
0: Siap, Mbak Win.
1: Iya. Ya, lebihnya spesial buat orang yang lagi asial-asial. Yang selalu standby.
0: Siap, ini. Siap, Mbak Win. Salam ya.
1: Iya, iya Mas Rizka.
0: Siap.
1: Ya, makasih ya Mas Rizka.
0: Sama-sama, Mbak Win.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Winda lagi kalem ya suaranya. Baik, pendengar Reva, hadirkan lagu dulu. Nanti Reva balik di Ding Ding Maturia. Pastikan Anda stay tune terus bareng kita di program 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: saudara di semua kanal informasi dan inspirasi. Pemirsa, TVN Cikiting Batur melamangkan ki sarang live kaning program situng RRI semenapa pemirsa bisa sarang live kaning dua dari telepon seperti biasa. Tor bisa pemirsa kirif kaning RRI.co.id tor RRI digital. Salam pangestu juga deka Om saya jaga nih Ibu Luto. Marmo kepada paling sehat bisa tugas sampai laku tangki. Kalau lagi malam berdebar. Ngiring Reva Budi nyapa pemirsa nih lain telepon di kening batu lah.
1: Lakar mantap ongkul Mas Reva.
0: Lakar montar.
1: Acaran Evi si pada lenteng Mas Reva.
0: Selalu yang terdepan lakar rompian.
1: Alhamdulillah kok.
0: Ayo, siap.
1: Kirua. Oh, kok hati ini kapan aja nyaman Mas Reva.
0: Tikel.
1: Ece tak kurang jen ano.
0: Tikel.
1: Masa tak jen le lah jen locer.
0: Cek kikir.
1: Pot tentang
0: kikir. Eh bawa api anyar nih kapan pun lo Pak Nur.
1: Oh.
0: Anyar pon.
1: Ah.
0: Ada. Santai saja nki ngereng.
1: Mungkin boleh pun apa? Mulai punya anak, mulai punya saya gabungan, mulai punya anak.
0: Dung endung anak.
1: Oke, okay,
0: terus. Pak. Aki.
1: Tapi tinggal seopung bon.
0: Boh, tikel.
1: Tikel, tapi pada yang sembon.
0: Oke, okay. Siap.
1: Salam ki.
0: Ki ngereng, Pak.
1: Si pertama, terakhir ada kapan jenengan? Selamat bertugas. Jadi rena sehat.
0: Amin, Mbak Evi.
1: Bukan pada umbuang, bukan pada Naisa Jenar, bukan pada Ali Pratama, bukan pada Asep. Mohon bisa yang terus gabung Asep. Bukan pada Pak Nor, pada setelah jenak pun ki.
0: Eki siap.
1: Kan pun gila astari ano.
0: Siap baby.
1: Selamat kan bertanah pun sakoni.
0: Eki. Ruah. Siap
1: pun baby. Setelah jenak kan pun sak ano sakapin lagi.
0: Eki. Laras baby.
1: Kipun. Kenting gini kebakun. Setelah kan kita ke ano. Sibada ang betang.
0: Eki siap.
1: Ki, kenapa kau ngatas bertanah mah?
0: Sami baby.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali sarang Mbak Evi, ki ngerengnya bingkinga Mbak Evi, ngeding-ngeding maturo malam angkem, ngeding maturo.
1: Lekar mantep angku Mas Rika. Assalamualaikum.
0: Tuh, bising dari gacor ya mau nangan malam angkem. Siap, pakun saya ki Mbak Win ki.
1: Alhamdulillah Pak Kun saya Kak Marina asik ya Mas Rika.
0: Bu, sepak gini.
1: Yang gini Kak gabungan ke dulu, kumpang ada peluang nih Kak.
0: Siap baik Mbak Win.
1: Yang gini mana beriting kentingnya naruh bunti Mas Rika.
0: Yang naruh bunti jaman siapa.
1: Yang trauma agak anik.
0: Yang siap.
1: Yang gini salam ke satu aja enak.
0: Yang gini.
1: Karena gila ampun nasare.
0: Oh, tak ada saja cira lagi.
1: Enki penting-penting apa kau ni barang kena kesiliasa.
0: Saya rasa ni ya.
1: Enki ni kau boleh dalam. Enki ni kak, nak olok kan tak kok? Anu kita.
0: Lop, jangan yang biar tak bisa sih. Olok kalau bagilah nak olok. Siap.
1: Enki dah kesampaian motor kelangkung.
0: Enki sami Mbak Win.
1: Enki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hanya sekedar untuk menyapa tangki. Matur saya kelangkung Mbak Win Pangestona. Dengan setuju, tangki pon tinggal kalau nak telefon pun. Dingin Madura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pon reng anu reng bare songai kalau jodoh itu takkan kemana dia pon.
2: Amun bar pantek iki muji ureng singane kemele.
0: Wah, gacor ya mon langan mangkir.
2: Engko nuku.
0: Ngereng Mbak.
2: Mbak, ngen nang ben bakhir le res di seri ole.
0: Sobung ke TV ni.
2: Biasana kan bede baking aku sobung tak no.
0: Sobung tak tak bakingan mangkir.
2: Sador gile.
0: Kala kambian gile. Kas makan ni gak boleh dalam jangan bu si kalau ada
2: sobung ni
0: sobung
2: mulai si bom jangan
0: Aso.
2: Ki bon. Ki kabar pun pada saya bakun pada ni sikilah lagi lah.
0: Ki siap.
2: Ki tuk metu-tuk ke karin sikilah lah.
0: Ah, ngiring-ngiring.
2: Ki pertama bakun kantor kangku Indiano bertugas.
0: Ki.
2: Bakun salama dekik mana di paling manteng ate. Semoga kabarin selamat sampai ada pada kacompok ki.
0: Amin amin amin mas.
2: Ki buru pada adi window.
0: Sih.
2: Mohon malam le. Mas,
0: udah siang
2: Winda karwa.
0: Udah siang malam mas.
2: Iya jurkan pada saya pak sabar ki.
0: Okay.
2: Mohon pak sabar kini kita kira ngomong soleh. Sabar bagun kini. Nang tenang urusan pak sabar kini ya. Udah kira kira ki.
0: Okay, siap.
2: Cara sih bang Masya Ginar. Kita ing semua nabi tak masuk dari paling nasihati kita ing.
0: Niki.
2: Bede Asep, bede Mas Putra Setia. Abah Sumi, kak Emma Abah Sumi le.
0: Oh, ning kak Emma.
2: Ngami aja jual cincu tak apa jual. Mulai selalu ada berumah buat sangat. Duh, rumah le. Tanya Aki pun telepon le.
0: Aduh, saya kira botok.
2: Juga bede kira boleh tu. Bude keleke. Asareng Mas Alif si bude ning kak mana kula. Celoping nanti. Bude Mas Supriyadi dua. Bude Semulja Pak Pangeran Bugabu atau Pak Haji Kamarudin nanti. Dan Bapak Haji Burhan, Bapak Ketua sering Mas Panji Ketawang. Sudah pada ngasih hati satu jalan lagi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Pengangkong deh penyiar lama, Mas Awe. Satu jalan penyiar-penyiar lama, si laki ibu ada. Sudah pada ngasih hati satu jalan, thank you.
0: Thank
2: you. Ibu ada Anwar boleh, Lek. Satu jalan lagi.
0: Thank you, siap. Siap, Mas, ya.
2: Kasihan si belakang nih. Satu-satunya bulan listrik dan dian, Lek.
0: Thank you, siap.
2: Si kencingnya pada ngasih dia kasih suruh, Lek. Pondok-norok buntek kencingnya, Puan. Kalau Mbak Kun salam selalu lagi.
0: Siap.
2: Ki kelangkong lek.
0: Eki sami-sami mas.
2: Miring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Paling saya ki setuju. Siapa nak gabung? Si Dukale atau tu besai. Ting-ting Matura.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ting-ting Matura.
0: Aje ngomong. Eki
3: besen. Eki.
0: Menteri Omo. Tuhan
3: Sambrian, kan saya.
0: Engki.
3: Engki. Langsung. Ini kak, din ku dijawabkan moren si gelak moda. Moren yang Irma, serang Mas Jeki dari Pak.
0: Engki, engki, engki.
3: Nganak sada, tepak ketobung.
0: Gentang.
3: Melisat teh, maksa din etek.
0: Asik.
3: Mulai gelak, bernira kenceng agabung. Tapi saya nga, kalami cek.
0: Ayo, apa nanyaran si FV berarti dengan bah?
3: Oke, laju nih, kalau kayak si Kamara, mak melemah kota.
0: Gedeng.
3: Kasaroka, mak lebat pasar turi. Pone pandu siara, terang mas Redka. Kita sekut, tak kunta no bukit. Ketang ki
0: ceri nyeren nyeren burung
3: sama kan malam Selasa sih
0: thank you
3: malam Selasa lewan ada metu rejak kelebon kan itu sama kan malam Selasa malam Selasa kelebon mele pereng mak pereng si kuat ate sesa mak ate sesa tak karuan ngiring babunya mau salawat.
0: Laras kedinga, laras.
3: Boleh tak aku nak kerja mula atau kan?
0: Kilaras. Kau tu benda
3: apa?
0: Kira apa?
3: Mana biasa JK tak matu atau kan? Dingku dan atau makin
0: turun malam.
3: Selamat. Pertama kami berada dalam jenengan selamat bertugas. Kiburu pada Eti, pada Mas JK sarang Winda. Si Bakun atapok si Yol kan itu bada Mas Reki bada Irma bada Pak Cempaka Mama Bathor Mama Yuni juga Dewa Surayeng yang terus gabung nah Pak Ketua yang terus agak itu pambila ka sa yung wala basod na yung matya basod no kasi intro kasi yan mo
0: kile maraming pastago dyo
3: ay kile dyo som patikiran ka
0: bo ruwat dapat siya nagalaman kin
3: kile wala ba anor kung ano may sajinar kaysa per kito here atau juga Supriyadi sekarang ya rasa paru biasa masuk juga
0: paru kalau setara ya masuk
3: ini pertama kali tadi ini terjukan betul asetia sekarang Anwar
0: ini
3: kalau kasih tuh aja nanti beri kita santosan
0: siap saya
3: ke TV itu gimana bahas ini
0: siap bah
3: ini soal genting akun kau naro saya dia kaya matrim karena akun kalau buat ucapan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kebahasa kakerang Refka dari Panjenengan. Kini kedua jek kelangan. Kelangan rambuti aduh. Eh bingking abang ireng Refka angkak. Boleh. Ding-ding Madura.
4: Ding-ding Madura. Lakar lama tepung kudreta.
0: Aduh mantap.
4: Mantap. Cerak.
0: Bah, Roni Sanjaya selancing kepajang.
4: Selancing gigan.
0: Ganteng.
4: Tepat.
0: Wah, cocok mungkin ni. Kau tak kira lopetan badanengan, bun-bunan bian.
4: Cocok. Kau yang orang siapa? Semua kau mesti tengah kau telefon lain. Karu. Pakai berpikiran. Ada orang mah. Padahal semua kau cenderakan.
0: Cenderakan.
4: Siapa masuk? Yang kena telepon seluler, sedikah-sedikah.
0: Aduh, lopot.
4: Kepos, sangkriki, senyari kena.
0: Aduh, agar lopot, agar lopot.
4: Beri na cinta ka, Bang Rizka, betapa cinta ke RRI. Aku nak tepuk-tepukku, maka telepon kan telau.
0: Ya, bak, sebab aku nanti, Mas Roni.
4: Yang penting masuk.
0: Masuk, siap.
4: Cerai putih atau ikannya?
0: Ganteng.
4: Ikan sapi masak selada.
0: Cakep.
4: Cium pipi apa obatnya? Tertentang.
0: Duh,
4: tiga tahun nih. Salam, Ki.
0: Eh, Bapak gak masuk.
4: Tiga tahun nih, jangan tak biasa pantun, tak biasa peparek, kan Bang Rizka. Salam, Ki.
0: Thank you.
4: Salam yang pertama kata orang kedua kasih Tuhan ganteng Abang Rizka. Muka-muka nampak itu ganas. Hati-hati kalau jalan.
0: Thank you.
4: Sungkenan dekat Abah Suni. Dewa Surai. Jeki Asmara bersama Ayang Airinnya.
0: Dan
4: tidak lupa pula untuk Bang Syahda.
0: Siap.
4: Mbak Evi. Siti Kencamber. Saya nyama. Saya rekan apa?
0: Sera.
4: Saya tekan jambu aku aru.
0: Sera tekan jambu tahun ini.
4: Wah, saya jalan pelan jaru.
0: Ah? Tahun ini dan Mas Roni.
4: Mbak Irma.
0: Mbak
4: Irma. Saya tekan jambu.
0: Aduh. Masuk ke tekan jambu.
4: Kau jangan tekan jambu, Riko. Mohon Evi yang tekan jambu.
0: Enten Mas Roni menikulu si ngocak.
4: Menikulu si ngocak. Menikulu si udara.
0: Siap. Siap.
4: Ini kenting kira-kira kaya Jangan Irma. Ini kira-kira dua.
0: Ini siap.
4: Langsung
0: mari. Sami Mas Roni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobong ngebay ya Bon. Ini kasih kakurung. Assalamualaikum bay. Aduh, nyerangnya bingung Mas Roni. Ding-ding Madura.
1: Lakar mati omku, Mas Reta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ham.
0: Ini, anu.
1: Ini kena kena julen jambu.
0: Anjak omor. Ni gak macam buen, ah macam buen.
1: Sama nak kena sebuah nampak tak
0: aduh ya Allah, Pak Rafa. Pas dua juga dua cambul dari di mana daerah Timur.
1: Pantun cik galak. Cik galak cok koncok nak. Patra sakit.
0: Tangkung.
1: Sampai sarung mak kau berbena. Mal minyak dong pakai belar.
0: Asik.
1: Pikir kerong kau berbena. Bila enggak rasa tak kelar.
0: Ngalosot basuni ini. Nek aja tak nasi cocok mbok makan luar pon basuni.
1: Aduh ya Allah. Ya mula kok makan. Alhamdulillah mari kerong.
0: Thank you.
1: Kerong akar rumput dona. Kan suara na basuni.
0: Angki terak rasa
1: maju masuk. Ngerok ngerok pun tak ki. Napa saya buat berkencingnya?
0: Laju rekan modul nengi radio basuni.
1: Mari kerong kerong. Mau lebih.
0: Apa tu? Anak dung dung anak. Dung dung anak.
1: Dung dung anak.
0: Ki.
1: Pola apapun. Pola apa? Masih ramling deki. Adik kumpul.
0: Amin. Malah ya. Anu pada musuh saya salami. Nau ning teh dung na banten. Dung dung anak.
1: Ya ceng. Anak saya kok tak terdung ceng.
0: Suruh kangen ke kucing. Aduh ya Allah. Pot bayi mah kaya tabu.
1: Terakhir.
0: Okey. Engkau lagi tabu ya Allah. Astagfirullah. Ngereng lah.
1: Merak-merak mantir bahagia terus.
0: Amin, amin, amin. Angki.
1: Salam sepuluh teman-teman ya terakhir dekat Mas Reka. Selamat bertugas. Semoga kepada anak sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Tok mata tok kasih kila. Bukan beda kak bu, kak bangiran buka buki.
0: Thank you.
1: Bukan beda kak Hendra Cipta. Bukan Eba Mekasan ni kepada Pak Nur Kumala. Beda Keto Engki. Bukan beda Roni Sipuru ki.
0: Thank you.
1: Kira kena tapai. Jadi kalau nak cuba, kalau bila cuba tak baju kan. Bukan bunda-bunda Yuni. Aduh ya Allah, Rabi.
0: Cerai tidak tahu.
1: Bada Pak Regadana. Bada Pak, bada Kak Pak Kasmono ki. Tinggal pun salamat terakhir dari Sate Jena. Bola nanti Kak Kending gak bersa konik, Mira. Tak minyak banyak kan. Biasa na teloan dua-dua rupi.
0: Okey, siap.
1: Mungkin tinggal kini kayak barang akhirnya kamu bator kan ni kak. Anggap segabungan na bu.
0: Ker-ker
1: nggak rasa mikir. Bahasa coba na bu.
0: Iya begitu. Siapa?
1: Terangkum nggak tersusun.
0: Sami sami Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kerja lagi pemirsa. Refka berdingan kak situ ngeki nih neng kencing. Kedi Madura.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mereka.
0: Pamungkas Pak.
5: Impor Evi, Evintor Irma, Remok, Remok Sirayang.
0: Pasnya lagi Evintor Evi masuk Irma.
5: Ada. Habis aku isi anyar, ada talka dede.
0: Aduh.
5: Mana bisa abah suni ni karena kar los alos lemah by phone.
1: Penangkung.
0: Pangalak na alos, thank
5: you. Tapi je, los alos lemah by phone kena tinggus po.
0: Ah, kati napa?
5: Ijukan bade Ricky Anggara. Saper, kepungkel ento, kepungkel ento si alias angling sakti ento.
0: Si, masuk angling sakti.
5: Juga tak terkenal ke, kento si beri cuculuk Suryadi Joyoboyo. Suryadi Joyoboyo paling sakti menjadi wali. Lahirnya kitab Joyoboyo untuk masyarakat.
0: Gila ses.
5: Masuk. Keleke. Kira nggak serka?
0: Apa ki? Sami-sami pak dewa.
5: Kalau kau tinggal dengan lagi.
0: Engki.
5: Engki. Bila tidur kemana dia nak kira.
6: dendeng.
5: Tidung anak bila tidung emak nadan.
0: Aduh nyangke.
5: Ngeri masukkan. Filter kelap siang pada gente-gente. Saya ingin kebetulan kelebihan pamator juga siang pun helap talang kau mencari itu bisa kelate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyangke tangki. Pemirsa, motor saka langkung tidak setuju siang pun gabung malam mangkin yang dikenting matur. Tornya on sepora, saya raja, tor saya itu ada betul saya pun. Dekat pemirsa, saya pemirsa Hakim malam mangkin malam lebih beda cap-cap saya kurang untuk tinggi beda kenting dung endung anak bising teh dung bu anak saya nyantir jawaban saya Bu Irma nyari kucing ya ceng nyari malam muka bisa apangki lain betul malam muka pada perang saya tinggi.

ngaki kina ki orang ngodi ko tu cucur na sulamun cucur anak bule tanpa na banyak orang lebur.

cuan gula dekati ka cek palopa karama bene pukina oleh salamat kina tunya ah.

kinak bula sangona pate mat sare ka ande anak mula mun pon tikana mun pon anggi anak mula tunya niko bekal noro bekal noro.

mun etara pocak bulana insya Allah tikana teti orang se

Moro abule makna kina ki makna ma'empon tuana mun tak dikasah apa semik.

pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Perusahaan Radio Sumber Kalian Informasi dan Inspirasi, pendengar, usai sudah rangkaian Sumber malam ini. Namun ada yang spesial, tidak tutup siar seperti biasa, pastikan Anda terus bersama kami, dan saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Dan jangan lewatkan pertandingan Prancis melawan Senegal pada pukul 2 di...

Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh pemain Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jose Conde, datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Conde, masih memainkan bola pada Maignan, ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Prancis, Tomeny tadi, nomor punggung 19, Hernandez tadi, ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-5. Masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, kini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Orien Tchouameni, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang beri bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy yang dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas Tchouameni tadi, sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana, Crepin Diata sodorkan bola ke depan mencari umpan 1-2 berbahaya, saudara-saudara, nomor punggung 18 masuk di kotak penalti, nomor punggung dengan berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut, berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan kembali lagi.

0: Pemain Perancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi. Pemain Perancis nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise. Oh, sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalo oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Perancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye, nomor 11 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Koulibaly terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Perancis nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, Bregar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Perancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Perancis, nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal. Tiga pemain Senegal ini juga berhadapan dengan tiga pemain Perancis, namun berhasil lepas dari pemain Perancis. Kali ini pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy, melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri. Ke tengah lagi ada Nikate, ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Ke belakang lagi dia mencoba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Perancis, melebar dia ke tengah, ke belakang lagi ada pemain-pemain Perancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Perancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi sekarang ke kanan. Kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Desire Doué masih membawa, Desire Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Olise.
2: Ya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini. Bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Perancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Gueye sama Idriss Gueye, ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal, Perancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edouard Mendy melebar dia, Malick Diouf langsung ke depan, Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan, namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Perancis. Masih pemain-pemain Perancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise, lebar dia, udah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Perancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya, kali ini yang dituju adalah Olise. Olise, ah, terjatuh, sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung, kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis. Mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, kembali lagi Tchouaméni, masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan, nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini, nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan, ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan, namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edouard Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaël Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada through pass dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaël Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda. Dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desire Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat. Melebar dia ke Olise, kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Perancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano ke belakang dia. Ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Nomor punggung 19 kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi. Dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Assar ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Assar melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis. Masih belum membahayakan gawang Perancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Perancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Perancis. Olise kali ini di sektor sebelah kanan yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde. Tidak berhasil melewati pemain Senegal Konde. Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Perancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Perancis berada di dalam kotak penalti Senegal. Sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti. Membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Perancis tadi sempat tersentuh ya. Pemain Perancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Perancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola Sadio Mane. Terjatuh Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan. Nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Kamara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Perancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Perancis, Doué tadi. Kali ini Perancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh sepertinya Nicolas Jackson. Berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise. langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, main nomor punggung 3, Koulibaly, belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy, berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, sudah melewati garis tengah kali ini. Sektor kiri pertahanan Senegal, Pape Guaye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19. Lebar dia ke belakang, masih Prancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni, Olise ke kanan. Coba mencari rekan, ke belakang lagi, Upamecano. Sudah melewati garis tengah, Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11, Nicolas Jackson dari Senegal mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicolas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicolas Jackson dibayang-bayangi oleh pemain Perancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari pemain nomor punggung 11 Nicolas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini masih seru ini, Indra.
3: Ya, ini ke-25 babak yang pertama ini. Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicolas Jackson, bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi, oh namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah
1: hydration break,
3: dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicolas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan. Ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicolas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
3: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah throw pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, trupas yang diberikan kepada Mbappe itu yang dilakukan oleh seorang Dembele. Desire Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan through pass atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
3: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri nomor 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh. Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis, konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Perancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele, upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano, oh dapat direbut lagi Morgan Nicholas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, lalu kontak dengan, oh namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Koulibaly, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, benar Diata di sana, angkat ke depan mencari kawannya, umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan kembali, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini, bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Perancis pangkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas penguasaan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana, ada Tchouaméni, gegaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke satu belah kiri, ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang, nomor punggung 17 di sana, Saliba, melebar sedikit, nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi, masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan
0: Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menyerang ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Mendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggirim perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni. Mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola. Alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggirim bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang, Mike Nan juga menguasai bola, masih Mike Nan menguasai bola, jasama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi pada Mike Nan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis kepada Jules Kounde melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana di lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye lagi, bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, namun mundur ke belakang pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Kounde di sana, kontrol bola sejenak, Jules Kounde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal. Patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran pada Jules Kounde tadi, berikan kepada Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, lebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayangi oleh main nomor punggung dari Perancis Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Coba melakukan serangan, main-pemain Senegal, main nomor punggung 15 dari Senegal. Masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Perancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Nan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Kemanakah dia akan mengalirkan bola? Langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Lasar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Biata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Lasar, coba mengejar Ismail Lasar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan. Naik mainan. Coba untuk mencari rekannya. Langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 3 Koulibaly. Ke tengah dia. Kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali di pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicolas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati 1 pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk ke sektor pertahanan dari Senegal, umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Lasar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Lasar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Alireza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Lasar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18 Ismail Lasar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano. Melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Jules Konde. Ke belakang lagi Upamecano. Sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayang oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran. Ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe, dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Perancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Perancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan, melewati dua pemain Senegal, Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Perancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44. Indra.
4: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola. Sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy. Masih Mendy menguasai bola. Yang ini juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi kepada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal. Namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis. Angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis.

atau shooter sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang beri bebas. Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nunn, angkat langsung ke depan Mike Nunn, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nunn yang menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, mencoba menggiring perlahan, terhentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan lini serangnya, ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan lagi kepada Tchouaméni. Dekat garis tengah lapangan pertandingan, Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin ketat tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sodorkan pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele, ada karena Jus Konde kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba memberikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepaskan umpan, lepaskan lagi, terbangkan, sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan tadi bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Perancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambu Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter apa tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu. Tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di, mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elie Diouf yang berperan di situ. Jadi dari back kirinya Senegal, Elie Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Nah, contohnya tadi di menit ke ya sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit akhir oleh Sarr tadi, itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil meng-cover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tim dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang begitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya karena dua orang ya. Ada Pape Diaye dan juga Idriss Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai mendapati sasaran walaupun beberapa gagal. Tapi kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: menutup tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang.
0: Diselamatkan tiang gawang.
1: Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung
0: Jackson. Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola. berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Iya.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silahkan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Perdikan Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPS Sultoli menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door-to-door.
1: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
2: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
1: Dikatakan petugas lapangan akan menggunakan metode KPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door, serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
2: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
1: Sehubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Toli-Toli, Hernita, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung, bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
3: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toli-Toli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
1: Untuk itu, Bapeda Toli-Toli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
3: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telat.
1: Agak banyak feedernya, bingung. Agak banyak feedernya, agak bingung nih.
3: Tim dini hari.
1: Oke.
3: Suara gue.
1: Ada.
3: Yang kedua ini sudah berlangsung. Sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba. Di tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni. Lirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup I Piala Dunia 2026.
1: Grup apa?
3: Grup I.
1: I, ya kan?
3: Ya.
1: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal. Siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingannya akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
3: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002 di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
1: Sampai jatuh-jatuh itu ya.
3: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi Edouard Mendy. Sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nickel Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Mosan
1: Niakate.
3: Mencoba perlahan menggiring, melihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
1: Jackson.
3: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba. Masih Saliba menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibayangi oleh Koulibaly. Namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah dia, datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya. Langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang. Lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Konde. Masih Konde mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan mencari kawannya. Sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Chomani mencoba menjemput bola. Chomani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Chomani kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise, kerjasama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Perancis. Gagal lagi bagaimana Perancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sejumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Perancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Mosania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke dalam punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya. Berikan lagi kepada pemain Senegal lagi yang mencoba menggiring bola, memasuki area pertahanan dari Perancis. Mundur sedikit, bahkan mendapat tekanan tadi. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah. Masih Doye, masuk dari pertahanan dari Senegal. Berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal. Yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Perancis. Belikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan tadi. Perancis lagi mencoba menggiring lagi bola. Ada Hernandez di sana, bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot mencoba menggiring bola ke melewati garis tengah, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Perancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy. Belakang masih Mendy. Dari siapakah, sodorkan bola tengah dia, mencoba berikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi, saudara. Ada Olise menguasai bola, dia ada di pertanti. Masih Olise, lepas ke tangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi. Setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal, selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru, cukup menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise, ya, tendangan penjuru. Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate. Niakate kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, maksudnya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Koulibaly. Koulibaly berikan lagi. 8 nampaknya. Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun berlewat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perbungkulan 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson. Di sana mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, ada Lucas Jackson di daerah kotak penalti. Lucas Jackson, ah sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi, mencoba lagi dari Desiree Doye. Ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi, maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi. Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola pemain-pemain Senegal. Alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan, namun mundur lagi ke belakang. Lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19? Kosai bola Niakate, Koulibaly. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr nampaknya. Dia sama 1-2 di daerah kotak penalti. Kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Perancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba di sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez. Ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi lebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Dembele. Masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tadi, namun kembali patah lagi serangan dari Perancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan, berbahaya.
1: Mbappe, Mbappe,
3: membantu lagi pemain dari Ondemali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe? Tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Perancis. Nampaknya mulai semangat bagaimana Perancis. Ada Doye di sana. Masih Doye, kirim umpan lagi. Bagaimana kirim Mbappe? Kirim Mbappe di satu sebelah kanan. Kutak-atik dia. Amun, membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe. Membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Perancis di babak yang kedua ini. Berapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti. Juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini, dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya. Mundur sedikit ke belakang, dikirimkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Perancis, namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Perancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kepada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot. Masih Rabiot sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke daerah kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane, yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Perancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini, memasuki menit ke-58. Ada cek possibility penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Alireza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Alireza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Alireza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak. Dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Alireza dan wasit VAR, kita masih nantikan keputusannya seperti apa. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
1: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malick Diouf, pemain nomor punggung 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Perancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malick Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil. Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata. Kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, ya, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal. Gagal kali ini peluang dari Perancis. Manis sekali umpannya ini, Sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Umpan Sadio Mane, nyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali kepada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia. Ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Masih Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano. Mengontrol bola dengan kaki kanan. Masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini, Theo Hernandez sudah melewati dua pemain. Masih Prancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri Theo tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11, Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Prancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
4: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
1: Ya, kali ini sayang sekali.
4: Ya, jadi umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
1: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
4: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirin Doe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Koundé memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Konde yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal. Apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak melakukan penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit 67, Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
1: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi, tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly, Idrissa Aguaye. Kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini melebar dia. Sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Main-main Senegal. Nomor 5 Idrissa Aguaye. Ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara. Mencoba melakukan terobosan langsung umpan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti. Niatnya tadi. Namun digagalkan oleh Rabiot. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Perancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Desiré Doué menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desire Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola lambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang, Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia. Ada Mbappe menari-nari, butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane umpan 1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam, gagal maning, gagal maning. Son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismaïla Sarr, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate. Pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desire Doué. Desire Doué melewati satu pemain Prancis. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desire Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini, Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
3: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Akan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi, bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Kemudian Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Kepada siapa akan diberikan, mundur saja back pass kepada Maignan. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung juga depan. Melamu tinggi bola 3.5, terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek, lebar kini ke sisi kiri. Ada Diouf nampaknya. Mencoba melewati garis tengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Nicholas Jackson. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan. Terobosan. Gimana kita melihat juga Papi Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal. Nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya, Papi Thiaw, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Lata Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang. Ada Chomani. Chomani masih menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Rabiot di sana. Kepada Saliba, Upamecano. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya saudara-saudara. Serangan balik mikirin mencoba dibangun dari Perancis. Ada Olise. Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Gimana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Perancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing, bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Papi Gueye, melebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diouf, masih lagi dengan Papi Diouf, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Chomani. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Perancis melalui Rabiot. Rabiot mencoba menggiring-giringkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghentikan gol? Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Perancis di menit ke 81 memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Perancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
4: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari. Dan memang kepandian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya dua gol dengan dari umpan dua pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
3: Ya, begitu luar biasa penampilan Perancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Bakor lah. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor 19 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Perancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Perancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana ini nampaknya. Ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Perancis. Sodorkan lagi bola ke tengah. Ada Olise, ada Mbappe. Lepas tendangan. Oh, sayang sekali. Tepat bagaimana menjatuhkan Edouard Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah. Tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola. Tchouaméni sodorkan lagi ke tengah lalu Rabiot memainkan bola dari kaki-kaki. Ada Olise kini kembali Perancis. Masuk ke daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini. Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot. Masih Rabiot kepada

Lapangan bersiap-siap, ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis, yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi, Rabiot mundur ke belakang, sodokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengiring bola, perlahan lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis, menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodokan lagi ke belakang ada Upamecano, belakang melalui Saliba. Saliba berikan kesempatan lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sisi sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya, ada Bakorla mencoba kejar, namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patechis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal, yaitu Patechis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patechis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor punggung 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba, namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di telah menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 keunggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal. Berikan lagi pada Patechis, alirkan sisi kanan, menemui Malik Diouf, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya adalah bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Konde tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masih akan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke-89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dari kotak penalti sudah dilakukan, tendangan penjuru dapat disundul, dan kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patechis, sodorkan pendek saja kerjasama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba melewati Bakorla tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patechis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang, ada Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya. Pemain Prancis Senegal tadi nomor punggung 13 alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Konde mempertahankan sekulit budar, alirkan lagi bola ke depan, berbahaya, ada serangan dari Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi kerjasama 1-2 dengan Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Cherki melalui kotak penalti, alirkan lagi ke tengah, salah umpan tadi. Bagaimana Ryan Cherki mampu direbut lagi, bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane, serangan balik dari Senegal, Patechis alirkan ke sisi kanan, lini serang dari Senegal masuki, dibayangin ketat oleh pemain dari Prancis, ada juga Bakorla tadi
membayangi

0: gerakan.
1: Ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah. Oh, salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang. Datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, tapi Upamecano. Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Perancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh. Dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorla mundur ke belakang. Lagi ada juga Saliba, berikan kepada Maignan, angkat langsung jauh ke depan. Maignan terjadi duel klub di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sarr atau Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain. Ada Barcola dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal. Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Ryan Cherki berputar sedikit menahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Ryan Cherki boleh kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Tchouaméni melihat ke depan pada siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo nampaknya Tchouaméni. Kirimkan bola mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé kirimkan lagi kepada Ryan Cherki atau Joao Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jules Koundé. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Coba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain-pemain Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya, yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Maignan. Bagaimana melihat Bung? Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
2: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengendurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini, walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
0: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jala gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
2: Iya, saya tadi jangan bahas dengan pengajar, nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
0: Wah, bentar ini. Nggak pasang sih. Jadi, ceria maksudnya.
2: Iya. Jadi saya kayak melihat bahwa memang dengan masuknya Ryan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Ryan Cherki berhasil, dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju dan dia harus melakukan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
1: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Tchouaméni langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan kode rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Kristensen di sana tadi. Ada Olise mencoba membangun serangan, Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde, Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan, oh dapat dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya saudara-saudara, ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan, berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tchouaméni, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tchouaméni tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung.
2: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa Desiree Ressam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tetapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberi ganjara, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bakola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan kecepatan-kecepatan, memaksimalkan through pass, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. Tiga gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah through pass dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu through pass di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola, through pass dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan, lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan di babak kedua ini sebenarnya berimbang untuk goal position 50-50.
3: Yeah.
2: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdik ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
3: Karena babak kedua seperti bukan Prancis di babak pertama, Bung.
2: Betul, betul.
3: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
2: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
3: Betul. Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
2: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan through pass yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
3: Itu sudah terlihat sebabak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
2: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Doué melakukan membuat hampir gol ya, apa peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
3: agresif ya.
2: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
3: Itu
2: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka. Memasukkan Barcola, kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
3: Yeah.
2: Memasukkan Ryan Cherki. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
3: krusial banget.
2: Sama.
3: Oh iya, ya, tapi pergantian masuknya Cherki itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
2: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
3: Pemain lebih segar.
2: Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan mengganti lini tengahnya.
3: Yeah.
2: Duet jangkar duo Dieye, Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
3: Padahal babak pertama impresif banget penampilan
2: dua itu. Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
3: betul chemistry ya.
2: Iya.
3: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin latihan sudah ada, tapi
2: adaptasi
3: permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat sangat penting juga untuk diperhatikan.
2: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di terus
3: ya. Lumayan ya.
2: Akhirnya terbuka, dan terbukti bermula dari trupas-trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul. Ya, kecepatan itu yang tidak bisa dimiliki, tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan-serangan atau pemain penyerang dari Perancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju apa namanya, koleksi rekor kemenangan, rekor barunya. Sementara Pak Pitiau harus merelakan rekor clean sheet-nya.
2: Ya, tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini. Tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol. Dan terlebih tidak, dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele,
3: yeah,
2: yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist.
3: Yeah.
2: Ini menurut saya ya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
3: Wah, senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match-match selanjutnya, Bung Estu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Ya, pendengar, senang sekali saya Stephen kembali hadir menemui Anda di kesempatan hari ini di hari Rabu lembar ke-17 di bulan Juni 2026. Dan selanjutnya mari kita ikuti pengajian Murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك

الكتاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسولا

Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: Baik, benar. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM. Kanal informasi dan inspirasi tentunya di program Mutiara Pagi edisi Rabu lembar ke-17 di bulan Juni 2026. Dan pastinya saya Sutikno bersama rekan Muhlis di TMB siap menemani Anda tentunya di program Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami akan membahas ya tentang topik ya di program Mutiara Pagi, yaitu bahaya dan macam-macam maksiat yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Khalil. Beliau adalah Wakil Ketua LDNU PCNU Kabupaten Sampang ya, yang sudah siap memberikan pembahasan terkait dengan topik bahaya dan macam-macam maksiat untuk hari ini. Dan saya sudah tersambung bersama Kiai Muhammad Khalil, dan saya akan menyapa dulu beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar baik hari ini Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, oke. Baik, tentunya kita sudah berada di tahun baru nih, Kiai ya. Di tahun baru Islam 1448 Hijriah tentunya. Nah, kali ini jenengan akan membahas tentang bahaya dan juga macam-macam maksiat. Apa udah siap, Kiai? Okay?
1: Siap.
0: Oke, okay, lanjut, Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat RRI Sampang, rahimakumullah, juga segenap kru yang bertugas yang ada di studio yang saya hormati. Dalam kesempatan ini kami dari LDNU akan menyampaikan beberapa kajian-kajian keagamaan. Kebetulan di sini adalah temanya adalah tentang bahaya atau akibat maksiat-maksiat dan berbagai macam maksiat-maksiat itu apa. Nah, kita tentunya di hari ini sedang memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, di mana makna daripada hijrah itu sendiri adalah berpindah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dipindah dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, dari perbuatan maksiat menuju pada perbuatan yang taat kepada Allah. Maka dari itu kami akan menjelaskan sedikit tentang tema ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "May ya'shillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian dalam banyak hadis ataupun banyak qaulul ulama dijelaskan bahwa kemaksiatan ini ketika dikerjakan oleh seorang akan mengotori jiwanya, akan mengotori badannya, juga akan mempersempit keluasan rezekinya. Dengan perbuatan maksiat ini malah-malah bisa menambah penyakit kepada orang yang berbuat maksiat tersebut. Lebih-lebih ketika maksiat ini tidak cepat-cepat ditobati, tidak cepat-cepat minta ampun kepada Allah, maka kemaksiatan ini akan menggerogoti kepada orang-orang yang melakukannya. Namun sebelum kita melangkah jauh tentang akibat kemaksiatan ini, kita akan menjelaskan dulu macam-macam maksiat yang apa namanya yang harus kita jauhi. Di sini kami sudah merangkum oleh ulama, dirangkum ada maksiatnya hati, ada maksiatnya perut, ada maksiatnya lisan, ada maksiatnya mata, ada juga maksiatnya telinga, kemudian tangan, kaki, dan ada maksiatnya badan. Nah, oleh ulama di sini maksiatnya hati yang pertama adalah riya. Riya itu al-amalu li'ajlinnas, mengerjakan sesuatu, mengerjakan kebaikan itu karena manusia, karena pangkat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya yang sering diuji ketika orang ini suaranya bisa didengar oleh orang lain atau pekerjaannya bisa dilihat oleh orang lain atau dia punya pangkat. Maka ini biasanya menggoda sekali di dalam hati untuk mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Ini biasanya punya suara enak, baik itu menyanyi, ataupun azan, ataupun baca Al-Quran yang nyaring, ataupun dia berpidato, ataupun pokoknya yang mengerjakan kebaikan, biasanya riya ini datang di dalam hati ketika dia tidak menyadari dan seluruhnya pekerjaannya ini hanya karena manusia bukan karena Allah, maka ini sudah dinamakan maksiatnya hati karena dia melakukan ibadah, melakukan kebaikan tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun kita apa namanya mungkin tidak lulus, tidak selamat dari riya secara sempurna, menjadi orang yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi pahala, masih ada keikhlasan di dalam hati kita walaupun sedikit. Yang kedua, dalam maksiatnya hati ini ada apa namanya ujub. Ujub ini melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan, namun dia merasa bahwa ketaatan tersebut atau kebaikan tersebut dia sangka, dia kira dari dirinya sendiri tanpa merasa hal tersebut dikehendaki oleh Allah atau diberikan oleh Allah kepadanya hingga dia bisa berbuat kebaikan. Inilah ujub, dan ini ketika dikerjakan akan mentiadakan pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Dan sudah banyak cerita-cerita di zaman dulu, banyak orang-orang yang sudah berpangkat, orang yang pernah derajat, namun ketika ujub ini masuk ke dalam hatinya, merasa kebaikan, ibadahnya, pangkatnya itu bukan dari Allah, dilupakan Allah itu, maka yang banyak oleh Allah dia dijatuhkan dan jatuh dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ada maksiatnya hati ini, yaitu adalah dengki. Dengki itu apa? Itu tidak mau dan tidak ridho, tidak rela orang lain mempunyai kenikmatan. Ketika melihat tetangganya, familinya punya kenikmatan, seperti dia bisa buat rumah, ataupun bisa beli mobil, dia di dalam hatinya itu tidak rela. Malah-malah bisa-bisa muji yang jelek, semoga rumahnya hancur, semoga mobilnya hilang atau rusak. Berarti kalau ada orang yang punya perasaan hati seperti itu, rasa di dalam hatinya, maka dia harus mengobati hatinya tersebut karena dia sudah punya penyakit, yaitu penyakit iri hati, di mana hal tersebut bisa menyebabkan penyakit amal-amalnya, amal solehnya bisa hilang mahalanya. Selanjutnya, ada lagi maksiatnya perut. Maksiatnya perut ini oleh ulama dibagi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah memakan barang riba. Barang riba ini banyak. Di antaranya yang apa namanya yang sangat diperhatikan oleh para ulama adalah bunganya meminjamkan uang yang langsung diutarakan ketika utang-piutang. Misalkan utang 1 juta, ya kamu harus bayar 1 juta 500. Maka 500-nya ini oleh para ulama dihukumi riba, tidak boleh dimakan. Kemudian maksiatnya perut ini juga memakan hal-hal yang dihasilkan oleh akad-akad yang diharamkan oleh syarak. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hal tersebut ketika dimakan, yang tidak dibolehkan oleh syarak ini di apa namanya? Berarti menjual barang-barang yang dilarang. Memang jual beli, tapi barangnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperjualbelikan. Semacam hasil curian diperjualbelikan. Itu tetap itu bukan gunanya karena akadnya tidak sah. Nah, maka memakan barang ini termasuk maksiatnya perut, di mana katanya para ulama ketika seorang makan barang haram ini bisa-bisa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Taala dan bisa-bisa hatinya tambah keras, sulit untuk menerima kebaikan dan akan malas menjadi orang yang ahli ibadah. Karena ada satu cerita, ada seseorang kuat bertawaf, melakukan tawaf 1000 tawafan. Kemudian dites oleh temannya. Setelah tawaf, dia dikasih makan. Makannya ini bukan langsung barang yang haram, tapi barang riba, barang yang makruh. Makruh-makruh itu dimakan. Apa yang terjadi? Dia tidak kuat lagi besoknya untuk melakukan ibadah 1000. Tapi kuatnya 500. Karena makanannya makanan syubhat. Kemudian besoknya dikasih lagi makanan haram. Apa yang terjadi? Dia tawaf 3 kali saja tidak kuat. Hatinya malas. Hatinya tidak mampu untuk beribadah kepada Allah. Hanya 3 tawafan saja tidak mampu. Kenapa? Karena sudah makan barang haram. Maka dari itu, ada hadis yang sering diutarakan oleh para pembeli. Man akalal halal to'at jawarihu sya'alaba. Barang siapa makanannya itu makanan halal, maka seluruh anggota badannya akan to'at kepada Allah sya'alaba. Baik dia mau atau tidak mau, tetap akan menjadi to'at kepada Allah SWT. Sebaik sebaliknya, wa man akal haram asot jawarihu sya'alaba. Barang siapa makanannya itu barang haram, maka seluruh badannya ini akan bermaksiat kepada Allah sya'am Allah. Baik dia mau tidak mau, tetap akan bermaksiat kepada Allah. Sulit untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadi renungan kepada kita, kalau masih ada orang yang bermaksiat kepada Allah, mungkin dimungkinkan sulit untuk beribadah kepada Allah, dimungkinkan makanannya itu kurang bersih, makanannya itu kurang bagus. Dari itu, hendaknya kita berhati-hati dalam bab makanan ini. Kemudian, ada lagi maksiatnya lisan. Maksiatnya lisan ini adalah diantaranya menggunjing atau ngerasani saudara-saudara kita, baik sesama muslim atau yang bukan muslim. Itu tidak diperbolehkan merasani itu mempergunjing mereka. Yang dimaksud merasani itu apa? membicarakan kekurangan atau kejelekan mereka bukan dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Atau bukan bertujuan agar orang lain bisa menjauhi kejelekannya itu. Maka ini masuk kepada wibah yang tidak diperbolehkan. Kalau ngerasani orang, sementara yang dibicarakan itu tidak dilakukan oleh orang yang dirasani, itu lebih dosa lagi, lebih besar dosanya. Itu namanya fitnah. Lebih dosa, misalnya lebih dosa. Nah, dosanya lebih besar lagi. Maka dari itu, kita dalam bermasyarakat, hendaknya ketika melihat kejelekan, kekurangan saudara-saudara kita, jangan kita bicarakan. Sebisa mungkin kita simpan, kalau kita mampu, kita beramar makruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik, pertama yang diingatkan, kalau kita mampu, dengan lisan, atau mencari orang yang mampu mengingatkan mereka. Kalau tidak seperti itu, tidak mampu, maka kita hendaknya harus diam. Jangan sampai ngerasani, karena mereka itu, saudara-saudara kita, ketika kita bicarakan kejelekannya, pada dasarnya kebaikan kita nanti diambil oleh mereka, sementara kejelekan-kejelekan mereka diberikan kepada kita. Nanti di akhirat itu, ada orang yang merasa rugi. Banyak amalnya di dunia, sholatnya banyak, puasanya juga sering, zakat dan sedekahnya juga berlipat-lipat. Tapi ketika dia nanti di akhirat, ternyata pahala-pahala yang dia lakukan itu habis semua. Kemudian bertanya, kenapa ya Allah pahala-pahala amal saya kok tidak ada? Ternyata pahala-pahalanya diambil. Diambil oleh si A, diambil oleh si B. Kemudian kejelekan mereka diberikan kepada orang ini. Kenapa dia alasannya? Karena di dunia, walaupun mereka sering melakukan kebaikan, dia sering ngerasani, bergunjing saudara-saudaranya. Maka dari itu, eman-eman pahala yang sudah kita hasilkan dengan amal-amal baik, jangan sampai pahala-pahala kita yang baik ini diberikan kepada orang lain yang tanpa mereka lakukan, yang tanpa kita sadari. Kemudian

0: ambihas. Ini sering terjadi ketika biasanya seorang perempuan atau laki-laki punya keahlian seperti menyanyi di panggung ini banyak di atas panggung membuka auratnya. Itu kalau ditonton oleh 1000 orang, maka dosanya 1000 orang ini diakibatkan dia. Kalau diletakkan di media sosial yang dia buka auratnya ini, maka seluruh orang yang menonton bisa-bisa satu negara yang menonton itu kena dosanya semua. Maka ini berlipat-lipat dosanya. Dari itu hendaknya kita hati-hati, jangan suka membuka aurat di halayak ramai. Maka untuk menanggulangi itu, tentunya kita harus mengingat dosanya, mengingat bahayanya. Kemudian ada lagi maksiatnya badan. Ini oleh ulama dikatakan maksiatnya badan yang sangat besar. Apa itu? Hukukul walidain, menyakiti kedua orang tua. Menyakiti kedua orang tua ini ada dengan ucapan, ada dengan tingkah laku. Karena akibatnya, seperti yang terjadi kepada salah satu sahabat dulu di masa Rasulullah, ada salah satu sahabat lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Sampai ibunya ini tidak ridho. Maka apa yang terjadi? Salah satu sahabat ini ketika mau meninggal, tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bisa mengucapkan itu. Karena terhalang oleh dosa yang ia lakukan terhadap ibunya karena mendahulukan istrinya. Itu pernah terjadi. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah langsung berkata, apa ini punya ibu, panggil ibunya. Ketika ibunya dipanggil, kamu ridho tidak kepada anaknya? Kalau tidak ridho, saya bakar hidup-hidup ini. Namun ibunya ridho kepada anak tersebut, maka salah satu sahabat tersebut langsung bisa mengucapkan kalimat syahadatullah wa syahadatullah wa syahadatullah. Hanya dia wafat dalam keadaan iman dan Islam. Dan dia tidak bisa mengatakan mungkin tidak menyakiti orang tua ini,
1: baik Kiai, mohon maaf untuk dipotong Kiai, mungkin yang terakhir Kiai, karena waktunya sudah menunjukkan 55 menit Kiai, tinggal 5 menit lagi Kiai.
0: Iya.
1: Yang terakhir Kiai, mungkin Kiai, yang ingin disampaikan.
0: Yang terakhir, yang saya sampaikan, pada intinya kita hendaknya perhatikan takrif daripada takwa. Apa takwa itu? Yaitu imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita menjadi orang yang takwa sesuai takrif ini, maka kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Kita menjadi orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik benar itu tadi sekilas dari Kiai Muhammad Khalil ya. Terkait dengan topik untuk kesempatan pagi hari ini, yaitu bahaya dan juga macam-macam manfaat, macam-macam maksiat ya. Dan tentunya insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam waktu dan frekuensi yang sama. Saya Sutikno dan juga Wawat Muhlis ya, di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk pengendara R2 yang tertib berlalu lintas mungkin memakai helm, jadi kita berikan penghargaan lah.
2: Memasuki bulan Muharram memang ramai. Peningkatannya kalau dipersentasekan itu 25% dari hari-hari biasa.

0: Selamat pagi pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi hari ini, Rabu 17 Juni. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Satlantas Polres Sampang membagikan sayuran gratis mengkampanyekan tertib lalu lintas. Alvin Wairi melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Sampang mempunyai cara unik untuk mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara. Bertempat di kawasan Monumen Trunojoyo, Kabupaten Sampang, para personel Satlantas membagikan paket sayuran segar kepada para pengguna jalan baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Selain membagikan sayuran, petugas juga menyampaikan edukasi dan imbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Kasatlantas Polres Tempat AKP Sulaiman mengatakan, sayuran yang dibagikan kepada masyarakat merupakan hasil panen dari program pekarangan pangan lestari yang dikelola oleh Polres Sampang. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus supaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.
2: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib berlalu lintas mungkin memakai helm, jadi kita berikan penghargaan lah lewat sayur itu. Kita kasihnya helm, dia mungkin boncengan berdua pakai helm, jadi kita kasih sayur-mayur itu. Betul, kita juga ada P2L itu, Polres itu ada lahan itu, kita tanam sayur-sayuran di situ.
1: Dalam kesempatan itu, Satlantas Polres Sampang juga turut mengedukasi masyarakat mengenai prinsip tri siap lalu lintas atau 3S, yakni siap diri, siap kendaraan, dan siap aturan. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep menyatakan pelaksanaan operasi Patuh 2026 masih ditunda sambil menunggu nota dinas petunjuk lebih lanjut pihak berwenang. Kepala Unit Keamanan Keselamatan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep Ibda Yudi Kurniawan menjelaskan, masa penundaan dimanfaatkan meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang aturan. Menurut Ibda Yudi, langkah tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki waktu untuk melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi aturan jalan raya, serta mengurangi potensi pelanggaran saat operasi resmi diberlakukan.
3: Kami tidak pernah menoleransi ketika ada operasi terus dia ditanyakan tidak ada surat-surat. Kita tidak. Jadi dimohon kepada semua pengguna kendaraan, lengkapilah surat-surat dan kelengkapan kendaraan. Kendaraan yang terbuka tetap gunakan helm, atensinya seperti itu. Jadi untuk kendaraan terbuka dan kendaraan bermotor itu harus menggunakan helm.
0: Ibda Yudi menegaskan, tidak ada pengecualian terhadap pelanggaran. Petugas di lapangan akan menindak seluruh pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Satlantas Polres Sumenep mengimbau masyarakat terus mematuhi, menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dinilai menjadi kunci utama menekan angka kecelakaan. Untuk itu, Dinas Perhubungan Sampang terus mendorong penguatan budaya keselamatan berlalu lintas. Hairul Umam melaporkan.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus mendorong penguatan budaya keselamatan berlalu lintas di tengah masih tingginya angka kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, Khotibul Umam, mengatakan, keselamatan transportasi membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan korban di jalan raya.
5: Menyampaikan kewajiban dan aturan pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
4: Khotibul menambahkan selain meningkatkan kedisiplinan berkendara, masyarakat juga perlu memahami langkah yang tepat saat menghadapi kecelakaan. Mulai dari memberikan pertolongan pertama, hingga melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Melalui penguatan edukasi keselamatan, Disub Sampang berharap angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan budaya tertib berlalu lintas semakin tumbuh di tengah masyarakat. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Berikut tanggapan pernyataan harapan masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan berlalu lintas.
6: Nama saya Sultan, Pak, dari Sumenep. Saya berharap kepada kepolisian untuk senantiasa menjaga kondisivitas. Jangan hanya dilaksanakan di pada siang hari. Saya berharap razia-razia pun juga dilakukan ketika malam hari.
7: Saya Runi Hafid di Sumenep. Guna meningkatkan disiplin berlalu lintas, saya berharap para pengendara yang ugal-ugalan di jalan raya yang membahayakan pengendara yang lain tolong ditindak tegas. Soalnya saya hampir kena imbasnya dari mereka.
8: Saya Muhammad Budianto di Sumenep. Menurut saya bagus petugas lebih mengedukasi, teguran humanis, serta kalau sudah kelewatan boleh diambil tindakan. Tegakkan peraturan lalu lintas yang baik dan benar.

0: Saat kesadaran menjadi pelindung menjadi topik komentar pagi hari ini, selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Tertib berlalu lintas seringkali dianggap sebagai urusan mematuhi aturan di jalan raya. Namun sesungguhnya di balik setiap rambu, marka jalan dan lampu lalu lintas, terdapat satu tujuan utama yaitu melindungi keselamatan manusia. Dari satu sisi, kesadaran tertib berlalu lintas harus tumbuh dari setiap pengguna jalan. Menggunakan helm, mematuhi batas kecepatan, tidak menerobos lampu merah, dan menghormati hak pengguna jalan lain merupakan bentuk tanggung jawab yang sederhana tetapi memiliki dampak besar. Ketika masyarakat disiplin, risiko kecelakaan dapat ditekan dan lalu lintas menjadi lebih aman serta nyaman bagi semua. Namun dari sisi lain, membangun kesadaran tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan pendekatan yang mampu menyentuh pemahaman dan kepedulian masyarakat. Karena itu, kepolisian harus mengedepankan langkah-langkah humanis melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosial. Mulai dari sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat, hingga kegiatan bakti sosial seperti pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan. Kehadiran polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun budaya keselamatan di jalan raya. Pada akhirnya, tertib berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk disiplin dan aparat hadir dengan pendekatan yang humanis, maka keselamatan bukan hanya menjadi harapan, melainkan dapat menjadi budaya yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI. Kami beralih ke info lain. SDIT Halidayah Sumenep menggelar pawai gebrar Muharram menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Menjadi sarana syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan. Rupa Yasin melaporkan.
2: SDIT Al-Hidayah Sumenep menggelar pawai gebiar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama menuju generasi hebat itu berlangsung meriah dengan melibatkan siswa, wali murid, guru, serta masyarakat sekitar. Kepala SDIT Al-Hidayah Sumenep Tanbihul Ghafilin mengatakan pergantian Tahun Baru Islam hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai ajang perayaan, pawai juga dimanfaatkan sebagai sarana syiar Islam. Para peserta dihimbau menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, serta memperbanyak lantunan selawat selama perjalanan berlangsung.
3: Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak di SDIT Al-Hidayah bisa lebih mengenal tentunya Tahun Baru Islam dan juga nilai-nilai Islam, dan pastinya lebih bangga lagi dengan agama Islam. Seperti itu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta pawai, Alesa Quinara Azahra Takwim, siswa kelas 2 SDIT Al-Hidayah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pawai Muharram menjadi cara yang menyenangkan untuk merayakan Tahun Baru Islam sekaligus mengajak masyarakat mengenal syiar Islam.
4: Mana perasaannya adik ikut ini, pawai?
5: Capek.
4: Capek, tapi senang ya?
5: Tapi senang.
4: Senang, terus? Di jalan juga ini kan ada tong-tongnya. Gimana lihat tong-tong?
5: Seru.
4: Seru ya.
2: Suasana pawai semakin semarak dengan penampilan kesenian tradisional tong-tong Pangeran Kirpapas yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute kegiatan. Melalui kegiatan ini, SDIT Al-Hidayah berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman terus tumbuh dalam diri peserta didik sebagai bekal menuju generasi yang berakhlak, cerdas, dan berprestasi.
0: Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram, wisata religi Syaihona Holil Mata Jasa Bangkalan dipadati peziarah. Mirtal Umar melaporkan.
6: Memasuki awal Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, kawasan wisata religi Syaihona Mamat Holil Desa Merta Jasa Bangkalan dipadati peziarah. Arus pengunjung datang silih berganti, baik siang maupun malam, membuat kawasan makam ulama besar Madura ini tak pernah sepi. Salah seorang petugas kantor Masjid Syaihona Holil, Muhammad Markun, menuturkan, kepadatan berziarah sudah menjadi momentum tahunan yang bersamaan dengan menyambut awal libur sekolah. Berziarah yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat terus berdatangan secara bergantian. Biasanya kondisi ini berlangsung sampai sekolah kembali aktif.
7: Memasuki bulan Muharram memang ramai. Peningkatannya mungkin diperkirakan kalau dipersentasekan itu 25% dari hari-hari biasa.
6: Pantauan di lapangan, mayoritas baziarah datang secara rombongan menggunakan bis. Mereka menggelar doa tahlil dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di Makbarah Mbah Khalil. Jika rombongan datang bersamaan, masjid penuh sesak, sehingga sebagian jamaah harus menggelar tikar di pelataran masjid untuk melanjutkan doa bersama. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Ratusan jemaah haji Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, Pemda telah menyiapkan berbagai layanan. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Pemerintah Kabupaten Sumenep mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran kepulangan jemaah haji tahun 2026 dari Asrama Haji Sukolilo, Baya, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni mendatang. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekda Sumenep Kamiludin mengatakan, layanan tersebut merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada para tamu Allah. Kepulauan Pemkab menyiapkan armada transportasi saat keberangkatan, termasuk penjemputan bagi jemaah yang tergabung dalam kloter daerah lain.
9: Kita ini kan awalnya ada 4 ya. Ternyata Sumenep sekarang ini sudah ada 9 kloter. Walaupun tidak banyak ya. Jadi ada 4 kloter itu hanya 2-2. 2-2, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112. Itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi, pulangnya nanti kita juga fasilitasi.
8: Setiap bus juga akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulans, serta mendapatkan pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan aman dan lancar. Keluarga jamaah diimbau berkoordinasi dengan panitia penjemputan dan tidak melakukan konvoi di jalan raya demi menjaga ketertiban.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Momen bulan Bung Karno pengurus PK Percasi Sumeneb menjadwalkan kompetisi catur tingkat lokal. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia PK Percasi Sumeneb akan menggelar kompetisi catur lokal sepanjang bulan Juni 2026. Agenda ini digelar khusus untuk menyambut bulan Bung Karno sekaligus menjaring atlet potensial dari seluruh kelompok umur. Ketua Percasi Sumeneb Suarjono menjelaskan bahwa turnamen tersebut dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan para pecatur berbakat di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut.
2: Kita tuh pembibitan ya, penjaringan pembibitan. Karena selama ini kita menyadari bahwa yang ada itu pasti akan melampaui masa junior. Yang kemarin sudah, kita sudah menjaring. Iya, karena itu ada yang mundur itu hanya tersisa itu. Karena yang paling menjanjikan itu di kelas itu, Bali ya, di level junior lah itu ya.
1: Menurut Suarjono, kejuaraan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan wadah nyata bagi para pecinta olahraga otak untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Melalui ajang ini, Percasi berkomitmen menjaring bibit unggul baru yang nantinya bisa menambah komposisi atlet Percasi Sumeneb untuk jenjang yang lebih tinggi. Ia menegaskan para peraih podium tidak akan dibiarkan tanpa kelanjutan. Percasi Sumeneb telah menyiapkan skema pembinaan jangka panjang terstruktur agar kemampuan para atlet terus berkembang. Langkah ini juga diambil guna mempersiapkan delegasi daerah yang solid dalam menghadapi berbagai ajang kejuaraan di tingkat regional maupun nasional mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa menghubungi telepon 0328662317, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1, Rips Warjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

program sekolah rakyat itu bukan hanya program murni dari Kemensos, tapi ini program pemerintah lintas sektoral yang bangun sekolahnya ini kementerian mana, terus yang barangnya kemudian itu semuanya termasuk Sumenep ini pengadaan lahannya yang akan dibangun itu diadakan oleh Pemda. Nah nanti kalau ini benar-benar sudah terwujud di Sumenep, kabarnya itu yang saya pahami itu sekitar 10 hektar yang akan dibangun di Sumenep itu dalam sementara masih proses tukar guling tanah di Sumenep itu untuk dibangun itu kita anggarannya besar sih, cuman teman-teman media kadang guyon mas 200 miliar itu lebih banyak dong katanya. Jadinya kita yang kerjakan itu kerjaannya DPR nanti yang akan bangun itu.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Selamat pagi berkat setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di pagi hari ini di edisi Rabu 17 Juni 2026. Kita akan ikuti bersama perakiran cuaca BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep bersama observer kita di Bio. Kita ikutin bersama.
1: Halo sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di beberapa wilayah Sumenep. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 57 hingga 87%. Untuk angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 26 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter dengan kecepatan angin laut 28 knot atau 52 km per jam maksimal. Pelaku modal yang eksplorasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan dalam keselamatan. Dan juga untuk pendengar setia RRI, semua diimbau untuk tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi dari kami melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Baik, pendengar, itu tadi informasi perakiran cuaca hari ini bersama observer Bapak Dibio. Saya akan hadirkan untuk harga komoditas bahan pokok dari laman Siskap Berbapu Jatim Provinsi. Untuk beras premium, harga hari ini 15.450, medium 13.100, gula 18.250, kemudian minyak goreng curah 21.500, minyak goreng kemasan 23.500, minyak goreng minyak kita 16.850, daging sapi paha belakang per kilonya 130.000, daging ayam ras 38.000, daging ayam kampung 80.000, telur ras 25.500, telur ayam kampung 48.000. Kemudian ada cabai merah besar 40.000, cabai rawit merah 57.500, bawang merah 42.500, bawang putih 36.500.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Nanti tepat pukul 8 saya akan hadirkan siaran langsung jadwal pertandingan bola Piala Dunia kali ini. Nanti jam 8 Argentina versus Aljazair ya di Stadion Kansas City, fase grup J nih. Wah, ini kira-kira Argentina versus Aljazair yang mana yang menang ya? Nanti kita akan simak. RRI akan hadirkan siaran langsungnya nanti pukul 8. Oke, bareng saya Gita Ayu masih menemani Anda pendengar. Fokus bahasan kita pada hari ini yakni terkait dengan tertib lalu lintas ya. Kalau di Sampang sendiri mengkampanyekannya melalui edukasi keselamatan bekerja kepada masyarakat setempat. Dan juga bagikan sayur nih, menariknya pendengar. Personil Satlantas membagikan paket sayuran segar kepada para pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Nah, tapi ini yang mereka yang dibagikan yang tertib berlalu lintas ya pendengar. Selain membagikan, juga petugas menyampaikan edukasi himbauan agar mematuhi peraturan berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman mengatakan sayuran yang dibagikan kepada masyarakat hasil panen dari program pekarangan pangan lestari P2L yang dikelola Polres Sampang. Jadi dari kebun sendiri, betul ya nih pendengar ya, nggak beli tuh. Jadi bermanfaat betul bagi masyarakat. Ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Saat lagi, tepat pukul 8, kita akan hadirkan berita pagi, pendengar, Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral. Saya kita masih menemani Anda sampai di pukul 8 ya, sampai kita akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia hari ini. Stay tune.
1: Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Secara umum keracunan makanan ditandai dengan rasa sakit pada perut, mual, suhu tubuh naik, diare, muntah, kram, atau kembung. Sebaiknya kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan minum obat anti diare yang dijual bebas tanpa persetujuan dokter. Tubuh kita sedang berusaha membuang kuman yang membuat kita sakit. Karena itu jangan ganggu proses alami ini dengan menghentikan diarenya. Kemudian juga jaga hidrasi tubuh. Ganti cairan yang hilang dengan minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Minuman mengandung elektrolit atau air kelapa sangat dianjurkan. Makanlah makanan yang mudah dicerna, misalnya pisang atau nasi. Bila Anda adalah orang dewasa sehat dengan sistem imun yang baik, kebanyakan keracunan makanan akan sembuh sendiri setelah beberapa hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah beristirahat dan minum cukup cairan. Segera ke dokter

0: jika Anda mengalami diare yang disertai dengan demam tinggi, Anda mengalami pusing dan terus-terusan merasa haus, Anda tidak bisa makan atau minum selama 24 jam, atau detak jantung menjadi cepat. Tindakan medis segera ini juga dibutuhkan jika Anda keracunan makanan yang berasal dari tiram, jamur, atau makanan kaleng, sebab toksin dari makanan tersebut biasanya lebih berbahaya.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang